0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,5 FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua kali ini Jessica udah kembali lagi ya di ruang dengar kamu pastinya. Dengan tadi udah aku puterin beberapa lagu ya teman Pradua ya di pagi hari ini biar kamu semakin semangat. Dan teman Pradua untuk informasi kita ya teman Pradua ya, kalau dari pantauan nih teman Pradua kali ini cuaca kita tadi udah sempat ada matahari ya, tapi ternyata tertutup lagi oleh kabut asap ya teman Pradua ya. Ya memang dalam beberapa hari kemarin ya teman Pradua ini sudah menutupi Sungai Liat dan sekitarnya ya teman Pradua ya, bahkan sepertinya satu pulau nih teman Pradua ini terkena kabut asap ya. Dan semoga aja ya teman Pradua ya kita bisa segera ya selesai dari kabut asap ini. Dan buat teman-teman Pradua dimanapun kamu berada, stay safe, kamu harus tetap jaga kesehatan kamu, jangan lupa pakai masker ya teman Pradua ya, terutama masker medis even kamu mau berpergian keluar, karena aku melihat setiap aku di jalan ya sepertinya teman-teman lain gitu ya, ini masih banyak nih yang tidak menggunakan masker ya, padahal bahaya ISPA ini mengintai ya teman Pradua ya. Jadi buat kamu tetap berhati-hati teman Pradua, jaga kesehatan kamu, jangan lupa untuk memakai masker. Nah teman Pradua, kali ini juga aku bakal bahas tentang perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan langsung aja aku mulai dari Kabupaten Bangka tempat kita saat ini teman Pradua ya. Terlihat juga di Jalan Ahmad Yani Jalur 2 nih teman Pradua, kabut asapnya tebal ya. Termasuk yang tebal juga dibandingkan kemarin ya teman Pradua ya. Dan juga gak ada tanda-tanda angin. Dan ternyata sesuai banget sama laman dari bmkg.go.id teman Pradua bahwa Kabupaten Bangka hari ini cuacanya udara kabur dengan suhu udara di 26-34 derajat Celcius. Lalu disusul Kabupaten Belitung di udara kabur juga dengan suhu yang sama di 24-35 derajat Celcius. Dan Kabupaten Bangka Selatan udara kabur dengan 26-35 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Lalu Kabupaten Bangka Tengah udara kaburnya 26-34 derajat Celcius. Kabupaten Bangka Barat ini di perakiraan cuaca ya teman Pradua ya, ini mengalami hujan petir dengan suhu udara di 26-35 derajat Celcius. Lalu Kabupaten Belitung Timur udara kabur juga ya teman Pradua ya, di 25-35 derajat Celcius. Dan Kota Pangkal Pinang sama dengan udara kabur 27-33 derajat Celcius. Dan semoga ya teman Pradua ya, ini cuaca ini teman Pradua ya, terutama kabut asap ini bisa segera selesai ya, supaya kita bisa bernafas dengan lebih aman ya teman Pradua ya. Yang pastinya juga buat kamu tetap dijaga kesehatannya teman Pradua di tengah cuaca yang bisa dibilang ekstrim ya, ini panasnya super. Dan buat kamu juga teman Pradua dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk banyak minum ya teman Pradua ya, karena pastinya kalau udah cuaca seperti ini biasanya kita sakitnya itu adalah batuk pilek dan juga sakit tenggorokan, panas dalam seperti itu teman Pradua. Dari itu tadi teman Pradua ya, perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilansir dari bmkg.go.id. Buat kamu yang mau cari informasi lebih up to date nya teman Pradua ya, bisa juga cek laman dari bmkg.go.id supaya kamu gak salah lagi gitu ya untuk melihat perakiraan cuaca di hari ini. So teman Pradua, itu tadi informasi kita di Sepada Musik informasi part 2 ya, informasi pertama kita di jam 7:17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya teman Pradua, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan ya di pagi hari ini. Salah satunya ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
3: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Om, tante jangan bakar hutan ya.
4: Kami mau hirup udara, bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Prado, kembali lagi di 105,5 FM Prado RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Prado, kita masih di Sepada Musik Informasi part 2 kali ini ya, hari Selasa 29 September 2026. Dan teman Prado, semalam siapa yang nonton pertandingan timnas ya, pasti deg-degan banget gak sih? Nah, kemarin ya teman Prado, timnas Indonesia ya sepak bolanya baru aja melawan derby ya, kita lawan kita nih teman Prado ya, yakni Malaysia, yang pastinya ini juga merupakan lawan yang sangat kuat juga nih teman Prado ya, di ajang grup A FIFA Asian Cup 2026 yang memang menghasilkan skor 0-0 ya, kok skor kacamata nih teman Prado, timnas Indonesia melawan timnas Malaysia. Laga kedua yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam kemarin. Hasil imbang tersebut membuat persaingan menuju final semakin ketat ya teman Prado ya. Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Hey mendapatkan kartu merah. Meski unggul jumlah pemain, Malaysia tidak mampu menembus pertahanan Indonesia hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 4 poin dan dari 2 pertandingan. Garuda menempati posisi kedua klasemen di bawah Malaysia yang juga mengoleksi 4 poin tetapi unggul dalam selisih gol. Singapura juga berada di posisi ketiga dengan 3 poin setelah mengalahkan Bangladesh 1-0. Sementara Bangladesh masih menjadi juru kunci tanpa poin pada klasemen grup A FIFA ASEAN Cup. Persaingan grup ini juga masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir ya teman Prado ya. Indonesia bakal menghadapi Bangladesh sedangkan Malaysia bertemu dengan Singapura. Indonesia perlu meraih kemenangan atas Bangladesh untuk menjaga peluang masuk ya ke babak final. Dan bila Garuda bermain imbang atau kalah, posisi mereka akan bergantung pada hasil pertandingan Malaysia kontra Singapura. Apabila Indonesia menang dan Malaysia juga meraih kemenangan, kedua tim akan sama-sama mengoleksi 7 poin, sehingga posisi teratas ditentukan berdasarkan aturan tiebreak ya teman Prado ya yang berlaku. Dan bila Malaysia dan Singapura bermain imbang, Indonesia akan mengoleksi 7 poin bila menang atas Bangladesh pada finish di atas Malaysia. Apabila Singapura juga menang nih teman Prado ya, Indonesia akan menjadi posisi teratas dengan catatan berhasil mengalahkan Bangladesh. Seperti itu teman Prado ya. Ini juga prediksinya gitu ya. Kira-kira kalau semisal pertandingan antara Indonesia versus Bangladesh di tanggal 1 nanti seperti apa, dan juga apabila Malaysia dan juga Singapura nanti kira-kira seperti apa ya teman Prado ya, apakah menang atau seri atau bahkan kalah gitu ya teman Prado ya. Dan saat ini ya teman Prado ya, untuk hasil klarifikasi grup A ya dari FIFA Asian Cup 2026 ini teman Prado ya, Singapura 1 Bangladesh 0 ya untuk pertandingan kemarin, dan Malaysia dan Indonesia 0-0 ya teman Prado. Dengan Malaysia mengoleksi 4 poin, Indonesia 4 poin, Singapura 3 poin, dan Bangladesh di juru kunci ini masih 0 poin. Seperti itu teman Prado untuk informasi seputar klasemen grup A dari FIFA ASEAN Cup 2026. So teman Prado, Jessica masih berada di ruang dengar kamu pagi hari ini dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana teman Prado, aku bakal puterin lagu-lagu pilihan ya di pagi hari ini. So stay tune di Prado RRI, suka dia teman terbaik kamu.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: out of it.
1: Nyarap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan Tomo Pro 2, ya tadi kita udah bahas banyak banget ya di segmen musik dan informasi pada hari ini Selasa 29 September 2026 nih teman Pro 2. Tadi kita udah bahas klasemen grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ya teman Pro 2 S. Dan kali ini kita bakal bahas klasemen sementara ASEAN Games 2026 ya. Aku bakal update terus nih teman Pro 2 ya, karena ini juga merupakan salah satu informasi yang wajib banget kamu tahu nih teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, ini klasemen sementara ASEAN Games 2026 nih teman Pro 2 ya, per 29 September pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Hari ini banget nih teman Pro 2 ya. Ini Indonesia berada di posisi ke-15 ya teman Pro 2 ya, di klasemen ASEAN Games 2026 dengan perolehan 2 emas, 5 perak dan juga 20 perunggu dengan total 27 medali ya di FIFA ASEAN Cup. Kok FIFA ASEAN Cup sih teman Pro 2? ASEAN Games 2026. Terlalu banyak ya Indonesia ya. Jadi blunder nih ya. Buat teman Pro 2 kali ini memang bisa dibilang klasemen Indonesia naik turun ya posisinya ya. Cuman balik lagi, semua atlet yang bertanding sudah memberikan hasilnya maksimal, hasil terbaik mereka yang pastinya juga kita harus dukung ya teman Pro 2 apapun hasilnya. Dan bahkan ya teman Pro 2 ya, banyak juga atlet ya ini juga mencetak rekor dunia ya teman Pro 2 ya. Lalu ada juga serba-serbinya ya selama ASEAN Games 2026 ini, bahwa ada 36 rekor dunia yang dipecahkan dalam 4 hari pertama dari pertandingan angkat besi. Keren, keren banget ya teman Pro 2 ya. Dan pekan pertama ASEAN Games 2026 memang didominasi oleh China ya teman Pro 2 yang berada di puncak klasemen, sedangkan Indonesia memang harus puas ya bertahan di posisi 15 hari ini teman Pro 2. Dan untuk China sendiri teman Pro 2 udah gak main-main ya. Ini peralihan medalinya udah 230 ya. Ini berbanding terbalik banget sama Indonesia. But gak apa-apa ya, gak apa-apa banget. Indonesia bisa banget untuk meraih medali di kesempatan lain yang memang Indonesia unggulan ya teman Pro 2 ya. Lalu disusul Jepang di posisi kedua dengan perolehan medali 172. Lalu Korea Selatan di posisi ketiga ada mendapatkan 91 medali nih teman Pro 2. Keren ya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini juga Indonesia masih terus bertanding di berbagai cabang olahraga lainnya teman Pro 2. Jadi kita tetap harus dukung ya dan juga update nih bagaimana ASEAN Games 2026. Dan pastinya kontingen Indonesia bakal finish ke posisi berapa di ASEAN Games tahun ini. So teman Pro 2, buat kamu juga nih kali ini teman Pro 2 ya, Jessica bakal nemenin kamu gak cuman sendiri ya setelah ini. Karena setelah ini aku bakal nemenin kamu dengan teman-teman lainnya nih. Ada penyiar-penyiar yang juga cantik-cantik teman Pro 2 yang pastinya bisa nemenin kamu di pagi hari ini, yang bisa banget bikin kamu semangat juga. Ini ada siapa namanya ya, kita bakal kenalan juga teman Pro 2 ya. Langsung aja nih, halo halo, ada gak nih suaranya?
1: Halo kak.
0: Oke, kedengeran ya, ini ada satu suara, terus suara duanya mana? Nah, udah ada dua suara ya teman Pro 2 ya, yang pastinya nanti bakal nemenin kamu. Nanti akan ada Sandy dan juga ada Suci yang bakal nemenin kamu di ruang dengar setelah ini di segmen My Idol ya bareng sama Jessica. Jadi buat teman Pro 2, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak kedengeran kayaknya.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: 105,5 FM Pradu RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, selamat pagi ya. Menjelang siang, tapi ini masih pagi lah ya. Masih jam 8 lebih 12 waktu Indonesia Barat. Saat ya kita juga masuk ke segmen kita selanjutnya di pagi hari ini, teman Pradu. Yang pastinya ini juga segmennya oke banget, karena kita bakal bahas salah satu musisi Indonesia nih, teman Pradu, yang banyak juga penggemarnya, mungkin salah satunya di antara kita semua. Benar ya, mungkin ya.
1: Betul banget, betul. Kak Jess.
0: Oke. Nah, tapi sebelum itu aku mau teman Pradu juga kenalan dulu sama dua orang yang bakal nemenin aku di sini ya, teman Pradu ya. Ada Sandy. Halo Sandy.
2: Sapa-sapa dulu. Halo, halo teman Pradu. Aku Sandy.
0: Oke, ini dia, ada Sandy. Terus satunya lagi ada siapa ini?
3: Suci.
0: Iya. Iya, Suci mungkin mic-nya agak naik lagi. Oke, gak bisa ternyata. Oke, mungkin biar teman-teman Pro 2 bisa mendengar suara Suci lebih jelas lagi gitu ya. But kita sekarang pagi hari ini kita bakal bahas salah satu orang, salah satu musisi yang bisa dibilang fansnya banyak ya, karena memang lagi naik daun ya.
1: Betul banget, Kak Jess.
0: Oke, kita bakal bahas satu musisi yakni Kendrick.
1: Iya.
0: Udah ada yang senyum-senyum nih di depan aku nih. Ini yang suka siapa sih? Dua-duanya? Oke.
1: Kayaknya yang lebih suka aku deh. Kayaknya aku lebih ke
0: waduh. Sabar guys. Jangan berebutin aku. Kata Kendrick itu ya, kata Kendrick. Oke, berarti kalian berdua sama-sama suka sama Kendrick.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kak Jess.
0: Oke, kalau gitu siapa nih yang mungkin mau ngenalin Kendrick duluan? Karena aku anggap aja aku nih teman Pro 2 yang aku belum mengenal Kendrick gitu ya. Siapa nih yang mau ceritain Kendrick?
1: Mungkin aku dulu aja ya, Ci ya. Karena aku kan Kenzuan.
0: Oke. Tunggu ya nanti tanggal mainnya, Suci, silakan. Oke.
1: Oke, teman berdua dari di sini Sandy akan memberikan profil dari Ken Koriskola. Dia lahir pada tanggal 17 September 2001. Mungkin teman berdua yang belum tahu, ia merupakan top 7 di ajang Indonesia Idol di musim ke-13 pada tahun 2025 yang tayang di RCTI.
0: Oke. 2001 ya. Itu masuk sementaraan aku loh.
1: Bisa enggak sih Sandy masuk nyalip dikit gitu?
0: Enggak boleh
1: ya.
0: Itu yang sementaraan dulu ya.
1: Oh, oke, okay, siap.
0: Oke, lanjut
1: ya Kak Jess. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak tengah nih, cocok nih Kak Jess untuk anak pertama enggak sih Kak Jess?
0: Oh, bukan. Bukan.
1: Oke, terus habis itu
0: terus gimana?
1: Dia mulai karirnya di barista sembari bernyanyi dari kafe ke kafe Kak Jess.
0: Seru banget.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Dan fun fact-nya juga Kak Jess, dia pernah mengikuti bintang radio Indonesia RRI di tingkat kabupaten di Takengon pada tahun 2022 dan dia berhasil meraih juara 1.
0: Oh, keren
1: kan?
0: Ini salah satu jebolan dari bintang radio.
1: Betul.
0: Ya berarti. Keren banget. Bangga nih ya sebagai angkasawan RRI.
1: Betul banget.
0: Oke, lanjut. Apa lagi itu?
1: Lanjut ya Kak Jess.
0: Kendrick sendiri.
1: Terus di tahun 2022 dia juga ngikut Indonesian Idol pada musim ke-12 di Medan Kak. Tapi pada kesempatan tersebut ia belum berhasil nih Kak memperoleh golden ticket dari para juri. Terus meski belum lolos Kak, tekadnya masih kayak berkembang banget nih di industri musik, mendorong Kendrick untuk merantau ke Jakarta.
0: Wow, keren ya. Mumpung masih muda juga gak sih?
1: Iya.
0: 2022 berarti Kendrick masih 21 tahun.
1: Betul.
0: Masih
1: jiwa-jiwa
0: muda.
1: Mudanya masih membara.
0: Benar. Oke, itu tadi dari profil Kendrick ya yang udah Sandy infoin ke teman-teman Pradua. Tapi kalau ngomongin Kendrick sendiri nih, di antara kalian kan sama-sama suka nih sama Kendrick. Kenapa sih kalian suka sama Kendrick? Mungkin Suci dulu nih yang menjawab. Visual nomor satu ya. Tinggi ya. Berapa sih tingginya? Mungkin
1: berapa Suci tingginya? Ya mungkin sekitaran di 160-an atau 100.
2: 70-an lah kayak gitu.
0: Oh iya iya ya, berarti ya tinggi lah ya berarti ya. Oke. Itu tadi ya dari Kenris yang punya karisma sendiri.
2: Betul.
0: Aura visualnya kalau dari Suci. Kalau dari Sandy?
2: Kalau dari Sandy karena tadi visualnya udah sama Suci ya Kak Jess ya. Mungkin Sandy lebih ke ini apa namanya? Vokalnya.
0: Okay.
2: Kayak dia tuh kalau menghayati lagu masuk banget ke tulang rusuk Sandy.
0: Aduh. Masuk banget.
2: Terus okay. Habis itu kayak penghayatan emosionalnya itu dalam dalam bernyanyi gitu Kak Jess. Jadi kayak kalau lagi galau dengerin lagu Candice tuh lembutnya kayak Candice jangan ngajak dong galau-galaunya gitu.
0: Itu jadi kak. Kayak ikut kebawa gitu.
2: Betul.
0: Ya suasananya kalau dengerin lagu-lagu Candice,
2: iya.
0: Dengerin vokalnya Candice.
2: Betul.
0: Okay. Gak apa-apa, it's okay, karena memang kan orang-orang terutama penyanyi ya.
2: Betul.
0: Itu tujuannya. Ngebuat kita ngikut dari
2: yeah.
0: Suasana lagu yang dia bawain. Keren ya, berarti Kenris nih sukses gitu ya, sebagai penyanyi yang sukses abis. Oke, okay, itu tadi pengenalan ya dari Kenris sendiri ya. Dan juga aku, karena aku juga baca-baca ya, bagaimana Kenris ya. Kenris nih udah punya beberapa lagu juga, betul ya?
2: Betul.
0: Dan aku juga sempet dengerin juga, dan aku termasuk suka dengan lagu-lagu Kenris. Even aku tidak seperti kalian, mungkin okay. Ya tidak masuk seperti kalian, tapi aku juga suka nih sama salah satu lagu dari Kenris yang masih seperti dulu. Mungkin kalian berdua nih siapa nih yang bakal mau ceritain sebenarnya lagu Kenris masih seperti dulu tuh ceritain tentang apa sih, biar teman-teman produser juga tahu gitu. Suci mungkin mau cerita gitu gimana sih lagu Kenris masih seperti dulu itu.
4: Kalau lagu Kenris yang masih seperti yang dulu itu kak, lagunya tuh membahas tentang sebuah hubungan yang sudah mengalami perubahan dan masalah, tapi perasaannya tuh masih utuh.
0: Oh, aduh, dalam ya.
2: Dalam.
0: Itu Palung Mariana kalah.
2: Kalah dalamnya, lebih dalam seperti yang dulu.
0: Iya, benar. Terus?
4: Terus kalau di lirisnya ini tanggal 19 September 2025 kak.
0: Oh, berarti masih baru lah.
4: Iya,
0: ya,
4: masih baru.
0: Baru.
4: Satu okay. Tahun lah kak.
0: Satu tahun, oke okay, terus?
4: Terus panteknya kak, dia pas lagi rekaman lagu masih seperti yang dulu ini, lagi sakit gigi kak.
0: Aduh, itu
2: nyambung sih ya kak, sakitnya tuh nyambung sih.
0: Nyambung, mungkin ya juga melampiaskan rasa sakit giginya ke lagu ini.
4: Iya. Lagi sakit gigi kayak gitu aja kak, suaranya bagus. Apalagi lagi gak sakit gigi, lagi sehat pasti. Makin
0: ya betul banget,
2: semakin banget enggak
4: ya, semakin masuk
0: okay.
4: Seperti yang dibilang Sandy tadi kan.
0: Masuk ya, berarti masuk banget. Oke deh, mungkin langsung aja kita bakal dengerin ya lagu dari Kenris masih seperti dulu, biar teman-teman Pro 2 juga bisa nih kebayang gitu ya seberapa nyesnya gitu ya lagu ini ya. So this is Kenris masih seperti dulu.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan itu support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: 105,5 FM Pradua dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat pagi ya. Kali ini masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Dan juga ada suaranya, Sandy, halo.
1: Halo, halo.
0: Dan juga ada siapa lagi nih? Ada Suci. Mungkin bisa sapa-sapa teman Pradua.
2: Halo teman-teman Pradua.
0: Nah itu ya, udah ada suara cantik-cantik nih teman Pradua ya, yang nemenin aku siaran di pagi hari ini ya. Biar aku juga semangat gitu, gak cuma sendirian loyo gitu ya. Tapi udah ada Sandy dan juga ada Suci, yang bahkan mereka juga nih yang membantu aku juga mengenalkan aku tentang Kenris gitu ya. Setelah tadi aku habis dengerin lagu Masih Seperti Dulu, emang ya kalau Kenris nih aku emang suka lagu ini, dan jujur deep banget. Tapi kalau bilang Kenris sendiri ini memang punya karakter vokal yang unik menurut aku ya. Ya mungkin inilah yang menjadi Kenris ini disukain oleh banyak orang, khususnya para fansnya. Apa nama fansnya?
1: Kenzuan.
0: Keren ya. Itu bisa dibilang kayak semangatnya juga dari Kenris untuk terus berkarya.
1: Betul Kak Jess.
0: Oke. Nah, kita kan tadi udah bahas sedikit ya profil dari Kenris. Mungkin kalian juga bisa kasih tahu juga sih profil lainnya gitu ya. Tambahan ya, mungkin fun fact juga, atau mungkin kita juga banyak yang belum tahu gitu tentang Kenris. Mungkin siapa nih? Sandy yang mau cerita. Boleh Sandy.
1: Dengan senang hati Kak Jess. Sandy sangat semangat sekali ini ngebahas Kenris ya Kak Jess ya.
0: Okay.
1: Fun fact-nya juga Kak Jess, Kenris ini selain suaranya yang bagus, menghayati sekali Kak Jess, dia juga handal main musik, yaitu suling.
0: Oh wow.
1: Ya gitu.
0: Itu dia sambil joget juga kayak, gimana?
1: Kalau joget nanti ada kobra yang muncul mungkin ya Kak Jess ya. Di kayak di top 12 itu Kenris sempat ngebawain suling juga, karena itu nyanyiin lagu daerah juga. Mungkin Sandy akan kasih info ke Kak Jess, mungkin lagu-lagu yang Kenris bawa dari mulai babak audisi.
0: Oh ya boleh banget
1: sampai
0: tuh
1: ke top 7. Boleh?
0: Wow, boleh.
1: Oke, jadi dari babak audisi Kenris ini membawain lagu Crazy dari Grannies Barkley.
0: Itu susah banget loh lagunya.
1: Iya. Dan itu dia bawainnya sambil bawa gitar juga. Okay. Jadi diiringin dengan gitarnya sendiri. Terus lagu Semestanya dia juga dia bawain di sini Kak Jess, original berarti songnya gitu.
0: Semesta yang baru rilis tahun ini itu.
1: Betul.
0: Ya. Wow, tapi udah pernah dibawain waktu audisi.
1: Iya.
0: Dan baru dirilis di tahun 2026 ini berarti.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul Kak Jess.
0: Wih, merinding aku, bagus
1: iya
0: banget
1: kan?
0: Berarti ya. Dia memang bisa juga untuk menulis lagu berarti.
1: Betul.
0: Ya.
1: Okay. Terus habis itu di babak eliminasi 1 The Melody 60 itu dia ngebawain lagu Tak Mungkin Bersama dari Judika. Nah terus di babak eliminasi 2 The Best Cover itu ada Risalah Hati Dewa 19. Babak eliminasi 3 Sing For Your Life itu ada Mercusuar dari Kunto Aji.
0: Itu juga susah tuh lagunya.
1: Betul. Itu benar-benar kayaknya masuk ke dia deh Kak, yeah, karena dia sangat menghayati sekali kan. Jadi kayak basicnya dia itu dapat banget di lagu Kunto Aji ini. Terus di babak showcase 23 besar itu dia bawain Perahu Kertas dari Maudy Ayunda.
0: Deep sih ini lagunya ya.
1: Betul.
0: Terus
1: di babak final showcase 17 besar itu bawa lagu Halu, Feby Putri. Terus di babak Road to Spectacular Show 15 besar Pesan Terakhir Leo Draginting. Terus di babak Spekta 1 14 besar Kontestan Choice itu Sumpah dan Matiku. Dan ini Kak, di babak 14 besar ini Sandy nonton ke studio Kak Jess. Dan waktu itu kayak lagi awang-awang mau dukung siapa ya kayak gitu. Jadi belum masuk ke fanbase, jadi kayak udah deh nonton dulu aja, dan langsung terpikat ke Kenris.
0: Foto
1: enggak sih? Gimana?
2: Foto bar.
1: Oh, kalau untuk foto pada situ Sandy belum dapet. Kayak gitu.
0: Sayang.
1: Terus di minggu kedepannya Sandy masih semangat kayak aku harus warni untuk dapat masuk ke studio kayak gitu. Jadinya di babak Spekta 2 13 besar Indonesia Middle Up Tempo itu dia bawain lagu Kasmaran. Ini lagu Kasmaran ini Suci Kak Jess. Dia itu apa namanya? ada joget ciri khasnya dia.
3: Gimana itu?
1: Cepet viral tuh. Aduh enggak bisa di ini ya, enggak bisa dicontohin. Teman-teman produ enggak bisa lihat kayak gitu.
0: Mungkin langsung aja nonton gitu.
1: Iya, ya, nonton aja di iya gitu. Di TikTok banyak banget tuh Kak Jess kayak gitu. Terus habis itu di babak Spekta 3, 12 besar ada top stream playlist, ada Rahasia Hati, Elemen. Terus di babak Spekta 4, 11 besar original soundtrack, nyali terakhir Glenn Fredly, OST Surat Surat dari Praha. Nah ini dia sempat di tiga terbawah Kak Jess,
0: ya.
1: Betul. Dan pada saat itu saya nonton kalau udah ada sound toneng-toneng-toneng kayak gitu agak
0: deg-degan
1: ya. Aduh kayak pada saat itu kan untuk vote-nya itu udah mau ditutup kan. Cepet-cepet saya ini kayak aduh vote kayak gitu. Terus alhamdulillahnya dia masih lanjut di babak Spekta 5, 10 besar Idol Digoyang. Nah bujangan ini sangat bujangan sekali dia bawahnya.
0: Sesuai lah ya
1: sama dia. Terus ada lagu Hello Dangdut, itu Rita, dari lagu di Rita Sugiarto. Terus di babak Spekta 6 ada idolanya Idola. Itu dia nyanyiin lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Dan ini teman-teman Kenzoan itu nangis semuanya di situ Kak, di studio pada saat itu kayak sedih. Terus ada lu juga karena baru masuk Ramadan pada saat itu, ada Ramadan Datang, ada Ramadan Tiba dari Tompi dan Opik. Terus di babak Spekta 7 Idol and the Beat, dia nyanyiin lagu Dan dari Sheila on Seven dan lagu I Love You Baby dari The Changchuters. Dan terakhir di 17 Maret 2025 dia terhenti perjuangannya di babak Spekta 8, 7 besar di Idol Switch Cross Gender Song. Dia nyanyiin lagu Kata Mereka Ini Berlebihan dari Bernadia, Ekspresi, Titi DJ. Terus juga ada Salam Rindu, ini duet sama Fajar Nur dan Pice Kota. Dan juga ada itu aja sih Kak, kelewatan deh kayaknya. Mohon sekali ya, itu doang sih yang bisa Sandy sampaikan selama Sandy nonton di studio RCTI gitu. Kak Jess Uci
0: ini juga ngasih pengalamannya Sandy ya.
1: Betul.
0: Selama menjadi Kenzoan sejati ya,
1: iya.
0: Mungkin
1: Kenzoan garis keras.
0: Oke, berarti tadi karena kalau ngomongin tentang Kenris memang perjalanannya di Indonesian Idol even cuma sampai top 7 tapi punya rasa sendiri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul Kak Jess.
0: Dan memang ini membekas banget terutama ke para fansnya gitu ya. Dan bahkan aku tetap ngasih apa ya, aku pernah nonton juga dia kalau gak salah ya. Kalau gak salah waktu bukan audisi apa ya, waktu babak Spekta ya juga. Teman aku gak nonton langsung ya. Hanya by cuplikan-cuplikan juga ya. Kayaknya aku pernah nonton yang pas Tutur Batin itu deh,
1: ya,
0: karena emang deep banget lagunya jujur ya. Dan
3: sangat
0: mungkin
3: viral banget itu kan.
0: Iya, dan juga mungkin ini ya karena Kenris ini karakter suaranya ini cocok ya sama lagu Tutur Batin, jadi mungkin jadi nikah gitu ya.
1: Betul, nyatu dia.
0: Nyatu gitu.
1: Kalau kata Judika pada saat itu, Candice kalau udah ngeluarin urat lehernya itu udah itu termakan semua lagu sama Candice.
0: Berarti emang Candice ini punya karakter yang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Itu kalau dari penampilannya Candice ya selama di Idol ya. Terus kalau kita bahas juga tentang lagu Semesta yang dia udah bahas dari audisi ya, bahkan ya ternyata udah sempat dibawain di audisi dan bahkan sekarang udah rilis gitu ya lagunya, lagu Semesta ini. Gimana sih sebenarnya lagu Semesta itu dari POV-nya Suci gitu, gimana sih lagu Semesta itu?
3: Kalau menurut aku sih lagu Semesta ini kalau judulnya kayak luas banget Kak ya, Semesta kayak luas gitu. Nah kenapa sih si Kendris itu milih judulnya Semesta? Karena menurut Kendris itu Semesta dalam lagu ini seperti tempat untuk mencurahkan cerita ketika seorang merasa tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa Kak.
0: Berarti kayak curhat sendiri,
3: curhat
0: ya?
3: Sendiri di lagunya itu.
0: Berarti ini luapan isi
3: hati seorang Kenris
0: gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa dibilang banyak relate juga gitu ya kepada orang-orang dan juga mungkin orang yang suka dengan Kendris ya, ternyata oh Kendris punya sisi yang seperti ini, yeah. Jadi kita lebih mengenal Kendris juga gitu ya. Oke, tapi kalau dari kamu sendiri pribadi nih, kamu suka banget gak sama Kendris Semesta ini?
3: Suka sih kak.
0: Apa kamu juga relate?
3: Relate sih, sebagai anak muda juga relate dengan lagu ini, karena di dalamnya ini kak bahas tentang yang capek batin, kadang kan kita juga ngerasa capek kan kak, kadang-kadang juga bahas tentang di dalamnya tuh tentang berusaha terlihat baik-baik saja kak.
1: Aduh, bertopeng ya.
3: Iya.
0: Topeng. Oke, terus?
3: Mungkin itu aja kak.
0: Oke, berarti itu lah ya yang mungkin kita sebagai pendengarnya juga point of view-nya gitu ya. Dari lagu Kendris Semesta yang juga memang maknanya itu ternyata sedalam itu.
3: Iya.
0: Gitu.
3: Iya.
0: Makanya mungkin kita langsung dengerin aja dan kita resapi bareng-bareng gak sih? Ya,
1: boleh banget kak.
0: Oke, dan ini juga boleh jadi resapan juga untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan juga. So, this is Kendris Semesta.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau telan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan Topo Pro 2 Jessica masih nemenin kamu di ruang dengar dengan bersama juga di sama Sandy dan juga sama Suci yang kita tadi udah membahas ya tentang Ken Riz gitu ya di segmen My Idol hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Kalau kita terusin nih kayaknya nggak cukup ya satu jam ya. Banyak banget yang kita bisa bahas dari Ken Riz ya, cuman karena terhalang oleh waktu ya teman Pradua ya, setelah ini kita bakal masuk ke segmen selanjutnya. Dan juga Jessica sama Suci dan juga Sandy masih berada juga di ruang dengar kamu ya teman Pradua setelah ini. Karena setelah ini kita bakal masuk ke segmen sepeda prioritas nasional. Temanya apa teman-teman?
1: Moderasi beragama.
0: Moderasi beragama. Jadi buat teman-teman Pradua tungguin ya, kita bakal menginformasikan gitu ya tentang sepeda prioritas nasional moderasi beragama. So teman Pradua, itu tadi ya kita udah bahas Ken Riz ya. Ini juga udah ada fans-fans ya Ken Riz di depan aku ya teman Pradua ya, yang pastinya mereka memberikan fakta-fakta ya ini ya, bukan hoax, bukan apa, jadi ini memang fakta yang ada dari Ken Riz. So teman Pradua, tadi kita udah dengerin juga ya lagu-lagu dari Ken Riz ya, ada Ken Riz Semesta dan juga Ken Riz Masih Seperti Dulu. Dan juga pastinya teman Pradua ya, masih banyak lagi yang bisa kita bahas dari Ken Riz, tapi ya mungkin next time lah ya kita bakal bahas Ken Riz lagi. Jadi teman Pradua stay tune ya, kita bakal puterin juga lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Ini ada lagu dari Alice Serafim Bumpala.
2: Dan lagu kan paling lama kan

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pada prioritas nasional.
1: ...105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama aku Sandy di moderasi beragama prioritas nasional membangun karakter toleran di kalangan generasi muda. Toleransi tidak hanya mendorong harmoni sosial, tapi juga menjadi landasan untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan damai. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan persatuan dan kemajuan bangsa, namun juga generasi muda menghadapi tantangan yang serius seperti meningkatnya intoleransi dan konflik yang dipicu oleh perbedaan serta maraknya berita bohong di media sosial. Di Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menghadapi ancaman akibat menurunnya sikap toleran. Untuk menjaga harmoni sosial, generasi muda perlu menghormati perbedaan sebagai kekayaan bangsa sehingga nilai persatuan dan keberagaman tetap terjaga. Pendidikan multikultur terbukti menjadi strategi yang efektif dalam membangun karakter toleran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dan toleransi dalam mata pelajaran seperti pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Siswa juga diajak untuk memahami dan menghormati keberagaman yang ada dan juga pendekatan ini sangat relevan mengingat Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan juga agama. Berikut beberapa faktor untuk mempengaruhi keberhasilan pembentukan karakter toleran, yaitu ada faktor pendukung, antara lain yaitu ada motivasi guru, kolaborasi antar pendidikan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Di sisi lain juga ada hambatan yang muncul seperti keragaman latar belakang siswa, peran pengaruh lingkungan keluarga, serta kondisi sosial yang kurang mendukung dan dapat menjadi tantangan besar dalam memahami toleran. Itu tadi teman Pro 2, Sandy masih bersama kamu dan juga nanti ada Suci yang akan membagikan informasi lainnya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana. Tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

105,5 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku, Suci, yang bakal bahas tentang membangun karakter toleran di kalangan generasi muda. Oke nih teman-teman, kita akan bahas tentang beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun karakter toleran. Yang pertama itu ada peran guru sebagai fasilitator nih teman-teman Pro 2. Guru memiliki tanggung jawab sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang kedua yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler nih teman-teman Pro 2. Kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, OSIS atau komunitas sosial dapat menjadi media yang efektif untuk mengasah keterampilan sosial siswa nih teman-teman Pro 2. Adapun hal yang harus dilakukan selanjutnya yaitu integrasi nilai toleransi dalam kurikulum. Nilai-nilai toleransi harus diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Dan yang terakhir, hal yang harus dilakukan untuk membangun karakter toleran yaitu keterlibatan orang tua dan masyarakat nih teman-teman Pro 2. Pendidikan karakter toleran bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Oke teman-teman Pro 2, sekian informasi tentang membangun karakter toleran di kalangan generasi muda. Nanti kita bakal bahas informasi lainnya. Stay tune di Pro 2 105,5 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

105,5 FM teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi nih bareng aku Suci, yang kali ini bakal berikan kamu informasi bagaimana sih sikap kita ketika kita mempunyai teman yang beda agama nih teman-teman Pro 2. Ada pun yang harus kita lakukan nih teman-teman Pro 2. Yang pertama yaitu saling menghormati, yang kedua sikap toleransi, yang ketiga pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Kita juga perlu nih teman-teman Pro 2 berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman agama. Yang keempat yaitu kolaborasi dan kegiatan bersama, dan yang terakhir yaitu mengatasi konflik dengan damai nih teman-teman Pro 2. Selanjutnya aku bakal bahas jenis toleransi. Yang pertama yaitu toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua yaitu toleransi beragama. Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu toleransi budaya. Di Indonesia yang memiliki ragam budaya nih teman-teman Pro 2, toleransi adalah kunci untuk hidup rukun satu sama lain. Yang keempat, toleransi gender. Toleransi gender melibatkan penghargaan terhadap berbagai gender dan pengakuan akan kesetaraan hak dan martabat antara pria dan wanita nih teman-teman Pro 2. Dan yang terakhir nih teman-teman Pro 2, tentang toleransi sosial. Toleransi sosial adalah kemampuan untuk menghormati perbedaan dalam status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oke teman-teman Pro 2, sekian informasi tentang sikap yang harus kamu lakukan ketika kamu mempunyai teman yang berbeda agama nih teman-teman Pro 2. Stay tune di Pro 2 105,5 FM, teman Pro 2, teman terbaik kamu.

kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tadi kamu dengerin ya lagu dari Raisa Bila. Aduh, kalau dengerin Raisa ya emang deep banget ya suaranya nih. Kita dengerin dulu lagi deh. Enak kan? Nah, teman Pro 2 tadi lagu dari Raisa Bila nih, ini juga sekaligus menutup ya perjumpaan kita di pagi hari ini. Segmen Sepada ya, tadi udah ada Suci dan juga Sandy yang membahas tentang membangun karakter toleran di kalangan generasi muda dan juga bagaimana sikap kita sebagai teman ya. Ya, ketika ada teman kita yang berbeda agama gitu ya, teman Pro 2 ya. Balik lagi kalau ngomongin Indonesia, Indonesia ini kaya banget ya akan budaya, akan agama, akan suku, dan masih banyak lagi ya teman Pro 2 ya, yang dimana kita sebagai generasi muda juga nih teman Pro 2 ya, kita harus menjunjung gitu ya apapun yang ada di Indonesia ini. Makanya teman Pro 2 ya, kita harus menjaga juga bagaimana nilai-nilai keindonesiaan dan juga nilai-nilai keagamaan ini tetap berjalan seiringan gitu ya teman Pro 2. Karena kalau bukan kita ya teman Pro 2 sebagai generasi muda, siapa lagi nih yang akan meneruskan gitu ya yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ya, yang pastinya mereka juga bersatu. Kalau kalian ingat teman Pro 2 ya, ada Sumpah Pemuda. Nah, itu juga salah satu bagaimana peran anak-anak muda ya di kancah nasional ya teman Pro 2 ini bisa banget membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Makanya teman Pro 2 ya, buat kamu, kita tetap harus menjaga ya yang namanya persatuan kita ya teman Pro 2 ya, baik secara apapun itu. Moderasi beragama teman Pro 2, banyak banget di Indonesia ini agama yang ada ya, ada 5 agama yang diakui ya teman Pro 2 ya, yang pastinya dari kelima agama itu juga pastinya mengajarkan tentang kebaikan ya teman Pro 2 ya, yang pastinya kita juga tetap harus menjaga kebaikan itu tetap terlaksana. Makanya teman Pro 2 ya, buat kamu kalau ada teman kamu yang berbeda agama, jangan lupa ya teman Pro 2 untuk tetap toleransi. Dan teman Pro 2, Jessica menutup dari segmen Sepada di pagi hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen Santai Siang Pro 2 Hits List Request Indonesia. So buat kamu teman Pro 2 boleh banget request-request di kita di 0812-7722-1055. Dan teman Pro 2, ini juga Jessica telah usai ya nemenin kamu. Setelah ini kita tetap aku tetap nemenin kamu di Santai Siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman permintaan kamu.
2: Sampai siang.
0: Request Indonesia. Request Indonesia.

0: 105,5 FM Pro 2 semuanya lihat teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama aku Sandy dan nanti juga ada Suci ya teman Pro 2 di segmen Santai Siang di Request Indonesia. Oke, tadi teman Pro 2 kita sudah dengar lagu Ungu Utara Selatan dari Kak Yanto. Dan juga nanti Sandy dan Suci akan menemani teman Pro 2 di Request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 siang. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau request bisa banget hubungi kita di 0812 7722 1055 atau di TikTok kita ada di RRI Pro 2 Sungai Liat. Oke teman Pro 2, mungkin untuk pemanasan kita hari ini Sandy akan membagikan satu informasi nih kepada teman Pro 2, yaitu ada dari Natasha Bella yang menghadirkan single terbaru yang berjudul Sana Jatuh Cinta. Nah, Sana Jatuh Cinta ini bercerita tentang seorang yang mencintai dan menjaga pasangannya namun menyadari hatinya mengarah kepada orang lain. Alih-alih meminta dipilih, tokoh dalam lagu justru memberikan kebebasan untuk mengejar cinta yang dianggap membahagiakan. Bagaimana Kak Suci, menurut Kak Suci tentang lagu Sana Jatuh Cinta nih?
1: Sedih ya, mencintai dan menjaga pasangannya itu berarti kita itu harus menjaga pasangan ya, tentang menjaga pasangan ya Kak Sandy?
0: Betul banget Kak Suci, betul banget. Dan juga ya Kak Suci, dari lagu ini juga menyampaikan keberanian mencintai dengan cara melepaskan seseorang demi kebahagiaan yang diinginkan. Kak Suci, pernah gak sih Kak Suci kayak mengorbankan sesuatu nih untuk mendapatkan seseorang Kak Suci?
1: Pernah sih.
0: Oke, Kak Suci udah dengar gak sih lagu dari Natasha Bella ini Kak Suci?
1: Belum sih, belum dengar ya. Kalau untuk judul yang ini, yang single terbarunya ini yang berjudul Sana Jatuh Cinta, aku belum denger sih Kak Sandy.
0: Oke, gimana kalau kita langsung dengerin aja, siapa tahu teman Pro 2 juga mau dengerin lagu dari Natasha Sabella Sana Jatuh Cinta. Jadi

0: Yes!
1: Apa sih yes, yes, yes, yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending

Kembali lagi bersama aku di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tadi kita sudah dengar ya, teman Pro 2, ada lagu Teh Hijau dari Tulus yang di-request dari Kak Windy. Juga ada Sumpah Mati dari Kak Minens dan juga ada lagu dari Ungu nih, dari Utara Selatan juga, dari Kak Yanto. Untuk teman Pro 2 yang masih mau request, kita ada request Indonesia dari jam 10 sampai jam 11 siang nanti. Bisa request ke 0812-7722-1055 dan juga di RRI Pro Sungai Liat, kita yang lagi live TikTok nih. Setelah ini kita akan mendengarkan lagu Tak Sembudah Hompimpa dari Nabila Takia, requestan dari Kak ASK, dan juga sedikit lebih lama dari Kak TTO, dan juga ada Ini Abadi. Jadi stay tune teman Pro 2.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Oke, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu masih bersama Sandy di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah dengerin nih request-request dari teman Pro 2, yaitu ada Tak Semudah Hompimpa dari Nabila Takila, ada juga Sedikit Lebih Lama dari Kak TTO, dan juga ada Ini Abadi dari Kak Lara. Setelah ini kita juga masih menemani teman Pro 2 sampai jam 11 siang ya, untuk request Indonesianya. Setelah ini kita akan dengerin lagu Tentangmu Tentangku dari The Anggis, Kak Iren, dan juga ada Main-Main Gue dari Kak Imron, dan juga ada Tahta Hati Fajar Nur dari Kak Alvin. Jadi stay tune teman Pro 2.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek.

BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bersama saya Andy di sini. Tadi kita udah dengerin lagu-lagu request ya dari teman Pro 2 yang baik dari WA maupun di TikTok. Tadi ada lagu Tahta Hatiku dari Fajar Nur, dan juga ada Naikilah Main-Main Gue, dan juga ada Anggis Devaki, Tentangmu Tentangku. Oke teman Pro 2, kita sudah di ujung acara di Request Indonesia. Kali setelah ini nanti akan ada partner aku Suci yang akan membawakan request mancanegara. Jadi stay tune teman Pro 2. See you.

0: sekali ya fans gue ya ternyata ya.
1: Request manca negara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white star. Request manca negara.
2: Terus 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Nih lagi ada lagu dari Huntrix Golden ya, yang ada di ruang dengar kamu. Kalau dengerin lagu ini, ingatnya K-pop Demon Hunter gak sih? Karena emang ini soundtracknya ya. Dan teman Pro 2, ini juga merupakan lagu requestan pertama ya di request mancanegara kita teman Pro 2, karena udah masuk di segmen request mancanegara ya. Ini dari Kak Ben Ardi yang ada di TikTok ya. So ini ada lagu Huntrix Golden ya teman Pro 2 ya, untuk Bang Ben Adri ya, yang pastinya ini penonton setia kita juga yang ada di TikTok ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2, boleh banget request-request lagu-lagu favorit kamu mancanegara, boleh banget di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Aku ulangi di 0812-7722-1055. Atau kamu join aja di TikTok kita juga boleh banget ya, di @RRIPro2SungaiRiat. So teman Pro 2, this is Huntrix Golden. I'm

0: Dekat-dekat dari sini, dekat-dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, saya kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta topi mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya PK cili, baru bajunya PK besar. Oh my God! Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu itu.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RM.

0: Oke, teman berdua, kita habis dengerin lagu The Weeknd nih tadi yang judulnya Out of Time. Ngomong-ngomongin tentang The Weeknd, kita ada informasi nih tentang The Weeknd yang baru aja gelar konsernya di Jakarta nih. Konser The Weeknd di Jakarta menghadirkan sejumlah momen spesial bagi para penggemarnya nih, teman-teman berdua. Salah satunya saat The Weeknd alias Abel Tapsye mengajak penonton bernyanyi bersama di atas panggung. Konser bertajuk After Horse Till Dawn Tour tersebut digelar selama 2 hari, 26 sampai 27 September 2026. Nah, dalam konser hari pertama, The Weeknd membawakan 42 lagu nih, teman-teman pro 2. Pada hari pertama, Abel mengajak seorang penonton bernyanyi bersama saat membawakan lagu Out of Time yang udah kita putar lagi nih. Baik, Kak Cindy, kalau Kak Cindy tahu nggak kalau The Weeknd ini udah gelar konsernya di Jakarta?
1: Kalau aku sendiri sih, aku jujur ya nggak mengikuti The Weeknd, karena malah aku jujur baru dengerin tentang The Weeknd. Tapi dengan dia menggelarkan konsernya di JIS ya, Jakarta International Stadium, tuh kayaknya vibes-nya ataupun ambience-nya asik nggak sih, seru nggak sih? Apalagi pada saat si Abel mengajak penontonnya menyanyikan lagu bersama di lagu Out of Time, itu kayaknya asik nggak sih, Kak Suci? Keren banget nggak sih?
0: Kayaknya juga asik sih,
1: iya
0: asik
1: kan? Banget. Kayak jadi jujur, jadi penasaran konser The Weeknd kayak gitu.
0: Oke nih, teman-teman berdua, kembali lagi di requestan mancanegaranya ada lagu Siput Diet yang di request dari teman-teman berdua dari teman-teman TikTok. Oke, kita dengarkan ya teman-teman berdua, stay tune.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Taukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Landmark Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Tahu nggak sih, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebatnya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Tadi kita udah dengerin nih beberapa lagu dari requestan teman-teman TikTok. Ada dari Kakak Iren yang lagunya judul Nona Siput, ada juga dari teman-teman TikTok My Friend, ada juga yang request lagu Magic dari Rude Band, dan ada dari Kak Imron nih, teman setia kita yang lagi nonton di TikTok, yang judul lagunya I Know It, I Know You. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal dengerin lagu pilihan selanjutnya. Stay tune di Pro 2.

105,5 FM Pradue RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradue, tadi kamu udah ditemenin ya sama Sandy dan juga sama Suci di ruang dengar kamu di segmen kita Pradue Hits List Request Indonesia dan juga Request Mancanegara. Dan terima kasih banyak teman Pradue yang udah mampir ya bersama dengan kita, baik di TikTok dan juga di WhatsApp kita di siang hari ini. Teman Pradue, yang pastinya kalau kamu mau request lagu favorit kamu bisa banget ya di esok hari ya teman Pradue ya, ke WhatsApp atau ke TikTok kita juga. Sobat teman Pradue, terima kasih banyak udah bersama dengan kita pagi hari ini dari jam 5 ya bersama dengan Jessica juga sampai jam 12 ini ya teman Pradue, menjelang jam 12 sekarang jam 11:55 waktu Indonesia Barat. So teman Pradue, setelah ini kamu bakal ditemani rekan aku ya, ada Mutiara dan juga Sandy dan juga pastinya ada Suci juga yang menemani kamu ya di ruang dengar hari ini teman Pradue. Jadi buat kamu stay safe ya teman Pradue ya, buat kamu yang mau keluar jangan lupa pakai masker dan juga jaga kesehatan kamu ya teman Pradue ya. Dan pastinya setelah ini Muti akan mengudara nemenin kamu di santai siang selanjutnya teman Pradue. Jessica sign out, bye bye toodles.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hey yo, teman Pro 2, kembali lagi nih nyapa kamu ya, masih dalam sajian santai siang kita kali ini di pukul 12:13 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang sedang menikmati sajian makan siang kamu, selamat menikmati ya. Jangan lupa tarik nafas yang panjang-panjang, inhale exhale, karena ya sebentar lagi kamu akan kembali lagi ke rutinitas kamu alias lanjut kerja ya teman Pro 2. Dan tentunya di siang hari ini aku bakal hadirkan musik-musik pilihan untuk nemenin siang kamu di santai siang kali ini. Dan tentunya juga di segmen Muda Kreatif kali ini kita bakal ngebahas makanan internasional. Jadi kamu sambil makan sambil dengerin aku ceritain soal makanan juga ya nanti ya. So teman Pro 2, kali ini aku hadirkan dulu deh lagu pilihan buat nemenin kamu di siang hari ini. Setelah tadi ada request Indonesia dan juga request manca, sekarang aku hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu ya. Kali ini ya kita ke singlenya Hindia dengan Everything You Are.

teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Iya teman berdua, sesuai janji aku kita bakal ngebahas soal makan-makanan kali ini. Karena sangat-sangat panas ya, kita pernah gak sih ngebayangin kira-kira orang di Antartika yang ada di Kutub itu makannya makan apa ya teman berdua. Nah ternyata mereka tuh punya cara-cara yang unik juga dalam mengolah makanan. Kita ke satu makanan yang jadi ciri khas orang Antartika dulu deh ya, yaitu pemikan. Ini adalah salah satu makanan tradisional di Antartika. Jadi kalau berdasarkan sejarah sih, pemikan ini berasal dari orang Amerika yang menjelajah dan butuh makan yang dapat tahan lama. Jadi akhirnya dibuatlah inovasi ini ya pada zaman dahulu. Makanan ini dapat tahan lama hingga beberapa tahun kalau seandainya disimpan dengan cara yang tepat, yaitu disimpan di tempat yang kedap udara, jauh dari cahaya. Dan pemikan ini terbuat dari campuran daging yang dikeringkan selama 12 hingga 13 jam, kemudian juga dicampur dengan lemak dan buah beri. Wah, kebayang gak rasanya tahun pro 2? Nah, berikutnya ada, ini kayaknya jenis roti-rotian ya, yang jadi roti bersejarah juga buat Antartika, karena ini adalah roti yang menjadi teman penjelajah Ernest Shackleton dan kelompoknya akhirnya selamat setelah kapalnya tenggelam. Jadi Bannock ini adalah roti yang sangat mudah dibuat, terdiri dari tepung, baking powder, garam, mentega, dan air dingin, lalu kemudian dipanggang. Bannock ini cocok untuk bekal berkemah di atas es. Waduh, kok ngomong-ngomongin es tuh jadi dingin banget, padahal di luar panas pol ya teman berdua. Nah berikutnya ini ada jenis sup-supan yang dikenal di Antartika, yaitu hoosh. Jadi spellingnya adalah H-O-O-S-H. Ini adalah jenis sup yang dimakan para penjelajah untuk mencapai Antartika. Hoosh ini adalah sup yang terbuat dari campuran pemikan tadi yang daging dijemur itu. Kemudian juga ada sledging biscuit dan juga ada air. Tapi biasanya orang Antariksa sih milih pakai salju leleh sebagai penggantinya. Dan karakteristik hoosh ini seperti sup tapi gak ada aroma gitu ya. Jadi mungkin kurang menggugah selera, tapi karena ada di Antartika ya mau gak mau harus kamu makan ya teman Prodo, karena gak ada pilihan, gak banyak pilihan. Tapi juga ada yang nikmat, yaitu coklat, karena coklat ini jadi salah satu makanan pokok di Antartika. Karena coklat ini punya kalori dan energi yang cukup tinggi sehingga dapat menahan suhu rendah. Terus juga kalau jalan-jalan ke Antartika dengan kereta luncur, wajib menyediakan coklat di kantong sebagai persediaan. Aduh, nikmat banget. Nah, selain coklat, ada juga jenis biskuit yang cukup melegenda di Antartika, yaitu sledging biskuit. Jadi ini adalah biskuit yang terbuat dari tepung, baking soda, garam, mentega tawar, dengan lemak dan juga air dingin. Jadi teksturnya itu padat, agak mirip-mirip keju gitu ya. Teksturnya padat, kemudian juga berenergi tinggi karena dia ada tepungnya dan juga ada mentega di sana. Tapi balik lagi, kalau dari rasa ternyata cita rasanya cukup hambar. Jadi kalau mau menikmati sledging biscuit ini, seseorang perlu melengkapinya dengan pelengkap cocolan, entah itu keju atau marmite juga bisa ya. Sledging biskuit ini termasuk biskuit yang tahan lama, cocok untuk jalan-jalan dan aktivitas ke ruang terbuka. Nah itu dia teman pro 2, pilihan-pilihan menu. Ternyata orang Antartika itu makannya itu ya. Aku kayak mikir mereka makan apa ya. Ternyata itulah teman pro 2, beberapa makanan pilihan mereka. Kamu tertarik sama yang mana? Jangan bilang kamu tertarik yang coklat ya. Coklatnya di mana aja bisa ketemu, gak sih teman pro 2?

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.
2: This year

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

teman Prodo, aku lanjutin lagi ya beberapa yang cukup unik dari makanan tradisional untuk orang-orang kutub gitu ya, yang cukup khas dari makanan orang kutub adalah memang beberapa olahan makanan mereka ini terbuat dari lapisan-lapisan lemak. Jadi memang mereka membekukan lemak-lemak ini, kemudian nanti akan bisa dimakan mentah, bisa dibekukan dulu, bisa juga direbus. Nah, nanti ini akan menjadi salah satu makanan yang bisa dikonsumsi oleh mereka gitu. Nah, aku infokan nih teman Produa, ada yang cukup unik namanya muktuk. Muktuk ini adalah kulit dan lapisan lemak paus. Jadi makanan ini punya kandungan vitamin C dan D. Diolahnya bisa dengan dibekukan, bisa dengan direbus juga. Kemudian ada es krim tradisional dari Kutub. Wah, unik ya. Ini adalah akutak, pakai Q belakangnya ya. Adalah sejenis es krim tradisional terbuat dari lemak hewani, kayak lemak rusa kutub atau anjing laut yang dikocok bersama dengan buah beri dari kutubnya sendiri dan ditambahin sedikit salju. Wow, unik ya teman-teman berdua. Lalu juga ada pipsi atau ikan mentah beku. Kalau ini lebih ke ikan arktik ya, yang diiris-iris tipis kemudian dikeringkan dan dimakan dalam kondisi setengah beku. Kamu tertarik sama yang mana teman-teman berdua? Ini unik-unik sih makanannya memang, buat kamu yang agak picky eater, kayaknya kamu akan kesulitan berpikir kalau sedang di kutub akan makan apa. Tapi kalau suka yang unik-unik, makanannya yang jarang ditemukan, nah kayaknya kamu bisa deh ya inisiatif untuk berkunjung ke daerah kutub gitu ya teman-teman berdua ya. Dan teman-teman berdua, nanti aku hadirkan juga lagu-lagu pilihan buat kamu, tentunya masih di sajian makanan internasional di Muda Kreatif.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Ya teman Prono, sampai di situ ya obrolan kita di Santai Siang kali ini di segmen Muda Kreatif. Berikutnya nanti kita akan ke ragam olahraga, kuhadirkan sajian info-info dari olahraga yang saat ini lagi banyak diobrolin ya teman Prono. So don't go anywhere, tentunya aku bakal hadirkan nantinya beragam sajian musik-musik pilihan dan informasi buat kamu di Santai Siang ini. Udah pukul 13 waktu Indonesia Barat nih teman Prono, yuk semangat. Kalau buat kamu yang mungkin udah selesai menikmati santapan siang kamu, semangat memulai kembali agenda panjang kamu nanti gak sore ya. Semangat teman-teman.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Heyo teman bro 2, kali ini aku hadirkan satu informasi ya dari dunia olahraga di Ragam Olahraga edisi kali ini Selasa 29 September. Oh my god, udah tanggal 29 teman bro 2, gak berasa banget. Bentar lagi udah Oktober, aduh. Nggak berasa ya waktu berjalan begitu cepat teman pro 2. Nah kali ini kita lanjut ya ke informasi dari perhelatan Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana Jasmine Azahra tetap mempersembahkan perunggu Asian Games meski belum pulih 100%. Medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 diraih oleh Jasmine Azahra Setio Budi dalam kondisi belum pulih 100%. Pembalap BMX Racing Indonesia itu mengaku masih merasakan nyeri setelah menjalani operasi dan mengalami cedera berulang. Jasmine menjalani operasi bahu pada Januari 2026, lalu kembali berlatih sekitar April, dan sebulan setelah latihan dimulai, ia kembali terjatuh dan mengalami cedera lainnya. Cedera tersebut berupa piriformis sindrom yang menyebabkan nyeri menjalar dari pinggang hingga telapak kaki. Kondisi itu membuat persiapan Jasmine menuju Asian Games 2026 ini berlangsung cukup singkat. Rasa sakit ini masih dirasakan Jasmine selama berada di Jepang, dan perjalanan udara dari Indonesia menuju lokasi pertandingan sebelumnya membuat kondisinya semakin tidak nyaman. Meski begitu, Jasmine tetap menampilkan yang terbaik di Nagoya Velodrome BMX Race Course pada Senin 28 September kemarin. Ia menyelesaikan final BMX Racing Putri di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Pelatih BMX Racing Indonesia Ari Kristianto menyebut pencapaian ini berada di luar ekspektasi tim karena kondisi Jasmine yang belum pulih 100% tetapi masih bisa meraih medali. Wow, congrats ya buat Jasmine Azahra, keren banget. Ini sudah berhasil meraih perunggu Asian Games di cabang BMX Racing ya, keren banget. Walaupun belum 100% pulih, tapi ternyata mampu menunjukkan bahwa Jasmine pasti bisa. Wow. Ya, kali ini aku hadirkan single pilihan nemenin kamu nih di siang ini ya teman pro 2, masih bareng aku Mutiara Okta hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Adik-adik, boleh tanya satu pertanyaan?
1: Boleh.
0: Kalau kalian lihat hutan, biasanya ada apa?
2: Ada pohon.
3: Ada burung.
4: Ada monyet.
0: Nah, kalau ada asap di hutan, kira-kira kenapa?
2: Karena kebakaran.
0: Kalau hutannya dibakar, siapa yang rugi?
2: Pohonnya.
4: Hewannya.
2: Kita juga.
0: Kenapa kita juga?
2: Kan asapnya bikin sesak nafas.
3: Om, tante jangan bakar hutan ya.
5: Kami mau hirup udara, bukan asap.
0: Pesan mereka sederhana. Jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu api bisa merambat, satu kebakaran bisa jadi bencana.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kali ini info tentang pasangan ganda campuran Indonesia, yaitu Amri Syahnaomi dan juga Nita Violina Marwa, yang berhasil meraih medali perak di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Keduanya takluk dari pasangan Tiongkok yaitu Jiang Zhenbang dan juga Wei Yaxin dengan skor 19-21 dan juga 8-21 pada partai final bulu tangkis nomor ganda campuran. Partai puncak tersebut berlangsung selama 43 menit di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa 29 September 2026. Ini menjadi pertemuan dan kekalahan perdana pasangan Amri Nita atas pasangan negeri tirai bambu tersebut. Amri mengakui dirinya tetap bersyukur meski hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ia juga mengatakan sempat bersemangat di awal pertandingan tetapi mengendor di game kedua. Amri juga mengatakan pada game pertama mereka sempat unggul dengan skor 19-16 tetapi gagal memanfaatkan momentum. Amri juga mengatakan kunci dari kemenangan di pertandingan ini adalah komunikasi bersama pasangan dan juga menjadi awal untuk hasil yang baik. Sedangkan menurut Nita, medali perak itu dipersembahkan kepada berbagai pihak termasuk dirinya sendiri, terus juga kepada pasangannya di lapangan yaitu Amri Syahnaomi, juga kepada keluarga PBSI serta tim ganda campuran. Sekian teman Pro 2 info olahraga hari ini, ragam olahraga hari ini. Nanti juga ada ragam olahraga yang akan disampaikan teman aku, Suci, dan juga Kak Mutiara. See you.

0: nelayan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Teman Pro 2, ada kabar dari skuad Timnas nih. Kapten Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap dukungan supporter terus mengalir setelah skuad Garuda bermain imbang melawan Malaysia. Menurut Dix, dukungan publik sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat pemain menghadapi pertandingan berikutnya di FIFA Asian Cup 2026. Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada pertandingan kedua grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Tom Haye menerima kartu merah nih teman-teman Pro 2. Dalam situasi tersebut, Indonesia lebih banyak bertahan.

Dan untuk meredam tekanan Malaysia yang memiliki keunggulan jumlah pemain yang pemain sepanjang pertandingan, Dix menilai perjuangan rekan-rekannya patut dihargai karena mampu mempertahankan hasil imbang dan dalam kondisi pertandingan yang sulit. Itu tadi nih teman Produa, informasi tentang skuad Garuda. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lainnya. Tetap di Produa, teman terbaik kamu.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek, sapek, sapek.
1: Woi, petir, woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, ayo, ayo, ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pradua, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

Ya teman Produa, saat ini kita akan beralih ke segmen berikutnya ya. Tadi udah aku dan Suci sama Sandy hadirkan ragam olahraga buat kamu. Dan kali ini kita akan info entertainment buat kamu. Tentunya akan ada sajian-sajian menarik lainnya dengan lagu-lagu pilihan buat temenin kamu di santai siang kali ini. Dan tentunya teman Produa, jangan kemana-mana ya. Buat kamu yang mungkin sudah melanjutkan aktivitas kamu, yang udah tadi menikmati sajian dan juga hidangan makan siang kamu, yuk back to work kamu, kembali lagi ke kerjaan kamu ya. Jangan lama-lama, nanti ya malah ngantuk teman Produa kalau keenakan ngelamun. Dan kali ini aku hadirkan dulu satu single pilihan buat nemenin kamu di siang hari ini, single dari Malik The Essentials dengan Semoga.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Sandy, kamu dan juga Suci di RRI Pro 2 Sungai Liat ya teman ya. Kali ini Sandy akan berbagi info entertainment tentang keseruan di Pesta Pora nih teman Pro 2. Syahrini kembali lagi ke panggung setelah 7 tahun vakum di Pesta Pora DJ Expo Kemayoran pada Jakarta Minggu 27 September 2026. Ia kembali lagi ke panggung khusus untuk membawakan beberapa lagu, yaitu ada lagu Sesuatu Seperti Itu, Aku Tak Biasa, dan Kau Yang Memilih Aku, dan juga ada 11 lagu sepanjang penampilannya di Pesta Pora 2026. Juga tak kalah seru, yaitu ada lagu Kau Yang Utama yang dipersembahkan Syahrini untuk keluarganya, yang ditujukan kepada Reino Barak yang turut hadir dalam acara tersebut dan untuk putri tercintanya. Penampilan Syahrini tidak hanya diisi lagu-lagu solo, tetapi juga menghadirkan kolaborasi beberapa sejumlah musisi. Ia juga mengajak Antriat Khalif dan NPD untuk tampil bersama di atas panggung Pesta Pora 2026. Kolaborasi bersama Andrian Khalif dimulai setelah Syahrini membawakan lagu Jangan Memilih Aku, dan juga dilanjutkan ke Andrian Khalif naik ke panggung untuk menyanyikan lagu Alama bersama Syahrini. Terus itu juga NPD turut bergabung dalam penampilan Syahrini dengan membawakan lagu Sempurnanya Aku. Ketiganya kemudian tampil bersama membawakan kembali Jangan Memilih Aku. Sepanjang penampilan, Syahrini turut mengikuti koreografi bersama para penarinya. Ia juga membawakan lagu lain seperti Kau Yang Memilih Aku dan Gubrak-gubrak jeng-jeng-jeng. Ya, teman Pro 2 ya, kayaknya seru banget gak sih? Setelah ini masih ada info entertainment lainnya yang akan dibawakan Suci dan Kak Muti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, sajian musik dan informasi masih akan berlanjut ya teman Pro 2. Selain ada aku Mutiara Okta nemenin kamu, ada juga Suci dan juga Sandy yang nemenin kamu nantinya, tentu dengan beragam musik dan informasi menjelang di penghujung santai siang kita, karena nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan beralih ke sore ceria. Tapi sebelum itu tentunya nanti Suci akan hadirkan satu informasi menarik dari Info Entertainment buat kamu. So buat kamu yang mau keep update, don't go anywhere ya, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat. Sebelum kita ke info, aku hadirkan dulu satu lagu pilihan buat kamu.

Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Teman Pro 2, kalau kita bahas tentang passion pasti nggak ada habisnya nih. Pasti kita bakalan mikir ini bakalan jadi tren nggak ya? Nah, di peragaan busana internasional yang hadir sejauh 2026 telah menampilkan sejumlah tren fashion yang mencuri perhatian nih teman-teman Pro 2. Beberapa menampilkan beragam koleksi pakaian dari gaya klasik hingga yang lebih ekspresif. Pada musim panas 2026, sejumlah rumah mode menghadirkan koleksi pakaian dengan potongan yang lebih modern nih teman-teman Pro 2. Gaya tersebut terlihat melalui jas, blazer, dan busana dengan siluet tegas. Rok juga menjadi salah satu busana yang banyak ditampilkan pada koleksi Spring 2026. Oke teman-teman Pro 2, itu informasi tentang fashion yang udah hadir di sepanjang musim panas 2026. Nanti bakalan ada teman aku Sandy dan Kak Muti juga yang bakal bawain informasi selanjutnya. Stay tune!

Sis, HP boleh selalu full baterai, tapi jangan sampai kesiapan kamu malah lobet. Bencana bisa datang kapan aja. Gempa, banjir, angin kencang, atau cuaca ekstrim, semuanya terjadi tanpa aba-aba. Makanya, mulai sekarang kenali jalur evakuasi di sekitarmu. Simpan nomor darurat di ponsel. Dan siapin tas siaga yang gampang dibawa kalau dibutuhkan. Yang gak kalah penting, jangan asal repost info. Pastikan dulu sumbernya, baru share. Jangan sampai hoax bikin situasi makin ribet. Ingat, jadi anak muda itu bukan cuma update tren, tapi juga update soal keselamatan. Stay ready, stay safe, karena siap itu keren. Panik bukan pilihan.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

depan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

going.

Info Pro 2 FM.

0: Ya teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini aku hadirkan dulu info Pro 2 buat kamu. Kali ini dari pergelaran MTV VMAS 2026, di mana penyanyi asal Inggris Sienna Spiro membawa pulang penghargaan sebagai Best New Artist di MTV Video Music Awards 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial. Sienna Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori ini. Mereka diantaranya Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm, Myla Smith, dan juga Stella Lefty. Saat menerima piala, Spiro mengaku gak menyangka bisa memenangkan penghargaan ini. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan juga suara untuk dirinya. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan juga saudara perempuannya. Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya atas kemenangan ini. Tentunya kemenangan ini juga melengkapi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMAS, dan sebelumnya pada malam yang sama ia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang ini. Wow, congrats ya Sienna Spiro, memang sangat layak deh. Lagu-lagunya juga, aduh, keren banget gak sih teman Pro 2? Sekian info Pro 2, setelah ini kita akan hadirkan program spesial buat kamu nih teman Pro 2. Nanti ada narasumber yang hadir dan tentunya akan kita siapkan juga beragam sajian unik lainnya buat kamu di aksi anak negeri ini. Jadi jangan kemana-mana, ada penulis buku yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Sungai Liat. Buat kamu yang penasaran, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat ya.
1: Info Pro 2 FM.

0: Generasi Anak Negeri.
1: Ayo teman Pro 2, kali ini di Aksi Anak Negeri kembali hadir dalam sajian Sore Ceria edisi Selasa 29 September 2026. Kali ini ada aku Mutiara Okta dan tentunya aku udah ditemenin sama salah satu narasumber kita di sore hari ini. Halo.
2: Halo.
1: Selamat sore Kakak. Oke, Kakak Ferki, aku sebenarnya belum mau memperkenalkan, tapi Kak Ferki sudah langsung memperkenalkan. Halo Kak Ferki, welcome ya. Selamat mengudara kita bareng-bareng di edisi kali ini. Dan tentunya kita akan ngebahas banyak hal, karena aku ngelihat Kak Ferki punya karya yang cukup keren gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi sebelumnya mungkin aku boleh dong minta Kak Ferki berkenalan dulu, biar teman Pro 2 saling tahu Kak Ferki asalnya dari mana, apakah orang Bangka asli, kemudian juga saat ini kesibukannya apa, berkuliah atau sudah bekerja.
2: Halo Kak, nama saya Ferki Setiawan.
3: Kalau nama asli saya Ferry Setiawan. Nama okay. Ferki itu sebenarnya nama panggilan aja Kak.
1: Oh oke okay.
3: Nama panggilan. Saya sekarang berkuliah di IAIN SAS Babel. Program studi pendidikan agama Islam semester 9 Kak.
1: Semester 9, oke okay. Yeah. Saat ini udah semester akhir berarti ya,
3: iya,
1: lagi
3: gak?
1: Nyusun.
3: Lagi nyusun tugas akhir.
1: Oke, lagi nyusun tugas akhir. Buku ini terbitnya kapan?
3: Buku ini terbitnya sebenarnya bulan Agustus kemarin, Kak.
1: Iya, berarti sudah menjadi siswa semester akhir, mahasiswa.
3: Sudah, Kak, sudah.
1: Oke, kok bisa?
3: Karena
1: sembari, apakah ini bentuk stressful dari menulis tugas akhir?
3: Enggak juga, Kak, sebenarnya ya? Buku ini sudah di tahun 2025 kemarin Kak proyeknya.
1: Oh baik.
3: Karena pas saat itu kan saya lagi KKN di 2025 kemarin. Nah terus pas di Belitung kemarin saya diminta ini untuk melanjutin antologi. Karena setiap KKN itu kan apa namanya diwajibkan untuk menulis diary.
1: Oh, okay.
3: Dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah kebetulan diary saya ini saya bikin formatnya seperti novel.
1: I see.
3: Jadi dilirik lah sama pihak Belitung. Dilirik terus.
1: Okay.
3: Kamu lanjutin aja nak katanya. Nanti kalau ada apa-apa bapak bantu, bantu terbitin.
1: Oh,
3: nah,
1: okay.
3: Dari situ Kak kayak mulai semangat aja
1: muncul
3: gitu Kak.
1: Nih, iya, kemauan untuk melanjutkan ini. Oke, okay, berawal dari tugas KKN gitu ya, yang awalnya buat diary selama perjalanan KKN. Waktu itu di Belitung.
3: Di Belitung Timur.
1: Oke, okay, di Belitung Timur.
3: Desa Madu.
1: Oke, okay. Teman Pro 2, tentunya aku juga buka kesempatan buat kamu ya yang pengen bergabung tanya-tanya langsung sama Kak Ferki Setiawan.
3: Boleh.
1: Gimana sih proses menulisnya, kemudian pada akhirnya bisa sampai diterbitkan? Kamu bisa WhatsApp ke 081277221055. Dalam sajian kita hari ini di Aksi Anak Negeri, merangkai cerita lewat kata dan rasa. Karena kalau menulis kita gak bisa cuman ngomongin kata.
3: Bener.
1: Pasti ada rasa di dalamnya.
3: Bener,
1: betul
3: gak?
1: Ya Kak Ferki ya. Oke, judul karyanya apa sih Kak?
3: Setangkai kata serangkai rasa Kak.
1: Setangkai kata
3: serangkai,
1: serangkai
3: rasa.
1: Rasa.
3: Karena setangkai katanya itu maksudnya okay. Katanya itu KKN Kak. Tapi dengan setangkai kata KKN ini menyimpan banyak rasa Kak.
1: Oh,
3: ya, sedih, okay. Senang gitu.
1: Oke, okay, ada wait, sebelum kita ke bukunya aku pengen ke KKN-nya dulu deh. Ya. Ada apa sebenarnya di KKN itu? Ada cerita atau ada rasa apa di sana?
3: Banyak macam inilah Kak. Rasa lah di dalam KKN itu karena pertama,
1: oke.
3: Okay. Awalnya itu kan lagi dalam masa adaptasi, kayak okay. Ada berantemnya lah, kayak
1: drama-dramanya
3: ya. Lah.
1: Okay. Tapi ada someone spesial kah selama di KKN itu?
3: Pasti gitu Kak.
1: Oh. Oke. Okay.
3: Someone spesial.
1: Oke, okay, jadi buku, kalau seandainya aku tanya buku setangkai kata serangkai rasa ini tentang apa? Jadi tentang KKN kah?
3: Tentang KKN Kak.
1: Oke.
3: Okay. Pure tentang KKN. Untuk okay. Genrenya pun, saya rasa untuk genrenya ini adventure romance.
1: Oh, adventure romance. Oke, okay. Jadi ada cerita penjelajahan perjalanan di sana ya.
3: Yeah.
1: Oke. Okay,
3: karena enggak semuanya romantis semua Kak. Kayak ada
1: seru-seruannya juga.
3: Seru-seruannya juga kayak ngenalin budaya di sana kayak gimana kan.
1: Oke. Okay.
3: Ngenalin desa di sana kayak gimana budayanya, okay. Adat istiadatnya semua dijelasin di buku itu Kak.
1: Oke. Okay. Berapa halaman bukunya?
3: 320.
1: Wow.
3: 320.
1: Berapa lama menulisnya itu?
3: 6 bulan, Kak.
1: 6 bulan. Iya.
3: Okay. Awalnya sih karena terkendala ini, Kak. Uh-huh. Apa namanya? Sini boleh disebut di sini enggak ya? karena ini, Kak. Uh-huh. Saya spill di sini ya, Kak.
1: Boleh.
3: Kendalanya itu ada salah satu karakter yang tidak ingin ditulis namanya, Kak.
1: Dari teman kah?
3: Teman KKR.
1: Oh, oke. Okay. Baik.
3: Kayak gimana ya, lanjutin apa enggak ya buku ini?
1: Oh, oke. Okay.
3: Jadi pada akhirnya, ini kan awalnya kan udah saya tulis nih, karena ada omongan kayak gitu, jadi saya nge-stuck di sana. Okay. Kayak bingung, gimana
1: lanjut
3: ya, gimana
1: ya? Iya. Oke. Okay. Oh, jadi di dalam cerita Setangkai Kata Serangkai Rasa ini juga nama-namanya adalah nama-nama asli teman-teman juga?
3: Enggak.
1: Oh, enggak. Oke.
3: Okay. Saya lanjutin ya, Kak.
1: Oke, boleh.
3: Setelah itu, setelah perjalanan panjang dan diskusi-diskusi sama teman-teman penulis juga, akhirnya saya nemuin solusi. Dan saya rubah, Kak, nama-nama teman-teman KKN saya ini. Jadi saya samarin semua.
1: Oke, okay. Jadi enggak ada nama asli ya?
3: Enggak ada, okay. Kecuali nama-nama warga desa di sana. Enggak saya samarin. Okay. Termasuk nama saya sendiri, saya samarin di sana.
1: Oh, baik. Ini dalam novelnya, apakah dia menceritakan 1-2 tokoh kah atau lebih ke perjalanan KKN-nya?
3: Untuk karakter utamanya ada 2 orang, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Karakter si cowok dan si cewek.
1: Oke, okay. Boleh enggak di-spill namanya?
3: Untuk karakter utamanya namanya Veno, Kak.
1: Veno
3: dan itu dan Cindy.
1: Dan Cindy. Oke. Okay. Apa nih? Di 2 Veno dan Cindy ini sebagai apa?
3: Dan yang Veno ini saya sendiri, Kak. Nama samaran saya, Kak.
1: Baik. Jadi enggak tersamar lagi ya?
3: Enggak tersamar lagi, Kak.
1: Oke.
3: Okay. Dan si Veno ini awalnya belum ada ketertarikan, Kak, sama si Cindy ini. Dan karena sering berduaan, bikin-bikin tugas, kayak ngkonsepin suatu agenda, di situ mulai tumbuh lah rasa cintanya tadi.
1: Okay.
3: Dan di si Cindy-nya ini pun karakternya pun introvert, Kak.
1: Okay.
3: Kayak susah bener didapetin kayak gitu, Kak.
1: Okay.
3: Dan pada akhirnya apa namanya, si Cindy-nya ini pun mulai ada ketertarikan, Kak, setelah jelang beberapa
1: lama tulang. Gitu ya. Oke, okay. Baik. Oke. Okay. Jadi kalau seandainya aku nanya idenya datang dari mana, ya dari KKN juga.
3: Dari KKN, Kak.
1: Oke. Okay. Sebelumnya emang enggak ada niatan untuk nulis gitu ya.
3: Kalau untuk nulisnya sih memanglah sudah hobi dari awal, Kak.
1: Oh, baik.
3: Sudah hobi dari awal.
1: Udah hobi. Nulis. Oke.
3: Okay. Udah dari SMP, Kak, udah
1: nulis.
3: Hobi nulis.
1: Oh, okay.
3: Kayak nulis-nulis puisi gitu. Uh-uh. Memang dulu ada cita-cita memang, Kak, untuk bikin 1 buku lah minimal.
1: Dan pada
3: akhirnya inilah momennya, Kak.
1: Inilah momennya ya. Oke. Kalau nulis kan udah lama sukanya. Selama proses menciptakan karya Setangkai Kata Serangkai Rasa ini tadi, apakah ada ini apa namanya waktu khusus Kak Fergie untuk belajar?
3: Untuk belajarnya sih
1: atau otodidak aja?
3: Otodidak, Kak. Okay. Kalau dibilang otodidak. Kalaupun untuk referensinya itu saya menghabiskan 5 buku, Kak.
1: 5 buku.
3: 5 buku.
1: Oke. Okay.
3: Karena perlu ini, Kak, apa namanya? Jadi sembari menulis itu sembari membaca juga, Kak.
1: Okay.
3: Karena dari sana kita dapat ilmu dan kosakata yang baru.
1: Benar, perbendaharaan
3: bahasa.
1: Oke. Okay. Jadi menghabiskan 5 buku.
3: 5 buku, Kak.
1: Boleh enggak di-spill 1 buku apa sih yang mungkin paling jadi memori atau mungkin dari penulis terkenal apa gitu yang jadi salah satu referensi juga?
3: Referensi terbesarnya sih 3726 NDPL.
1: Wah. Wow.
3: Karya Kak Wina.
1: Oke.
3: Okay, Rangga
1: baik.
3: Raja.
1: Iya. Oke, jadi terinspirasi dari itu, makanya juga genrenya juga
3: adventure romance ya.
1: Ya,
3: Kak.
1: Oh iya, betul. Kalau kita ngebahasin timeline-nya, berapa lama proses dari awal kamu menulis ya, Kak Fergie menulis sampai betul-betul terbit? Berapa lama durasinya?
3: Berapa lama ya? Kalau dari bulan Oktober, Kak.
1: Oktober 2025.
3: Terus
1: itu mulai nulisnya ya?
3: Mulai nulisnya.
1: Oke, berarti awal mula KKN.
3: Bukan, Kak, itu sudah pulang KKN.
1: Oh, sudah itu pulang udah selesai KKN. Oke. Okay.
3: Jadi nge-stuck kan? Nge-stuck lanjut Oktober.
1: Oke.
3: Setelahnya November sama Desember itu Ngestak lagi kak. Berhenti lagi, jeda okay. lagi nulisnya. Lanjut ini Februari sampai Juli. Juli itu sudah selesai dan terkendala lagi kak di Agustusnya.
1: Okay.
3: Perlu dirubah-rubah lagi narasinya karena ada
1: okay.
3: salah penempatan kata, misalnya typo-typo okay. gitu.
1: Oke, okay, ada revisi minor gitu ya.
3: Revisi minor dari penerbitnya kan.
1: Oke. Okay. Pada akhirnya?
3: Pada akhirnya terbit kak, dua minggu setelah saya revisi? Ke Belitung. Karena saya sempat ke Belitung lagi kak.
1: Oh, ke Belitung lagi? Belitung
3: lagi. Untuk ini, launching buku.
1: Oh, wow.
3: Sebenarnya launchingnya di sana kak.
1: Jadi buku ini lahirnya dari di Belitung. Karena di Belitung. Emang mengangkat latar tempatnya di Belitung, juga.
3: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sespesial itu ya Belitung ya?
3: Sespesial kak.
1: Oke. Okay.
3: Membekas banget.
1: Oke. Okay. Kalau tantangan selama menulis apa aja? Biasanya kalau penulis nih sering ada istilah-istilah apa sih blok kayak berasa udah nggak bisa lagi.
3: Oh iya.
1: Iya. Apakah merasakan juga?
3: Untuk tantangan terberatnya sih karena buku ini kan setelah saya KKN ya kak. Okay. Jadi memori-memori lamanya itu kak yang bikin berat kayak keinget relapse kak kenangannya kak.
1: I see. Oke. Okay.
3: Sambil nulis kan sambil ingat kan. Oh. Kok saya dulu kayak gini ya sama teman-temannya.
1: Oke, okay, jadi
3: ya keinget lagi kak memorinya kak.
1: Jadi flashback gitu.
3: Flashback.
1: Ya?
3: Okay. Di situ tantangan terberatnya kak sebenarnya.
1: Sambil kalau flashbacknya sambil scroll galeri nggak?
3: Benar kak. Benar. Sambil scroll galeri sambil dan juga ini apa? Akun sosial media.
1: Oh oke.
3: Okay.
1: Jadi ya. Astaga. Ternyata warna ini ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi jangan sampai. Tapi keenakan nge-scroll gak kak? Jadi kayak belum berlanjut nulisnya malah keasikan nge-scroll nih. Ada gak di momen itu?
3: Ada juga kak.
1: Ada ya? Oke. Okay. Ya, kalau seandainya kakak mungkin ada kesempatan lagi. Apakah akan melanjutkan lagi menulis karya-karya lain?
3: Oh, ada kak. Okay. Untuk karya selanjutnya saya mungkin... apa namanya mungkin mengangkat genre romance lagi kak?
1: Oh genre romance ya, lagi. Oke okay, baik.
3: Pure romance sih kayaknya kak.
1: Pure romance.
3: Iya.
1: Iya. Oke okay. Kalau yang buku pertama ini adventures romance
3: ya.
1: Yang kedua mungkin akan
3: romance.
1: Fully romance ya.
3: Ada dua sih kak sebenarnya konsep untuk buku kedua.
1: Oh oke okay, udah dikonsepin.
3: Udah.
1: Apa tuh?
3: Yang pertama pure romance tadi okay. tentang perjalanan cinta seseorang lah.
1: Okay.
3: Dan yang kedua ini kayak apa namanya action gitu kak.
1: Action
3: gitu kayak thriller gitu lah. Serem gitu.
1: Oke okay. Rencananya itu ya gitu, kalau nggak romance ya thriller
3: ya.
1: Wow, menarik banget tahun berdua. Buat kamu juga yang pengen ikut tanya-tanya boleh ya, langsung aja ke WhatsApp 0812-7722-1055. Kamu bisa banget langsung nanya ke Kak Ferky Setiawan, penulis buku Setangkai Kata Serangkai Rasa. Ya, oke, aku mau lanjut lagi ngobrol sama Kak Ferky. Ini menjadi hal yang cukup unik juga karena berangkat dari pengalaman KKN, gitu ya. Kayak siapa sih yang kepikiran KKN untuk bikin buku gitu?
3: Benar.
1: Kok produktif banget gitu. Yeah. Biasanya kan orang-orang mahasiswa semester akhir ini kan kayak udah nggak mau lagi. Tapi kayaknya ini adalah bukti bahwa skripsi semuanya akan kulakukan kecuali mengerjakan skripsi. Tapi enggak ya, skripsi tetap jalan ya.
3: Tetap jalan.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya
1: katanya habis bimbingan ya ke sini.
3: Iya, Kak. Iya.
1: Oke. Okay.
3: Sebenarnya dilema juga sih, Kak, mau yang prioritasnya mana dulu
1: okay.
3: kan.
1: Oke. Oh, sempet ya.
3: Buku dulu apa skripsi dulu
1: Betul.
3: Kan?
1: Betul.
3: Karena apa namanya? Udah ada janji sama orang Belitung, ya mending saya lanjutin buku dulu aja lah.
1: Oh, oke. Okay. Jadi fokusin dulu ke buku. Sekarang bukunya sudah rilis.
3: Lanjut
1: lagi, oke okay, tugas akhirnya, yeah. oke. Okay. Setelah tadi kita ngobrolin soal tantangan membuat buku, tadi juga Kak Ferky sempat mention soal ada juga ya teman-teman yang nggak mau ditulis namanya
3: yeah.
1: langsung gitu ya, jadi akhirnya memilih jalan pakai nama samaran aja deh.
3: Nama samaran
1: gitu
3: aja.
1: Ya, oke. Okay. Kalau untuk keterlibatan bukunya ini dalam pembuatan buku. Ada siapa aja sih yang ikut berperan selain Kak Ferky sebagai penulis gitu ya?
3: Alhamdulillahnya teman-teman support semua, Kak.
1: Oke. Okay.
3: Dan apa namanya? Saya juga melibatkan teman-teman KKN, Kak, mm-hmm. karena momennya saya enggak ingat lagi, Kak.
1: Uh-uh.
3: Mendetailnya kayak okay. kayak gimana kan. Terus saya ajak diskusi lah teman-teman KKN kan. Uh-uh. Kayak, "Bro, ini hari ini kita ngapain ya?" Misalnya, "Hari Selasa kita ngapain ya? Rabu ngapain ya selama KKN kemarin?"
1: Uh-uh.
3: Nah, dan okay. terus dia orang juga lah yang mm-mm. yang ngejelasinnya kayak gimana, okay. mendetailnya kayak mana.
1: Oh, jadi recall memorinya lagi ya. Ya. Oh,
3: sempat okay. dibantu teman-teman KKN uh-huh. juga kan.
1: I kayak see. Gimana. Okay, di... jadi perjalanan selama KKN itu yeah. juga dibantu
3: teman-teman KKN lagi.
1: Teman-teman KKN untuk mengingat lagi apa-apa yeah. aja ya gitu. Ya, berarti teman-teman KKN juga fully support dengan yeah. Yeah. karya ini.
3: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Boleh enggak aku tahu apa respon mereka? Waktu pertama kali mereka tahu Kak Ferky pengen nerbitin buku yang mengangkat cerita soal KKN ini gitu.
3: Iya, Kak.
1: Ada enggak ada respon apa dari teman-teman?
3: Respon dari teman-teman sih untuk sejauh ini alhamdulillah, Kak. Support selalu lah.
1: Uh-huh.
3: Kayak oh keren kamu katanya kan.
1: Yang si seseorang di dalam cerita ini ada respon khusus enggak?
3: Ini menariknya, Kak.
1: Ah, oke, okay. Aku suka nih. Apa tuh?
3: Kayak awalnya kan memang apa namanya? Enggak mau ditulis nih namanya.
1: Okay.
3: Terus saya bingung. Oh, saya minta izin dulu enggak ya? Terus setelah saya terbitin, baru saya minta izin, Kak.
1: Jadi baru-baru ini.
3: Baru-baru ini, Kak.
1: Oke, okay. Terus
3: dan responnya pun bagus, Kak. Ternyata alhamdulillah.
1: Oke, okay. Yang bersangkutan
3: support
1: berkenan.
3: Juga, Kak. Iya.
1: Okay.
3: Oh, kayak oh, makasih Bang kayak gitu.
1: Oke, okay. Apakah ini jadi gayung bersambut?
3: Kayaknya udah berat sih, Kak.
1: Oh, kenapa gitu? Oke, okay. Ya kita nanti kemana-mana bahasannya Tuan Prodo kalau ke arah situ. Kita lanjut lagi ke soal prospek bukunya ya. Selain tadi juga melibatkan teman-teman karena butuh recall memory ya. Bener. Karena itu kan ngebahas sesuatu yang sudah dialami secara bener. Langsung gitu ya. Kamu melihat sebagai anak muda ya Kak Ferky ya.
3: Yeah.
1: Seperti apa sih kondisi anak muda Indonesia saat ini khususnya di literasi ya. Literasi ya, kan enggak cuma hanya membaca aja ya,
3: benar,
1: tapi
3: gak?
1: Juga termasuk menulis. Gimana melihat kondisi saat ini kalau dari kacamata seorang Kak Ferky yang udah melahirkan sebuah karya buku nih?
3: Sebenarnya sih untuk anak Indonesia sekarang mungkin lebih mudah, Kak, untuk mengakses dunia literasinya, Kak, karena sekarang kita ada media kan, internet. Dari sana kita bisa belajar, Kak, karena lebih mudah diakses. Kalaupun tidak mau membaca buku, ya okay. kita baca e-book.
1: Iya, benar juga ya. Banyak banget akses yang
3: karena
1: bisa.
3: Karena membaca itu juga bukan hanya sebatas untuk menambah ilmu, Kak. Tapi untuk apa dampaknya ke hati juga, Kak, selain ke otak.
1: Betul. Iya. Stress relief juga ya.
3: Benar.
1: Oke. Okay. Oke, okay. Kak Ferky, ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp kita dari Dira di IRY.
3: Iya. Yeah.
1: Apa ada mentor atau orang lain yang bantu dalam menulis?
3: Enggak ada, Kak, kalau mentor.
1: Oke.
3: Okay. Untuk apa namanya referensinya pun saya lihat di YouTube, Kak, kadang-kadang. Kayak baik. Penulis-penulis terkenal, J.S. Hayren misalnya kan, Andrea Hirata yeah. kayak gitu, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Yeah. Jadi ya benar-benar sendiri ya mengerjakan
3: benar,
1: ini.
3: Benar.
1: Tapi langsung keren banget loh, 320 halaman
3: yeah.
1: loh. Gimana cara menyusun cerita itu biar dia tetap ini loh, Kak, apa sih mengalir? Karena kan sangat panjang ya,
3: yeah,
1: 320 yeah. halaman itu bukan cerita yang sedikit. Terus juga harus flashback, harus menceritakan dari titik ini yeah. ke titik ini. Ada tips gak yang bisa dibagikan buat teman Pro 2?
3: Untuk tipsnya sih perbanyak membaca, Kak, sebenarnya. Dan kalau dari saya pribadi
1: okay.
3: itu untuk menulisnya pun di jam malam, Kak, karena di sana bagi saya otak itu lebih encer, Kak.
1: Oh,
3: merangkai-rangkai okay. kata gitu misalnya. Lebih produktif lah otak kalau di jam malam.
1: Begadang banget.
3: Begadang, Kak.
1: Sampai jam berapa, Kak, menulis nih?
3: Kadang sampai subuh, Kak.
1: Wow, biasalah ya Tuan Prodo yeah. anak muda emang gitu kalau lagi produktif sampai lupa waktu yeah. gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau selama menulis ya biasanya kan ada nih yang tipe kayak harus ada sesuatu yang bikin aku semangat nih.
3: Oh.
1: Ada nggak kalau Kak Ferki?
3: Ada sih Kak, karena
1: apa tuh?
3: Ini Kak, yang membuat saya semangat itu sebenarnya warga-warga di sana Kak.
1: Oh, kayak mereka buku, support nanyain gitu ya.
3: Buku ini kan sebenarnya saya 100% saya persembahkan untuk masyarakat di sana Kak. Jadi kayak oh saya buku ini harus jadi karena mereka 45 hari sudah menganggap kami anak sendiri Kak.
1: Oh,
3: kayak buku ini bentuk terima kasih kami lah ke warga-warga di sana.
1: Jadi ini berangkat dari cerita KKN ya. Oke, jadi warga di sana juga pada nungguin gitu ya.
3: Support lah Kak, alhamdulillah.
1: Oke, keren banget. Kalau dari seorang Kak Ferki yang udah berhasil nih menuliskan satu buku ya, udah menerbitkan gitu ya. Buat anak muda, kadang anak muda tuh kan ada ya kayak, aduh aku pengen deh nerbitin buku, aku pengen deh jadi penulis juga. Tapi gak gerak-gerak nih, cuman idenya di kepala aja gitu. Apa yang mungkin harus mulai dari mana dulu menurut Kak Ferki? Biar bisa jadi nih.
3: Untuk langkah awal menulis itu bagi saya, mulai dari yang kita suka dulu Kak. Karena kalau kita menulis dari apa yang kita suka, misal Kakak sukanya puisi, tulis aja dulu Kak. Untuk bagus apa tidaknya urusan nanti aja lah.
1: Oke, temanya terserah.
3: Terserah
1: gitu ya?
3: Kak, iya. Karena setelah kita menulis, kita bisa tahu Kak tulisan kita itu kalau salahnya di mana, benarnya di mana, bagian yang kita suka di mana, yang tidak di mana. Intinya mulai dari yang kita suka Kak.
1: Ada teman bercerita nggak selama menulis ini? Maksud aku, misalnya Kak Ferki abis nulis satu bab misalnya, satu bab, terus, boleh dong bacain ini, gimana menurut kamu? Ada nggak?
3: Ada
1: ini,
3: Kak,
1: gitu?
3: Ada
1: siapa?
3: Kak. Kayak selama menulis itu kan, selain membacakan, kami kan selalu diskusi Kak sama teman. Kayak, bro, ini tolong baca. Kamu suka nggak kayak gitu?
1: Betul, ada ya.
3: Ada,
1: jadi dapat komentar dulu dari
3: dapat komentar
1: nih,
3: dulu
1: alurnya
3: ya.
1: Alurnya apakah oke apa enggaknya gitu ya? Wow, ternyata seru juga ya
3: seru
1: menulis. Oke, kalau dikasih rating deh, aku minta rating menulis buku Setangkai Kata Serangkai Rasa ini dari 1 sampai 10 berapa? Rating perjalanan menulisnya.
3: Rating perjalanan menulisnya 9 sih Kak.
1: 9/10 ya. Oke, seru banget berarti nih tahun
3: seru
1: kedua.
3: Oke.
1: Nah, untuk itu teman Pak Dua, kamu yang pengen nanya lebih lanjut juga boleh langsung ke WhatsApp 0812-7722-1055. Kita jeda dulu ya. Aku hadirkan satu lagu pilihan dulu buat kamu nih teman Pro 2 menuju sore ceria kali ini. Buat kamu yang pengen ikutan ngobrol langsung, mungkin pengen nanya-nanya langsung sama Kak Ferki, boleh langsung ke WhatsApp Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: this is Pink.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez.
9: They're keeping the summer hot.
10: Selalu simak 5 FM, Prodo RRI Sengai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kali ini kita masih bareng Kak Ferky Setiawan nih, ngebahas buku Kak Ferky yang sudah terbit. Dan kali ini ada pertanyaan ternyata yang masuk dari Mas Yanto ya. Ini sepertinya ya, Mas Yanto nanya, menulis cerita yang baik itu seperti apa ya Kak Ferky Setiawan? Nah, menulis cerita yang baik gimana? Menulis cerita yang baik itu?
11: Cerita yang baik adalah menulis apa yang kita mulai, Kak. Karena kalau ceritanya gak baik, pasti gak kita mulai-mulai.
10: Oh, iya juga ya?
11: Iya, Kak.
10: Oke. Jadi kunci menulis tuh ya dimulai?
11: Dimulai, Kak. Iya. Okay, entah baik atau buruknya nanti aja, Kak. Itu tergantung respon dari pembaca gimana, kan. Ya kalau... mungkin maksud masnya ini apa?
10: Alurnya.
11: Alurnya misalnya kan, kalau titik komanya mungkin. Kalau itu apa namanya? Lebih sering membaca lagi kalau dari saya, Kak.
10: Penulisannya,
11: penulisannya
10: ya.
11: Penulisannya kayak
10: gimana?
11: Diksinya kayak gimana? Titik komanya letaknya di mana? Karena kemarin saya juga terkendala di sana, Kak, titik komanya. Di apa? Dikoreksi lagi sama penerbit.
10: Tapi kalau untuk koreksi seperti itu, apakah dikembalikan lagi ke penulis atau editor dari penerbit yang akan memperbaiki?
11: Dikembalin lagi sama penulis, Kak. Ya. Jadi waktu itu hampir satu minggu lagi, Kak, saya revisi, Kak.
10: Harus revisi lagi.
11: Revisi lagi dari awal.
10: Perbaiki lagi, ya, titik komanya.
11: Penggunaan bahasanya kayak gimana?
10: Karena harus sesuai juga ya sama yang nanti baca. Kalau untuk kategori usia yang baca novel ini?
11: 13 tahun ke atas.
10: 13 ke atas, baik. Nah, Kak Ferky, kalau seandainya kita ngebahas lebih teknis ya, pada akhirnya bisa terbit, bisa jadi beneran buku nih. Karena orang tuh ada draft-draft ceritanya gitu ya, tapi bingung gimana cara bisa jadi terbit. Nah, boleh gak diceritain dari awal gimana pada akhirnya buku Kak Ferky bisa terbit?
11: Awalnya ini kan diary saya ya, Kak. Diary perjalanan saya selama KKN kayak enggak ada draft-draftnya, Kak, kayak satu draft aja, Kak. Ditulis bersambung terus apa namanya? Saya share ke teman-teman, share ke kawan organisasi, share ke penulis-penulis senior dan apa namanya? Di sana dapat dukungan dari mereka, ini kamu terbitin aja. Urusan bagus atau tidaknya nanti aja kamu pikirin. Kamu cari penerbit. Kalaupun gak ada dana, kita sama-sama.
10: Jadi ini penerbit indie ya?
11: Indie, Kak.
10: Penerbit indie. Kemudian setelah menemukan nih penerbit yang kira-kira cocok gitu ya, yang pas. Lanjutnya apa nih?
11: Kelanjutannya, terus setelah sekian lama mencari penerbit yang cocok, akhirnya saya menemukan satu penerbit, Kak. Penerbitnya ini apa namanya, indie, Kak. Kayak penerbit indie ini royaltinya 100% untuk saya, Kak. Karena ada beberapa penerbit yang royaltinya lebih besarnya ke mereka, Kak. Jadi untuk saya cuman 15%. Jadi batal lah deal-dealan kita tadi kan, walaupun biayanya cukup mahal. Akhirnya saya memutuskan untuk di penerbit ini, ini, Kak. Karena lumayan, Kak, effortnya, Kak. Begadang-begadang kan.
10: Begadang, terus juga recall memori.
11: Recall memorinya. Royaltinya kecil.
10: Kalau seandainya kita ngelihat ke draft awal gitu ya, pada akhirnya kan 320 halaman. Pada awalnya berapa halaman? Boleh nggak di-spill?
11: Itu waktu itu wajibnya 30 halaman, Kak. Di hari KKN itu cuma 30 halaman. Dan namanya pun belum saya samarin, Kak.
10: Masih nama-nama. Iya,
11: nama asli.
10: Kemudian waktu menulis untuk karena udah niat kan ya jadi novel. Sebelum pada akhirnya awalnya dari 30 halaman di hari. Kemudian waktu di tulis untuk menjadi novel, berapa halaman pertama sebelum di jadi apa ya, diterbitkan ya sebelum diedit, sebelum terbit itu.
11: Awalnya sih sebelum terbit sebenarnya lebih banyak lagi, Kak.
10: Oke.
11: Okay. Bisa tembus 528 halaman.
10: Oh, oke. Okay.
11: Karena ukurannya ya lumayan kecil, Kak.
10: Oke, okay, ya.
11: Dan terus saya kirim ke penerbit, terus kata penerbitnya besarin lagi bukunya, pada akhirnya di-cut lagi, Kak.
10: Oh, okay.
11: Jadi 320.
10: 320. Wow.
11: Di dalam buku itu pun awalnya yang di hari saya ini kan, Kak. Awalnya enggak ada, Kak, kejadian-kejadian yang apa nama yang belum saya tulis gitu. Mm-hmm. Terus karena saya revisi lagi kan, jadi kayak saya tambah-tambahin lagi adegannya, saya dramatisir
10: apa,
11: lagi.
10: Fiksi kan? Iya, oke. Okay. Jadi lebih mendramatisir yang baca juga nantinya ya. Oke. Okay. Baik. Ternyata seru juga ya.
11: Seru, Kak. Seru banget.
10: 6 berapa? Berarti kalau dihitung berapa bulan? Berapa bulan selama menulis, Kak? Dari Oktober ya?
11: Iya.
10: Oktober terus Juli udah terbit. Juni atau Juli?
11: Juli.
10: Juli.
11: Terbitnya Agustus.
10: Terbitnya Agustus.
11: Nah, selesainya 31 Juli kalau nggak salah.
10: Oke, nggak sampai setahun loh ya.
11: Nggak, Kak.
10: Nggak sampai setahun, berarti sangat giat menulis ini. Berapa, dalam seminggu berapa kali nulis, Kak? Tiap hari, Kak?
11: Tiap hari, Kak.
10: Oh, oke. Okay.
11: Kayak pulang dari kerja, lanjut nulis malamnya, okay, kan. Pulang kerja, nulis. Pulang kerja, nulis.
10: Oke, okay. Jadi hampir tiap hari begadang ya?
11: Kalau tiap hari begadangnya enggak sih, juga, ya? Nggak juga, Kak. Ada beberapa kalau malam minggu kan. Kalau lagi nggak kerja lah.
10: Okay.
11: Kalau lagi nggak capek misalnya kan.
10: Oke, okay, ide munculnya nih. Biasanya kan orang nih niatnya udah ada, kemauannya juga udah ada, tapi idenya yang gak muncul-muncul. Bahkan orang tuh kayak sampai kemana-mana buat nyari ide. Kalau Kak Ferki, gimana cara mencari ide? Karena kan biasanya kita udah tahu nih, oh mau nulis ini, tapi ngelanjutinnya, lanjutin cerita yang mana ya?
11: Oh, gitu. Kalau dari saya sendiri sih, saya itu sebelum menulis saya udah nentuin dulu, Kak, poin-poinnya kayak mana,
10: okay,
11: alurnya kayak gimana, harus bisa mengkonsepin gak, Kak? Karena kalau gak dikonsepin, takutnya di pertengahan itu kita bingung, Kak, mau gimana kan alurnya kan. Terus apa namanya, kalau niatnya dari mana, ya tulis saja, Kak, keseharian kita itu kayak gimana, sehari-harinya kan. Dari awal kita bangun sambil tidur lagi kan. Sesederhana itu, Kak, sebenarnya, okay, kalaupun ada niat untuk nulis. Sesimpel itu, Kak, sebenarnya.
10: Iya, okay, yeah, iya, yeah, iya, yeah. Jadi jangan sampai berhenti. Pernah enggak udah sampai di titik lagi males, terus berhenti? Jadi keenakan berhenti, susah lagi untuk kembali nulisnya.
11: Seminggu, Kak.
10: Oh, seminggu ya.
11: Pernah
10: bener
11: nge-stuck
10: ya,
11: seminggu.
10: Berarti kayak gitu ya.
11: Iya,
10: nge-stuck penulis nge-stuck tuh kalau bingung enggak mau nulis apa tuh beneran bingung banget.
11: Bingung banget. Okay. Dan itu pun seminggu itu saya ini, Kak, healing lah namanya, Kak.
10: Oke, okay, kemana tuh?
11: Healing, naik bukit, ke pantai, okay, kayak nyari referensi gitu lah.
10: Iya, cari referensi. Ya,
11: baca buku lagi kan. Bener-bener nge-stuck lah, Kak. Bener-bener nge-stuck, ya.
10: Oke. Ya, okay, ya, sekarang aku mau ke pertanyaan di WhatsApp kali ini dari Kak Puput di Sungai Liat. Mau nanya, siapa penulis buku yang jadi idolanya Kak Ferki?
11: Penulis idola? Siapa ya? Kak ini, apa? Terelie kalau
10: Terelie,
11: saya. Okay. Soalnya saya suka banget karya-karya beliau.
10: Oke, okay, apa yang paling diingat dari novel Terelie?
11: Terelie ini saya suka yang apa? Janji.
10: Janji.
11: Oke. Okay. Saya paling suka Bahar nama karakternya.
10: Oh iya. Oke, oke, oke. Nah, kali ini kita ke pertanyaan berikutnya. Oh, ini beberapa kali sempat kita ini sih nyerempet sedikit soal writer's block nih. Halo, dari Iren di Sungai Liat, pernah enggak sih ngalamin writer's block alias ide tulisan buntu dan gimana cara ngatasinnya?
11: Cara ngatasinnya?
10: Jalan-jalan.
11: Jalan-jalan enggak? Nyari referensi, diskusi sama kawan-kawan.
10: Oke.
11: Okay. Kayak saling sharing lah, Kak. Lebih ke komunitas lah ibaratnya kan. Lebih sering bertanya ke penulis senior ibaratnya, okay, kan. Nonton YouTube, Kak, solusi dari saya, Kak.
10: Oh iya,
11: nonton YouTube
10: apa?
11: J.S. Heron kalau saya.
10: Oh, di sana ada tips-tips untuk nulis, Kak?
11: Ada, Kak, ada di sana.
10: Oke, okay. jadi itu ya pedomannya. Yeah.
0: Oke. Okay. Pedomannya.
10: Iya iya iya. Oke. Ya, teman Pro 2, kami masih buka kesempatan buat kamu yang pengen tanya-tanya sama Kak Ferky, langsung aja ke WhatsApp 08127722155. Kalau dari perjalanan Kak Ferky sendiri yang berangkat dari cerita magangnya KKN ya, dari cerita KKN gitu ya. Kemudian pada akhirnya bisa menerbitkan buku. Kalau Kak Ferky tadi sempat mention dari SMP emang udah suka nulis, nulis ya. Yeah. Kalau membaca?
11: Membacanya baru masuk-masuk kuliah ini Kak.
10: Okay.
11: Karena harus banyak referensi lah ya kan. Untuk apa namanya. Karena di kuliah itu kan banyak presentasi kita. Dan untuk tugas akhirnya pun skripsi ini pun kita harus dilatih untuk apa namanya untuk banyak referensi lah Kak.
10: Okay. Yeah. Jadi dengan membaca ini,
11: dengan membaca lebih banyak apa namanya intelektual kita meningkat, kayak apa namanya perasaan kita juga, karena membaca itu bagi saya Kak, kita itu mendapatkan sisi dari penulis tersebut Kak.
10: Okay.
11: Sisi lain dari penulis tersebut. Jadi, oh kayak perasaan kita itu menguat lah.
10: Okay. Jadi ada sesuatu yang terbuka kalau habis baca lagi. Buku gitu ya. Oke, tapi kalau seandainya itu tadi kata Kak Ferky kan bahwa membaca itu juga cukup penting karena ya tuntutan sebagai mahasiswa juga gitu ya. Tapi menurut Kak Ferky seberapa penting membaca buku bagi seseorang yang pengen mulai menulis, jadi penulis, seberapa penting baca ini?
11: Untuk awal-awalnya sih menurut saya jangan terlalu baca buku yang berat-berat Kak. Lebih apa namanya baca buku yang ringan-ringan seperti novel. Lebih apa namanya jangan maksain lah Kak, jangan maksain, jangan terlalu
10: isinya
11: maksain.
10: Jangan terlalu daging tuh yang ini ya berarti yang agak santai,
11: santai
10: bikin
11: yang agak
10: gitu
11: santai
10: ya.
11: Contoh kayak novel Terelie yang Janji.
10: Oke.
11: Okay. Nah, di sana bahasanya pun agak lumayan ringan lah Kak untuk mudah dipahami. Okay. Karena kalau sekarang ini kayak kan lebih maraknya FOMO Kak.
10: Iya, betul betul.
11: FOMO kayak oh, di TikTok lagi rame nih buku ini. Baca dulu ah. Yeah. Sekali kita baca ngestak kita
10: berat,
11: bingung, kebingungan, keberatan.
10: Oke.
11: Okay. Karena ada tahapan-tahapannya Kak. Kayak dari mulai level 1. Nah, dari sana kayak inilah jalan kita untuk lebih suka membaca lagi.
10: Okay. Tapi gimana cara kita milih misalnya buku ini kayaknya ringan deh atau buku ini kayaknya terlalu berat deh. Gimana tuh Kak biasanya?
11: Kalau untuk buku ringan apa beratnya kita lihat dari bahasanya Kak.
10: Oke.
11: Okay. Kayak bahasanya oh misalnya saya baca buku si A. Saya baca 5 menit, 10 menit, 30 menit masuk di kepala saya Kak. Kayak bahasanya itu mudah saya pahami. Ah mungkin oh, buku ini cocok untuk saya.
10: Oke. Okay.
11: Karena buku yang berat itu kalau kita bacanya 1 menit saja cukup udah kayak
10: bosen ya.
11: Puyeng enggak kepala kita.
10: Iya. Oke, okay. enggak sanggup untuk ngelanjutin berhalaman-halaman tuh enggak bisa. Oke. Okay. Jadi kalau seandainya kita bisa enjoy bacaan kita itu ya berarti itu cocok gitu ya dengan kondisi
11: dengan
10: kita
11: kondisi
10: saat
11: kita,
10: itu. Ya kadang ada juga sih walaupun dia jenis kategori bukunya novel tapi ceritanya cukup berat.
11: Benar, benar.
10: Itu juga bikin kayak aduh nanti dulu deh bacanya. Padahal maksudnya membaca buku biar santai ya, biar relax. Tapi diajak mikir berat justru kurang cocok untuk menulis ya. Oke, jadi untuk penulis yang pengen nyoba justru membaca bukunya, buku yang ringan,
11: lebih
10: yang
11: santai-santai aja.
10: Oke. Oke, 15 menit lagi ternyata gak berasa obrolan kita seru banget. Mungkin ada tips Kak Ferky untuk anak-anak muda yang masih ragu kali ya pengen nulis, maju mundur cantik kalau kata Inces hari ini. Gimana caranya biar meyakinkan diri bahwa ayo inilah saatnya untuk memulai gitu.
11: Yang pertama kalau dari saya konsepin dulu tulisan kalian ini mau kayak gimana misalnya kan, karena takutnya di pertengahan jalan kita itu buntu.
10: Okay.
11: Dan yang kedua, membaca itu penting banget Kak, kalau bagi saya Kak. Yang kedua, membaca, dan karena membaca itu lebih banyak kosakata kita Kak yang kita dapat dari membaca, dan juga kita lebih apa namanya dapat ilmu baru lagi Kak dari membaca. Dan yang ketiga sih ingat niat kita lagi Kak.
10: Ingat
11: niat lagi ya. oh saya harus nerbitin nih satu buku, harus bikin satu buku nih, kayak gitu.
10: Itu ya,
11: iya, jadi tips. Tiga itu aja kan?
10: Tiga itu ya, yeah. Oke. Jadi yang penting ada kemauannya, dan kalau seandainya nge-stuck, ataupun hilang motivasi, demotivate tadi, ya ingat lagi.
11: Diingat-ingat lagi,
10: okay,
11: ya.
10: Oke, itu tadi.
11: Atau tidak, tulis di kertas besar-besar kan gitu.
10: Tempel di dinding kamar biar ingat, ya. Kamu punya janji loh untuk nerbitin buku, ya, gitu
11: benar,
10: ya.
11: Benar.
10: Oke. Nah itu ya Tuan Prodo tipsnya. Kalau saat ini kita ngebahas proses nulisnya, karena kan cerita selama KKN ini kan panjang ya, 45 hari gitu ya. Kak Ferki, adakah membuat guide ataupun apa ya, kayak timeline-nya dulu di awal sebelum pada akhirnya menulis 320 halaman kan bukan sedikit ya,
11: Kak.
10: Ada nggak?
11: Ada Kak, karena di dalam buku itu ada 22 bab.
10: Okay.
11: 22 bab, jadi bab pertama itu saya tulis dulu Kak di buku catatan saya. Saya konsepin kayak gimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu ada di bab pertama.
10: Okay.
11: Dan bab seterusnya Kak.
10: Okay.
11: Kayak udah terkonsepin lah Kak, kayak ada guide-nya lah sampai bab terakhir.
10: Okay. Jadi kalau seandainya lagi bingung, tinggal buka guide itu.
11: Tinggal buka bukunya aja Kak.
10: Okay.
11: Kita lihat, oh rupanya dari Selasa kami melakukan apa namanya lomba misalnya. Tinggal kita rangkai aja kata-katanya Kak. Okay. Kayak deskripsikan lagi.
10: Okay.
11: Mendetail.
10: Okay. Ada 22 bab. Apakah itu, tapi enggak setiap hari ya, karena kan KKN-nya 45 hari. Dikemas menjadi 22 bab. Berarti Kak Ferki mencari hari-hari yang ada cerita-cerita unik di dalamnya kan, atau gimana?
11: Ini saya lihat dari apa namanya, lihat kayak yang Kakak bilang tadi, dari galeri, dari akun Instagram, karena kalau saya tulis semuanya mungkin bisa 1000 halaman, Kak.
10: Benar juga ya.
11: Jadi kayak yang bagian-bagian yang paling memorable lah yang saya tulis.
10: Oke, yang memorable, yang ada unsur-unsur serunya gitu ya. Jadi akan ditulis, kalau sana enggak.
11: Iya.
10: Oke. Ada lagi enggak sih hal-hal yang seru selain apa namanya? Menulis, karena ini cukup unik ya, karena biasanya kalau yang aku tahu kan ini nih fiksi, tapi
11: fiksi
10: juga berangkat dari sesuatu yang sudah dialami gitu ya. Ada sesuatu yang membedakan karya ini gak dengan yang lain?
11: Untuk apa yang membedakan dengan karya yang lain, bagi saya apa namanya, karena setelah saya lihat-lihat Kak, jarang Kak, kayak romance adventure itu jarang. Setelah saya baca-baca lagi kan referensinya kan, oh apalagi diambil dari KKN kan. Kayak jarang gitulah.
10: Iya.
11: Yang membedakannya ya mungkin tempatnya, mungkin pesan-pesannya dalam buku itu seperti apa kan. Karena setiap penulis itu kan punya penyampaiannya berbeda-beda kan.
10: Betul.
11: Dan punya gaya penulisannya berbeda-beda juga.
10: Keren-keren banget. Kalau dari keluarga-keluarga dekat gitu supportnya?
11: Alhamdulillah Kak. Waktu apa namanya saya mulai dari paragraf pertama, mereka sudah kayak, oh lanjutin aja, ini kan hobi kamu dari kecil.
10: Oh, okay.
11: Jadi keluarga itu kan memang apa namanya udah tahu Kak bahwa saya hobi nulis dari kecil, kayak nulis-nulis lagu, nulis-nulis puisi kayak gitu kan. Jadi pada akhirnya dibeliin lah laptop untuk

0: kemarin berarti abis dari Belitung merilis buku ini ya. Ada sesuatu apa yang istimewa di sana waktu rilis?
1: Waktu rilisnya itu ini enggak apa yang paling diingat, kayak terkesan warga di sana itu kayak menyambut apa namanya?
0: Si karya ini tadi.
1: Karya ini tadi enggak mensupport okay. Mensupport 100% lah. Okay. Kayak oh, Perky. Kok kamu nulis gitu kan? Kayak terkejut gitu, Kak.
0: Enggak nyangka,
1: apalagi Pak Kadesnya, Kak.
0: Oh,
1: Pak
0: okay.
1: Kadesnya kan enggak tahu, Kak, saya nulis buku ini. Ini, Pak. Terus saya bilang sama Pak Kades sama beberapa perangkat desa di sana. Ini, Pak, Bu, sebagai bentuk terima kasih kami telah menganggap kami selama seperti anak sendiri selama 45 hari.
0: Okay.
1: Dan tolong terima karya ini karena kami enggak tahu lagi balas budi ke kalian seperti apa.
0: Oke, jadi inilah sebagai bentuk ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, kalau dari ceritanya novel ataupun buku Kak Verky yang judulnya Setangkai Kata,
1: Serangkai Rasa
0: ini tadi,
1: yeah.
0: Ada pesan apa yang pengen disampaikan dari buku ini?
1: Pesan yang dapat saya sampaikan bahwasanya KKN itu bukan hanya sebatas jalan-jalan saja, Kak. Karena banyak yang menganggap mahasiswa-mahasiswa sekarang mau KKN-nya itu happy-happy aja, mau senang-senangnya aja. Bagi saya KKN itu lebih daripada itu, Kak.
0: Okay.
1: Kayak kita ilmu kita harus kita salurkan ke masyarakat, apa yang kita pelajari harus kita salurkan ke masyarakat. Kayak kita ini pelayan lah untuk masyarakat. Harus pure tulus untuk masyarakat, Kak.
0: Oke, jadi walaupun sebenarnya kisahnya ini mengangkat genrenya romance, tapi ada pesan-pesan khusus gitu
1: iya,
0: ya
1: Kak,
0: di
1: iya.
0: dalamnya. Oke, boleh nggak sih kita tahu spill-spillan isi dalam ceritanya itu? Atau ini ada endingnya kah? Happy ending atau sad ending misalnya?
1: Untuk endingnya sih saya bikin open ending nggak?
0: Open ending.
1: Waduh, tergantung
0: lagi nih.
1: Tergantung si pembacanya mau. Happy ending atau apa?
0: Oh,
1: bad ending.
0: Oke, okay. jadi enggak memutus yeah. bahwa ini sad or happy yeah. gitu enggak ya.
1: Tapi kalau cerita real life-nya sad ending enggak?
0: Oh iya. Kenapa harus dibuat open ending untuk karyanya?
1: Karena simple sih Kak, alasannya karena saya enggak ada yang jahat lah di antara kami, saya dan teman-teman KKN okay. lah, kayak gitu. Kayak gak mau mutus silaturahmi sama mereka juga. Kalau saya tulis bad ending, nanti gimana respon
0: enak
1: mereka?
0: Gitu ya?
1: Gak enak,
0: oh,
1: gak enakan
0: iya,
1: gak?
0: Iya. Jadi, ya walaupun kenyataannya
1: sad ending
0: yeah. tapi gak dihadirkan di sana yeah, ya. Jadi memang ini adalah karya fiksi tapi berangkat dari
1: kisah nyata.
0: Yeah. Oke, keren banget, ya ampun. Ada harapan apa buat karya-karya mungkin yang akan lahir ke depannya, Kak Verky?
1: Harapannya saya lebih peka lagi, Kak, terhadap tulisan saya, Kak. Karena untuk buku pertama ini saya kayak kurang aja, Kak.
0: Oh,
1: nulis okay. nulis endingnya, Kak. Jujur. Kayak ada rasa ketakut-takut gitu, Kak.
0: Kenapa tuh, Kak?
1: Karena yang pertama enggak enakan tadi. Sebenarnya kalau apa bimbingan dari saran dari senior penulis juga kan kalau jadi penulis itu enggak boleh enakan. Kalau nulis-nulis itu kan.
0: Yeah.
1: Untuk kedepannya harapan saya lebih terbuka lagi, lebih berani lagi dan lebih banyak pengalaman lagi sih, Kak. Untuk kedepannya, untuk melahirkan karya-karya berikutnya.
0: Ya, oke deh. Gak terasa banget teman Produa 5 menit lagi udah jam 4 sore. Gak berasa banget obrolan kita bareng Kak Verky kali ini. Mungkin sebagai penutup nih Kak Verky, ya, Kak. Apa yang ingin disampaikan buat teman Produa terlepas dari menulis ataupun enggaknya gitu. Boleh dong sampaikan kata-kata sebagai penutupnya buat teman Produa. Silakan.
1: Untuk warga Belitung sih, Kak.
0: Oh, oke, okay. boleh.
1: Warga Belitung, kalau kalian mendengar Produa, RRI Produa, buku ini saya persembahkan untuk kalian dan pure untuk kalian. Saya harap untuk kedepannya kita silaturahmi kita tidak terputus dan

0: lebih dekat lagi kita. Dan untuk teman-teman KKN juga, terima kasih buku ini, walaupun apa namanya kemarin kita sempat konflik, kuharap konfliknya selesai dan tidak ada lagi dusta di antara kita gitu. Dan untuk teman-teman yang sudah meminjamkan laptop, terima kasih banyak, berkat kalian tulisan ini bisa rapi, bisa dibaca dengan baik. Dan juga untuk teman-teman yang tongkrongan yang telah mensupport saya, teman-teman diskusi juga, terima kasih banyak. Tanpa kalian saya tidak tahu lagi mau mulai dari mana, Kak.
1: Oke, jadi banyak banget yang support banyak dan banget. Tentunya karya ini mungkin gak lahir atas semangat ke Verky sendiri, tapi juga ada teman-teman lain dan juga keluarga, ayah ibu yang support banget. Oke, ya Tuan Prodo, sampai di sini ya obrolan kita di Sore Ceria dalam segmen Aksi Anak Negeri. Aku mau ucapkan terima kasih banyak juga buat Kak Verky Setiawan, penulis buku Setangkai Kata Serangkai Rasa di edisi Aksi Anak Negeri kita kali ini, merangkai cerita lewat kata dan rasa. Sukses selalu buat Kak Verky ke depannya tentunya ya, sebagai mahasiswa akhir ini. Amin. Segera selesai dan lanjut lagi menulis bukunya. Thank you Kak Verky, sukses selalu buat kakak dan juga teman-teman. Sampaikan ya salam kami buat teman-teman KKN-nya juga. Thank you Tuan Prodo, buat kamu juga yang udah ikutin Sore Ceria Aksi Anak Negeri kita edisi kali ini dengan judul Merangkai Cerita Lewat Kata dan Rasa bareng Verky Setiawan, penulis buku Setangkai Kata Serangkai Rasa.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Teman Pro 2, ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ya teman Prodo, masih di obrolan sore ceria kali ini di segmen sore ceria bareng aku Mutiara Okta, nemenin kamu nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat alias jam 6 sore. Kali ini aku hadirkan dulu ya satu info buat kamu nih. Di obrolan sore ceria kita bakal ngebahas salah satu obat yang kayaknya akhir-akhir ini banyak juga yang sedang butuh, karena banyak banget yang tiba-tiba influenza, gak sih, kayak banyak yang sakit tenggorokan gitu. Tapi kita bakal ngebahas salah satu obat antivirus yang digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan B, yaitu oseltamivir. Jadi ini salah satu obat yang termasuk obat keras, jadi penggunaannya itu harus dengan resep dokter, gak boleh dibeli bebas di toko-toko obat. Kemudian juga oseltamivir ini harus dikonsumsi dengan resep dokter, gak boleh sembarangan. Nah, melansir dari laman Siloam Hospitals, oseltamivir ini termasuk golongan neuraminidase inhibitor yang bekerja dengan menghambat enzim neuraminidase. Jadi mekanismenya nanti akan membantu menghentikan penyebaran virus influenza di dalam tubuh kamu. Nah, obat ini juga tersedia dalam bentuk kapsul yang dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Konsumsi bersama atau setelah makan dapat dilakukan untuk membantu mengurangi gangguan pada lambung. Nah, kapsul oseltamivir ini juga perlu ditelan utuh tanpa dipotong, dihancurkan atau dikunyah. Jadi pasien yang kesulitan menelan kapsul dapat berkonsultasi dengan dokter atau apoteker. Dan untuk penggunaan oseltamivir ini harus mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter dan tercantum pada resep. Jadi pasien nggak boleh ya sembarangan pakai oseltamivir. Kalau seandainya lagi influenza, ini harus tetap dengan resep dokter. Nanti kita bahas lebih lanjut ya teman-teman Prodo, soal oseltamivir ini penggunaannya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo RRI Sungai Niat.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah.

lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

Hi, Sun Bruno Malsidi, obrolan sore ceria ya bareng aku Mutiara Okta nemenin kamu nanti sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutin tadi ngebahas soal oseltamivir, obat antivirus untuk influenza. Ternyata obat ini termasuk kalangan obat keras, jadi nggak bisa sembarangan dikonsumsi dan nggak dijual bebas juga. Nah, oseltamivir ini juga ternyata penggunaannya harus mengikuti aturan yang diberikan oleh dokter sesuai dengan resepnya. Sebelum menggunakan obat oseltamivir ini, juga pasien perlu menginformasikan kepada dokter bahwa ada riwayat alergi enggak terhadap beberapa kandungan obat lainnya, karena riwayat kerusakan ginjal juga perlu disampaikan sebelum menjalani pengobatan menggunakan oseltamivir ini. Karena oseltamivir ini dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, dan juga nyeri perut. Dan di beberapa kondisi juga dapat kesulitan bernapas, pembengkakan, kejang, dan juga perubahan perilaku yang memerlukan pertolongan medis. Jadi masyarakat diimbau untuk tidak membeli atau mengonsumsi oseltamivir secara sembarangan. Dan penggunaan obat antivirus juga memang perlu disesuaikan dengan kondisi pasien dan pertimbangan tenaga kesehatan. Jadi gak sembarangan ya teman Pro 2. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau mengonsumsi oseltamivir sembarangan. Imbauan ini disampaikan di tengah meningkatnya kasus influenza dan perhatian masyarakat terhadap ketersediaan obat antivirus. Kemenkes juga menyatakan tidak semua pasien influenza membutuhkan obat antivirus. Jadi penggunaan oseltamivir sendiri harus berdasarkan kondisi pasien dan pertimbangan medis dari dokter yang menangani. Jadi jangan panik buying dan jangan self-diagnose ya. Teman Pro 2, jangan sampai justru salah pengonsumsian obat.

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti. Oke, teman Pro 2, sampai di situ ya informasi yang aku hadirkan soal oseltamivir tadi. Jadi jangan sembarangan dan juga jangan panik buying untuk beli oseltamivir, karena nggak semua influenza butuh obat itu. Dan tentunya nanti akan aku hadirkan juga ragam musik informasi di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini aku hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu ya, nemenin sore kamu di edisi kali ini.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Lagi nongki skena di mall, tiba-tiba ada keadaan darurat. Entah gempa atau alarm tiba-tiba berbunyi. Apa yang harus kita lakukan?
1: Huh?
0: Santai.
2: Cihuy.
0: Tapi harus sigap ya. Hal pertama, jangan ikut panik. Biasanya, yang bikin bahaya justru kerumunan orang yang lari bareng-bareng. Kedua, langsung cari jalur evakuasi. Ikuti tanda exit menuju pintu darurat. Jangan pakai lift. Gunakan tangga darurat biar lebih aman. Kalau lagi gempa, jangan buru-buru keluar saat getaran masih terasa. Cari tempat aman dulu ya, baru evakuasi setelah kondisi memungkinkan. Dan satu lagi, jangan sibuk cari sinyal atau bikin story dulu. Fokus ke keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Karena di situasi darurat, yang penting bukan panik, tapi tahu harus ngapain. Diri aman, nongkrong skena tetap jalan. Tetap tenang dan tetap waspada ya.

Iya teman Prodo, kali ini info entertainment kembali kehadirkan buat kamu ya teman Prodo di musik dan informasi kali ini. Aku mau ke Lego One Piece yang tayang hari ini dan hadir dengan gaya animasi baru. Serial Lego One Piece tayang 29 September hari ini dengan menghadirkan petualangan Luffy dalam gaya animasi Lego. Serial ini mengemas cerita One Piece melalui tampilan visual yang berbeda dan unik. Melansir dari laman IMDb, Lego One Piece merupakan miniseri yang memiliki satu musim dengan dua episode. Ceritanya mengangkat perjalanan Luffy bersama dengan kru topi jerami dalam petualangan mereka. Serial ini memadukan unsur aksi petualangan, komedi, dan fantasi dalam ceritanya. Pengemasan ini juga menghadirkan kisah One Piece melalui tampilan animasi berbasis Lego. Dan dalam ceritanya, Monkey D. Luffy juga menjadi kapten kru topi jerami. Ia berlayar bersama para anggota kelompoknya dalam menjalani berbagai petualangan. Sejumlah karakter utama One Piece juga turut hadir dalam versi animasi ini. Cute banget teman Pro 2. Karakter ini meliputi D. Luffy, terus juga Roro Noa Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji. Luffy dikenal sebagai kapten kru topi jerami dalam cerita One Piece. Sementara itu Zoro, Nami, Janji, Chopper juga jadi bagian dari kelompok ini. Selain menghadirkan karakter yang udah dikenal, serial ini juga menggunakan tampilan visual khas Lego. Gaya ini memberikan pendekatan berbeda dalam menampilkan perjalanan kru topi jerami. Dari sisi genre, mereka juga mencatat Lego One Piece ini sebagai serial memadukan animasi, aksi, dan petualangan, sehingga serial ini membawa unsur komedi dan fantasi dalam ceritanya. Animasi Lego membuat kisah One Piece hadir melalui pendekatan visual yang berbeda. Hal ini memberikan cara baru untuk mengikuti kembali perjalanan Luffy dan kru topi jerami. Lucu banget teman-teman berdua ya.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Ya teman Prodo, kembali ya kehadirkan informasi sekaligus ini menjadi info penutup buat kamu. Karena nanti aku akan selesai nih di jam 18 waktu Indonesia Barat. Aku ke informasinya dulu ya. Kalau Liodra kembali dengan album baru Terkunci di Kamu yang akan rilis Oktober 2026 ini. Penyanyi Liodra akan merilis album baru bertajuk Terkunci di Kamu pada 9 Oktober mendatang. Hal ini dibagikan oleh Liodra melalui akun Instagramnya @liodraofficial. Akan segera hadir album ketiga Terkunci di Kamu pada 9 Oktober 2026. Ini ditulis oleh Liodra dalam takarir unggahan teaser video albumnya. Dan memang ini akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya bagi penggemar Liodra. Dan album ini menjadi album ketiga Liodra setelah album Liodra dengan tajuk Liodra 2021 dan album Melangkah di 2024. Are you ready nih buat pecinta Liodra? Tungguin ya teman Pro 2 di 9 Oktober nanti. Dan informasi ini menjadi penutup perjumpaan kita juga teman Pro 2, karena nanti kita akan ikuti lagu-lagu pilihan dan juga renungan petang sembari kita menanti kumandang azan maghrib yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 17.50. Nanti kita akan langsung ikuti dari Pro 1 RRI Sungai Liat ya untuk kumandang azan maghribnya. Dan aku mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tadi teman-teman magang hub mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Tentunya kita nanti akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya teman Pro 2, buat kamu yang udah berpartisipasi dalam sajian santai siang dan juga sore ceria kali ini, thank you ya. Kita nanti ketemu lagi di edisi berikutnya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Mutiara Okta pamit undur diri. Setelah ini masih ada rekan aku Rima buat nemenin kamu nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya teman Prodo, abis ini juga aku akan hadirkan masih lagu-lagu pilihan buat kamu. Jangan kemana-mana buat kamu yang mungkin lagi ada di jalan atau udah selesai beraktivitas, selamat menarik nafas panjang ya teman Prodo. Jangan lupa istirahat yang cukup. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Bye-bye teman Prodo.

0: kiri, woi. Awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu, yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung, dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman kok. Yah, mati lampu. PC kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rank-nya.
2: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.

0: Dunia digital terasa dekat.
1: Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: salah satu sahabat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, dia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
2: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
1: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
2: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
1: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
2: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
1: "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
1: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
1: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus.
0: Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milik."
1: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
2: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
1: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
0: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

观音。

0: Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Din, sarapan apa nih?
2: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
1: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
2: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan, rendah minyak, dan lebih memilih real food yang ringan, tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit.

0: Woi, awas ada yang flank tuh. Base-nya tuh, pukul dikit lagi. Sapek.
1: Woi, petir, woi. Di luar hujan, woi. Ayo, cabut PC-nya dulu yuk. Bahaya tahu, nanti rusak PC kita nih.
0: Ah, nanggung. Dikit lagi menang nih. Biarin aja, aman.

0: Yah, mati lampu. Isi kita angus lagi nih kena petir. AFK dah. Turun lagi rengnya.
1: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert, dan jadilah anak muda yang tanggap bencana.
2: Tahu gak sih, di India, pernikahan itu gak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki.
3: Oke, tunggu Pro 2 sampai di sini penyebab kita di Info Fire Live nanti jam 7 kita bakal mendengarkan music live chat relay dari Pro 2 RRI Jakarta.
4: Di Jakarta
2: semua keluarga kumpul
4: ekonomi sebesar hampir 13,8 juta dolar atau sekitar 250 miliar rupiah. Pramono mengatakan perkembangan ini mencerminkan pengakuan Jakarta yang semakin besar sebagai kota global.
5: Info Pro 2.
4: Longshot akan menggelar tour solo pertandingan mereka pada tahun depan teman Pro 2. Pengumuman ini langsung mengejutkan penggemar dan menuai antusiasme tinggi fans usai kabar ini disampaikan langsung oleh Jay Park saat menggelar tour konsernya yang berjudul Serenades and Body Roll Tour di New York.
5: Info Pro 2.
4: Well itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini, di hari Selasa ini 29 September 2026 bakal ditemani sama Edi Tama ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman pro 2. Dan di malam hari ini, ada seorang wanita cantik yang akan gue ajak ngobrol. Kita bakal ngobrol bareng teman pro 2. Karena dia baru aja menjadi runner-up di sebuah ajang pencarian bakat dan juga baru aja ngerilis single terbaru di Demam Pro 2. Kira-kira apa ya? Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan di malam hari ini, karena kita bakal seru-seruan bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya, pingin seru-seruan, pingin say hi, pingin absen, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, gue bakal balik lagi nanti bareng sama Fidra teman Pro 2. Jadi buat kamu, pastiin cari tempat ternyaman kamu, karena 1 jam ke depan gue bakal ngajak lo buat seru-seruan bareng sama Fidra di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di taman temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh sang juara kedua dari The Icon. Ada Fedra. Halo,
1: hai,
0: apa kabar?
1: Baik.
0: Wow, gue suka vibes lo loh.
1: Kenapa tuh?
0: Gak tau kenapa, kayak positif aja.
1: Makasih loh.
0: Tapi emang lu orang yang cheerful gitu kah, atau sebenarnya kayak ya udah be aja gitu?
1: Sebenarnya depends ya. Kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak aku rasa bisa kayak match energinya, bisa yang kayak nge-hype up juga, pasti aku bakal yang kayak cheerful gitu. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang kayak diam juga, aku yang kayak bakal kayak bingung gitu kan menunjukkan sisi yang cheerfulnya.
0: Oke. Tapi lu seorang introvert apa extrovert sih sebenarnya?
1: Ya mungkin lebih ke extrovert kali
0: Okay. Berarti lu maksudnya sering lah ya ngobrol sama orang-orang.
1: Iya.
0: Lebih aktif mungkin ya.
1: Iya.
0: Alright. Ini ada Fedra, dia adalah runner up berarti ya.
1: Yes.
0: Runner up dari The Icon.
1: Iya,
0: ini yang baru selesai di Agustus kemarin ya.
1: Yes.
0: Wow, gimana rasanya menjadi seorang runner up nih?
1: Ya.
0: Agak menyesal nggak sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Karena gini, gue kayak pernah dengar atau pernah baca sebuah buku gitu ya. Pokoknya kalau yang juara dua itu biasanya yang lebih sedih dari ketiga juara nih biasanya.
1: Iya, karena katanya kalau misalnya juara tiga itu kan dia udah ngalahin juara empatnya kan. Kalau juara satu tuh kayak kalau juara dua tuh yang kayak kalah ngalahin juara satunya gitu kan.
0: Iya bener, kayak aduh dikit lagi nih.
1: Kayak dikit
0: gitu
1: lagi
0: kan.
1: Nih.
0: Bener, tapi gimana perasaannya setelah bisa keluar menjadi juara kedua di The Icon ya?
1: Iya, pastinya happy banget ya. Karena gak menyangka dari awal kayak ngikut The Icon juga ya. Kita sebenarnya go with the flow aja.
0: Bener-bener.
1: Gak pernah berharap yang sampai bisa maju sampai grand final. Jadi kayak it is a blessing for me juga udah masuk sampai grand final tuh ya kayak ya udah apapun hasilnya ya udah juara gitu.
0: Oh iya, bahkan di grand final kayak udah ya udahlah serahin aja hasilnya sama.
1: Iya. Tapi ya itu. Menurut aku sih sedih pasti ada karena kan semua orang pasti yang kayak berharap aku mau jadi juara satu gitu kan, mau jadi yang pertama. Cuman ya kayak balik lagi kalau melihat dari segi perjuangan apa yang udah dilalui, menurut aku masuk grand final itu udah merupakan sesuatu yang kayak enggak aku sangka.
0: Benar. Karena kan juga pasti udah istilahnya ngalahin dari beribu peserta mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: Benar. Tapi apa maksudnya setelah ikut The Icon, kira-kira apa nih perspektif lu tentang dunia musik yang berubah gitu apa?
1: Iya, perspektif yang berubah itu it's not as easy as I imagine it gitu loh. Kayak ternyata banyak sekali yang apa ya, orang-orang yang kita gak sangka kita pernah ketemu. Terus kayak gak menyangka juga kayak ternyata respon dari orang itu apa ya, gak akan selalu support sama kita gitu. Akan selalu ada pro dan kontra. Jadi kayak aku lebih ke sekarang lebih kayak diajarkan untuk harus siap menghadapi kerasnya dunia entertainment, industry music gitu.
0: Iya, kalau kata orang kerasnya industri.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu masih maksudnya kayak ya, balik lagi tadi yang seperti yang lu bilang gitu kan, ada pro dan kontra gitu. Yeah. Ada yang support lu, ada mungkin ya sejajarnya ngehina lu atau maki-maki lu gitu. Tapi lu ngelihat hal itu gimana? Apa lu ngedrop kah? Sempat ngedrop kah atau gimana tuh?
1: Sempat ngedrop sih pasti iya ya, karena siapa yang gak kaget gitu kan. Kita cuma nyanyi nih menampilkan terbaik, tiba-tiba yang kayak kurang ajar lo, jahat lo, gini segala macam dikata-katain kayak gitu kan. Jadi kayak pasti awalnya ada rasa sedih, tapi kayak lama-lama ya udah I cope with it. Terus ya udah jadinya kayak udah terbiasa gitu kan, kayak ya udahlah.
0: Benar, namanya juga maksudnya kita di dunia entertainment gitu kan.
1: Iya.
0: Kita gak bisa memuaskan hati semua orang gitu kan. Pasti ada juga orang-orang yang mungkin gak suka sama kita.
1: Benar,
0: gitu,
1: iya
0: kan? But anyway, ngomongin soal dunia musik gitu kan, lu udah bermusik dari kapan sih sebenarnya?
1: Kalau misalnya bermusik, kalau hobi sih sebenarnya udah dari dulu aku suka nyanyi. Dari aku kecil, dari 3 tahun.
0: Oke.
1: Iya, tapi aku kayak baru les-les nyanyi tuh waktu aku SD kayaknya, kelas 2. Cuman yang aku benar-benar serius mau belajar nyanyi itu waktu aku dari kelas 4 SD. Di situ kayak aku sering bikin cover-cover di Instagram, di YouTube. Aku bahkan ada kayak nulis-tulis lagu gitu.
0: Oh serius, dari dulu udah nulis lagu?
1: Cuman cuman kayak direkam-rekam gitu aja, bukan yang dirilis secara official gitu.
0: Tapi lu posting ke sosmed?
1: Iya aku posting, tapi sekarang udah aku hapus. Karena kayak memalukan deh kayaknya.
0: Jejak digital ya sekarang ya. Oh gitu, berarti udah apa maksudnya tadi kan yang mulai fokus di kelas 4 SD gitu. Apa yang akhirnya gue pengen fokus sama musik gitu?
1: Karena kayak aku aku merasa dari musik ini kayak aku ketemu my happiness gitu loh. Jadinya kayak menurut aku dalam kehidupan kita tuh pasti selalu melekat dengan musik. Apapun yang terjadi tuh pasti selalu ada musik gitu kan. Jadi menurut aku itu penting banget, dan menurut aku peluangnya juga besar dari musik, dari bernyanyi gitu. Kapan lagi kita melakukan hobi kita tapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk kita.
0: Itu
1: tuh, jadi kayak karena awalnya tuh sebenarnya karena aku sering ikut-ikut lomba. Iya, karena aku sering ikut lomba di daerah aku, terus ternyata menang terus tuh dari situ kayak dapat tawaran, kamu nyanyi di sini enggak? Di sini. Dipanggil untuk nyanyi di event-event, job-job gitu. Nah, akhirnya kayak aku mulai serius nih, kayaknya aku beneran pengen serius di nyanyi gitu.
0: Oh, berarti dari dulu sempat ikut lomba-lomba, akhirnya dapat kerjaan pertama kali lah ya istilahnya, yang menghasilkan dari hobi yang dilakuin gitu kan. Gue mau nanya sih sebenarnya, penasaran aja. Lu boleh jawab, boleh enggak sih sebenarnya. Lu inget gak pertama kali dibayar buat nyanyi itu berapa?
1: Ingat. 100.000 pernah.
0: Itu kelas berapa berarti?
1: Umur
0: berapa?
1: Itu waktu aku SMP. Kelas 7.
0: Itu acara pensi kah atau?
1: Aku lupa itu acara apa, pokoknya itu lagi ada acara. Aku lupa acara apa, kayak gathering gitu, kumpul-kumpul terus dipanggil nyanyi, ya udah dapat 100.000.
0: Oh wow,
1: tapi ada makan, ada rendang. Ada makanan.
0: Bener.
1: Jadi kayak ya udah, that was okay.
0: Tapi kan umur segitu dapat 100.000 dari hobi itu seneng banget rasanya.
1: Kayak ya udah
0: kan?
1: Udah happy gitu kan.
0: Iya,
1: karena hobi juga.
0: Bener. Tapi akhirnya long story short, lu mutusin buat ikut The Icon.
1: Iya.
0: Apa yang memantik lu buat ikut The Icon sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh ya dari awal kan kita pasti nyari relasi terus, nyari kayak informasi lomba kemanapun apapun itu, coba ngikutin. Tapi mungkin di sebelum-sebelumnya kan belum dapat nih rezekinya.
0: Yes.
1: Terus akhirnya dari The Icon ini, aku tuh sebenarnya dihubungin sama pihak SCTV. Jadi akhirnya karena ada waktu itu satu video di TikTok yang naik, mereka ngehubungin aku kayak nge-reach out, kamu mau nggak kalau ikut audisi The Icon, bersedia nggak? Akhirnya aku bersedia, aku coba ikutin prosesnya dan aku audisi secara online. Ya udah, ternyata dari mereka juga mereka suka sama aku, akhirnya lolos gitu ke top 24.
0: Wow, dari top 24 sampai ke grand final,
1: top 2
0: ya. Wow, seru banget nih pasti perjalanannya, ya lumayan lah ya, naik turunnya, gokil banget ya. Tapi akhirnya dari The Icon itu ngerilis sebuah single ya.
1: Iya.
0: Single yang berjudul adalah
1: Kronologi.
0: Nah, buat kamu yang penasaran sama kronologinya, boleh banget nih teman bro dua, seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Habis ini kita bakal bahas soal lagu terbarunya, single terbaru, single perdana berarti?
1: Iya.
0: Bisa dibilang lah ya, single dirilis perdana. Ya.
1: Iya.
0: Ya, secara resmi dirilis nih.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ulik-ulik, jadi pastiin kamu buat tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Fedra. Alright. Tadi kita sempat ngobrol di off air ya, ternyata lu masih 16 tahun ya.
1: Iya. 16 tahun.
0: Jujur, gue merasa sepuh di sini ya. Bener-bener. Tapi kita ngomongin soal single perdana lu yang secara resmi dirilis ya. Karena kan lu juga nulis lagu kan, pernah di-upload kan.
1: Iya
0: kan. Ini judulnya adalah Kronologi nih.
1: Yes. Ya.
0: Jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih?
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang berada di hubungan, tapi dia merasa kayak hubungan itu kayak udah gak ada sparksnya lagi.
0: Okay.
1: Dia kayak mulai lost feeling sama pasangannya. Terus kayak dia mulai bosan. Dia kayak bertanya-tanya kenapa ya aku merasakan kayak perasaan ini. Dia bingung sama keadaannya. Tapi dia gak sadar kalau sebenarnya dia tuh yang red flag. Sebenarnya dia tuh kayak belum move on juga dari luka lamanya, tapi dia udah mencoba sama orang baru. Jadi kayak dia menjadikan seseorang ini sebagai pelampiasannya dia.
0: Okay.
1: Tapi dia kayak bertanya-tanya kenapa jatuh cinta itu gak selamanya. Gitu-gitu. Padahal dia yang red flag.
0: Iya.
1: Jahat emang.
0: Bener, jadi sebenarnya si orang ini gitu kan pengen nyari apa ya, sebuah shortcut lah ya. Mungkin sama orang baru. Ternyata
1: bener.
0: Dia ya udah cuman jadi pelampiasan aja. Gitu kan. Bener, wow. Oke. Tapi gimana maksudnya ketika mungkin gue nanya lu sebagai POV seorang yang 16 tahun ya. Gue nggak tahu sih, lu udah cita-citaan gak sih SMA? Udah lah ya, udah tahu lah ya setidaknya lah ya. Begitulah ya. Bener. Tapi menurut kamu nih ya, mungkin yang menyanyikan lagu ini gitu kan? Gimana maksudnya sebenarnya si ceweknya ini berarti melakukan hal yang salah sebenarnya.
1: Iya.
0: Gitu
1: dia,
0: ya.
1: Dia yang red flag.
0: Dia yang red flag ternyata. Yeah. Berarti apa maksudnya? Berarti kan ketika dia melakukan ini, dia itu enggak sadar.
1: Iya.
0: Gitu kan? Kalau dia red flag. Nah, pada titik apa dia harus sadar gitu, dia itu red flag, dia yang salah sebenarnya gitu.
1: Gimana ya? Sebenarnya kalau di lagu ini ada lirik kayak tahu mengapa ku tak cinta lagi padamu sang pesona. Apa karena bosan saja? Apa karena ku peran jahatnya? Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh kayak udah mulai kayak apa aku yang jahat atau gimana gitu. Sebenarnya kayak agak tersadarkan dikit tapi kayak enggak gitu. Kayak denial sebenarnya gitu.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini kayak dia tuh sedang mengalami kayak
1: bingungan
0: gitu.
1: Iya, bertanya-tanya kayak apa sih yang terjadi gitu.
0: Benar kayak antara ini sebenarnya yang salah tuh emang cintanya ini atau dianya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Benar. Tapi menurut kamu si cewek ini berarti harus apa?
1: Ya stop.
0: Ya, tapi kan dia masih denial gitu kan?
1: Iya kan. Jadi kayak sebenarnya kalau udah sadar ya udah stop, putusin, selesai dulu sama luka lamanya, jangan mulai dulu.
0: Bener sih. Kata gue sih lebih ke kasihan cowoknya ya.
1: Iya kan? Kayak aduh.
0: Karena cowoknya mungkin udah effort segala macam, tapi
1: gitu.
0: Ceweknya ya dia kayak ya. Sebenarnya nggak mempermainkan juga sih sebenarnya.
1: Iya,
0: Cuman emang dia ternyata nggak sadar kalau dia yang salah.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Yeah.
0: Wow. Oke. Tapi kan sebenarnya ini apa ya? Kalau mungkin buat lo sebagai seorang yang berusia 16 tahun, mungkin ini cintanya agak kompleks gitu kan? Ceritanya cukup kompleks gitu kan?
1: Iya, sangat kompleks sih sebenarnya. Susah banget memposisikan diri aku sebagai kayak the bad guy in the story gitu.
0: Yeah.
1: Karena mungkin yang dialamin yang dijahatin kali. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi agak susah gitu.
0: Oh gitu. Oke, tapi gimana caranya akhirnya bisa menempatkan posisinya, mungkin menambahkan diri kamu di lagu ini tuh gimana akhirnya?
1: Iya, jadi kayak aku tuh waktu recording aku coba kayak cermati liriknya satu-satu. Aku baca ulang-ulang. Oke, aku yang jahat di sini, aku harus kelihatan sombong nyanyiinnya. Aku punya jahat di sini, aku kayak mau revenge sama seseorang gitu. Terus kayak dibantu juga sama vocal directornya. Kayak kamu harus masukin feelings kayak seperti ini di sini. Kamu harus kayak seakan-akan kamu marah, kamu sombong kayak gitu.
0: Oke. Berarti direkturnya itu juga, maksudnya vokal direkturnya juga mengarahkan dari emosinya juga.
1: Yes, benar.
0: Ya? Itu mungkin yang bikin lo mungkin lebih kebayang ya sama ceritanya.
1: Benar.
0: Ya. Tapi lo berarti lagu ini ditulis sama
1: Alam Urbah.
0: Alam Urbah. Ya. Lo sempet kayak tanya-tanya nggak ke dia? atau enggak sebenarnya tentang maksudnya tentang latar belakang lagu ini, mungkin perasaannya gimana sih si orang ini gitu?
1: Enggak sih sebenarnya, karena kan kita proses recording lagu ini tuh waktu karantina.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi dapat lagunya juga misalnya hari ini kita recording, dapat lagunya tuh kayaknya baru beberapa hari sebelumnya gitu dikasih tahu. Karena kan itu kan kita baru recording lagu tuh waktu top 3.
0: Oke. Okay.
1: Jadi beberapa hari setelah itu langsung kita recording lagunya. Jadi kita harus mempelajari lagu itu di tengah kehektikan top 3 itu. Jadi kayak benar-benar enggak ada waktu buat chit chat. Kita kayak mempelajari lagunya. Aku bahkan pelajari lagunya tuh kayak subuh-subuh gitu setelah pulang. Gitu.
0: Wow, oke. Okay. Berarti ini PR yang lumayan juga ya untuk mendalami lagu ini sebenarnya ya. Karena mungkin ini ceritanya kompleks juga, terus juga kamu yang juga maksudnya di kesibukan The Icon juga di top 3 itu yang jelas kayaknya gue kebayang sih sesibuk apa sih top 3 itu sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana lu punya cheat code enggak sih, karena katanya kan ini beberapa hari sebelum recording gitu kan, buat ngapalin, buat mendalami liriknya segala macam. Gimana teknik kamu buat mempelajari semua itu dalam waktu cepat tuh gimana?
1: Mendengar sambil tidur. Selalu itu. Jadi kalau ditanya ke mana-mana, aku di radio manapun juga kayak aku jawab, aku tuh ngapain lagu sambil tidur.
0: Oh iya.
1: Jadi misalnya ini aku tidur kan. Terus aku play di sini sambil merem gitu ya. Aku meresapi, aku merasakan lagunya sampai tidur. Gitu.
0: Biarkan alam bawah sadar yang mencapai ini semua gitu kan.
1: Terus aku tuh pernah ya, kalau misalnya nggak apa lagu, aku tuh sampai ke bawah mimpi. Itu yang kayak saking gilanya aku, yang kayak nggak apa lagu, aku ke bawah mimpi, akhirnya aku bangun ngapain lagunya.
0: Oh iya, gitu. Sampai segitunya, maksudnya dari ke bawah mimpi, nggak apa, akhirnya bangun buat ngapain.
1: Iya, aku tuh sering banget guys, kalau misalnya aku tuh mikir tentang sesuatu, itu pasti bawa dalam mimpi aku, kayak alam bawah sadar aku tuh yang kayak, aku nggak ngerti, sering banget.
0: Wow. Oke. Ini menarik sih. Maksudnya di bawah sambil tidur, bahkan sampai ke bawah kemimpi gitu kan, segala macam. Dan tapi gimana? Maksudnya selama proses rekaman, recording, akhirnya ada kesulitan nggak ketika recording lagu ini?
1: Kesulitannya sih mungkin karena waktu itu tenggorokan aku tuh sebenarnya lagi kayak nggak baik-baik aja, lagi kayak kering banget, lagi batuk sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi kayak waktu take lagu itu aku kayak pemanasan berkali-kali, kita sampai retake berkali-kali retake terus sampai akhirnya suara aku panas, baru akhirnya jadilah sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, sampai suara aku benar-benar kayak kedengaran udah lebih fit lagi. Jadi akhirnya baru kita mulai. Okay. Terus yang awalnya susah tuh juga kita tuh nyocokin nada dasarnya.
0: Oh,
1: jadi kayak di lagu tuh, di lagu aku tuh kayak banyak banget modulasinya sebenarnya, perpindahan nadanya, karena menyesuaikan sama range vokal aku juga. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang awalnya yang kayak ini kalau misalnya di sini nanya kerendahan deh, tapi kalau misalnya ini kerendahan nanti yang satu ketinggian banget gitu.
0: Itu PR sih.
1: Jadi ya,
0: itu
1: gitu PR. Deh.
0: Bener. Oh, berarti di lagu ini banyak modulasi.
1: Iya.
0: Ada berapa? 2, 3.
1: Kayaknya tuh ada 1 atau 2 kali, pokoknya dari first pertama ke pre-chorus tuh modulasi, baru ganti lagi modulasi, jadi kayaknya 2 kali deh.
0: Wow, itu sih udah agak PR juga di situnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi so far setelah lagunya jadi, lagunya dirilis, how do you feel?
1: I like the song so much dari awal, kayak I enjoy singing it juga. Emang sesuai banget dengan genre yang aku suka ya, pop ballad kayak gitu. Terus ya jadinya kemana-mana bawain lagu itu aku kayak jadi apa ya, nostalgic juga sama selama zaman-zaman yang hektik banget. Terus semakin kesini aku kayak semakin mengenal lagunya lagi. Jadi kayak tahu, oh ini bisa dikesiniin nyanyinya, ternyata pembawaannya harus seperti ini. Jadi kayak aku belajar banyak.
0: Iya. Tapi kamu puas sama hasilnya?
1: Puas dong.
0: Puas banget ya. Alright. Yes, abis ini kita bakal dengerin dulu single perdananya dari Fedra, Kronologi. Dan mungkin abis ini gue juga bakal sapa-sapa dulu buat kamu semua yang udah merapat bareng sama kita di MLC, di live chat, dan juga di WhatsApp tentunya ya. Jadi langsung aja kita dengerin, ini dia Fedra dengan Kronologi.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, tadi kita udah dengerin single perdananya berjudul Kronologi nih ya. Wow, tapi emang dari ceritanya dari lagunya emang cukup kompleks sebenarnya ceritanya.
1: Iya,
0: benar. Benar. Tapi berarti ini udah pernah dibawain secara live nggak?
1: Udah sering, cukup sering ya dibawain secara live.
0: Cukup sering ya. Cukup tapi sering. Dimodulasi itu udah aman lah ya.
1: Iya, sudah.
0: Benar. Dan sekarang gue mau sapa-sapa dulu buat teman Pro 2 yang sudah gabung sama kita nih ya di live chat di YouTube RRI Jakarta dulu nih. Gue mau nyapa buat Ilham yang katanya mau bertanya nih. Kalau Kak Fedra diberi kesempatan memilih satu musisi buat berkolaborasi, siapa yang ingin Kak Fedra pilih dan apa alasannya katanya?
1: Kalau musisi, kalau musisi aku pengen sama Pak Dedani. Ya, karena pertama udah kenal. Kedua, karena menurut aku emang Pak Dedani itu he is a genius di music. Jadi yes. Kayak pastinya emang pengen collab gitu. Karena terakhir kali collab sama Pak Dedani tuh kayak dapat feedback yang positif juga dari netizen gitu. Jadi ya happy gitu. Kalau penyanyi aku pengen sama Kak Isyana.
0: Kenapa tuh?
1: Karena Kak Isyana tuh kan suka explore genre-genre ya. Nah, aku tuh suka banget beberapa genre-nya Kak Isyana yang kayak misalnya dia tuh suka ke metal, tapi kadang dia kalau misalnya klasik bisa klasik banget. Nah, aku tuh pengen karena aku juga suka nyanyi klasik kan dan pernah duet sama Kak Isyana juga dengan cara yang klasik-klasik rock kayak gitu tuh pernah waktu di The Icon. Jadi kayak kayaknya kita bisa deh kalau misalnya explore something bareng.
0: Gitu. Seru sih. Maksudnya emang sekarang Isyana juga lagi explore parah.
1: Iya, benar.
0: Kan? Dari genre-nya gokil-gokil juga lagi sih. Benar, tapi kalau Fedra sendiri sebenarnya genrenya apa berarti? Pop ballad.
1: Pop ballad sebenarnya.
0: Oke, tapi yang disuka selain pop ballad adalah
1: classic rock.
0: Wow.
1: Aku suka dengerin classic rock, R&B, tapi sebenarnya aku lebih suka denger lagu rock.
0: Oke.
1: Iya. Yeah. Yeah. Sebenarnya lebih ke situ suka dengerin, tapi enggak tahu kenapa nyanyinya malah ke pop ballad gini. Ya agak jauh sebenarnya.
0: Benar. Tapi kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa berarti?
1: Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Earth, Wind & Fire.
0: Oke. Wow.
1: Iya. Yeah.
0: Klasik banget
1: Earth,
0: ya.
1: Earth, Wind & Fire. Tapi sebenarnya dari dulu tuh aku paling suka dengerin The Beatles, makanya aku bilang classic rock.
0: Iya.
1: Gitu-gitu.
0: Alright. Kalau yang Indo siapa sekarang dengerin?
1: Kalau Indo Fedra.
0: Bagus.
1: Streaming.
0: Bagus. Masuk. Gitu caranya ya.
1: Okay. Aduh. Kalau Indo, aku tuh lagi sering dengerin siapa ya? Sumpah aku enggak tahu lagi kalau ditanya kayak gini.
0: Oh iya. Yeah.
1: Kalau Indo tuh sering dengerin ini. Aku lagi sering dengerin lagu-lagunya Kak Fabio sekarang.
0: Oh, Fabio Asher.
1: Iya. Yang cewek lagi sering dengerin Kak Raisa.
0: Raisa sih emang ya pastilah ya. Kayaknya semua orang juga dengerin deh. Bener. Oke, gitu ya buat Ilham ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini juga ada dari Aditya Mahendra. Katanya, sapa Kak Fedra.
1: Halo. Kak Aditya, ini Kak Aditya ini sering banget nontonin. Kalau live, kalau apapun tuh dia sering selalu ada.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke, ini berarti apa nama fans lo?
1: Fedrice.
0: Fedrice. Yeah. Ini berarti Fedrice garis keras.
1: Iya, makasih
0: garis,
1: ya, Kak.
0: Garis keras ya.
1: Garis keras.
0: Oke. Terus ini katanya bilang Kak Fedra kolaborasi dengan Gerard, lagu tercinta untukku, cover by Ungu katanya.
1: Iya, jadi itu adalah single duet yang baru saja dirilis semalam.
0: Oh iya, baru banget ya.
1: Baru banget.
0: Berarti ini collab ya.
1: Iya,
0: single
1: collab.
0: Bisa dibilang ya rilisan kedua dari Fedra juga ya.
1: Iya.
0: Benar, tapi rasanya gimana bisa collab nih? Di single gue udah langsung collab ya.
1: Iya, happy banget ya. Maksudnya dapat kepercayaan untuk meremake lagunya Ungu yang udah sangat legend lagi.
0: Betul.
1: Dengan warna yang berbeda, dengan vibes yang berbeda, dan bisa collab juga sama Kak Geralto, Five The Icon Indonesia. Jadi kayak happy sih aku.
0: Benar. Tapi maksudnya nggak cover, nge-remake lagu yang mungkin udah orang-orang juga udah kenal banyak, ada ketakutan sendiri nggak dari Fedra?
1: Ya, about that pasti ada. Karena kan orang-orang pasti udah melekat dengan satu versi yang sangat legend dari Ungu, yang sangat apa ya, dibawain dengan tenang, dengan apa ya, kayak adem banget dengerinnya gitu dengan Shadow. Tapi kita bawain dengan something yang berbeda, lebih R&B, lebih kekinian gitu, lebih kayak ada improvisasinya. Jadi mungkin ada sih ketakutan kayak orang-orang mungkin apakah bakal suka, apakah bakal sesuai mungkin di telinga orang-orang yang sudah terbiasa mendengar versi Ungu.
0: Iya, benar-benar. Okay, alright, gitu ya buat Aditya Mahendra nih. Okay, sekarang gue reset dulu ke WhatsApp nih ya, sudah ada dari, bentar, gue lupa namanya siapa nih ya, Lara ya. Benar, Lara ya. Ada Lara nih, katanya selama perjalanan hidup, mungkin selama perjalanan bermusik gitu, dari dulu, dari kecil kan udah nyanyi, bahkan kelas 4 SD udah fokus. Siapa nih sosok yang paling berperan dalam hidup Fedra nih?
1: Myself.
0: Okay.
1: Who else? Tapi nggak. Pertama ya pasti Tuhan ya. Kalau nggak gara-gara Tuhan, nggak mungkin sampai di sini. Yes. Terus kedua, menurut aku Papa.
0: Okay.
1: Karena Papa aku tuh kayak lumayan nekanin aku kayak untuk latihan terus, untuk push myself to the limit. Aku ikut lomba-lomba juga awalnya tuh karena Papa aku yang ngedorong kayak, kamu ikutan deh lomba ini, lomba ini, dicariin lomba ini segala macam, kayak coba bikin-bikin cover ini segala macam. Jadi papa aku juga kadang tuh kayak ngelatih juga aku nyanyi, misalnya kayak kayaknya ini kurang ini deh, masih jelek ini, masih kurang gitu. Jadi papa aku yang bantu aku.
0: Oke. Berarti yang selalu, maksudnya ya, keluarga support, tapi papa mungkin ya.
1: Papa yang nge-push banget
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi berarti yang pertama kali ngenalin musik siapa berarti?
1: Papa juga. Ya?
0: Papa. Apa dulu yang pertama kali didengar? Tahu nggak? Ingat nggak?
1: Yang dulu aku paling ingat itu papa tuh play lagu I Will Always Love You dari Whitney Houston. Nah dari situ aku tuh suka banget jadinya ke nyanyi. Aku juga suka Whitney Houston gitu. Jadi ada video anak kecil kayaknya ikut America Got Talent, kalau nggak salah namanya Connie Talbert.
0: I know.
1: Dia tuh nyanyiin I Will Always Love You. Dia kayak masih kecil. And I, nah dari situ aku yang kayak, iya aku mau juga kayak gitu. Gitu. Akhirnya aku suka.
0: Iya. Dari video Connie Talbert itu ya. Iya benar. Tapi emang itu ya doi juga bagus banget.
1: Bener.
0: Sih. Jujur. Ya.
1: Yes.
0: Alright. Tapi kalau gue pengen ngomongin soal mimpi lo deh, mungkin di dunia musik, apa yang pengen lo kejar ke depannya sebenarnya?
1: Ke depannya sih aku pengen lebih apa ya, lebih bisa explore diri aku pastinya. Aku pengen rilis lagu yang kayak aku tuh juga ikut berperan banget dalam misalnya penulisan liriknya, dalam musiknya. Karena kan aku juga suka main alat musik nih.
0: Yes.
1: Jadi aku pengen juga kayak bisa apa ya, memberikan ide secara langsung gitu. Terus aku juga bukan pengen dikenal sebagai penyanyi aja, tapi sebagai musisi juga. Kayak Kaisyana gitu.
0: Bener. Gitu. Berarti bisa apa, alat musik apa aja berarti?
1: Aku bisa piano, bisa gitar. Terus aku juga belajar main bass gitu.
0: Okay. Tapi berarti yang pertama kali bisa adalah piano ya?
1: Dasarnya,
0: basicnya piano ya?
1: Iya, bahkan aku tuh les piano dulu baru vokal.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa? Tapi mostly kayak gitu sih ya?
1: Iya.
0: Kenapa ya? Kenapa maksudnya kalau mungkin les musik pasti pertama adalah piano? Mungkin basicnya
1: kan? Karena emang kayak dasarnya, kayak mother of music tuh kayaknya piano ya? Karena kalau udah bisa piano pasti belajar yang lain tuh gampang.
0: Bener.
1: Karena udah ngerti basicnya.
0: Nah gitu. Itu sih, mungkin itu salah gue juga sih dulu gak belajar piano ya. Gue langsung gitar gitu ya, C, A minor. Gitu ya. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Fedra. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Fedra. Alright, buat single Kronologi nih ya. Ini berarti udah ada MV-nya.
1: Visualizer-nya udah
0: visualizer
1: ada.
0: Visualizer ya. Bisa tonton di mana berarti?
1: Di YouTube-nya Trinity ada, di YouTube-nya Fedra ada.
0: Alright. Iya, sekarang YouTube bisa collab juga ya sekarang. Jadi enak ya. Benar-benar. Tapi kalau menurut Fedra nih ya, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin pas kapan nih momennya nih?
1: Best momennya. Malam-malam lagi sendiri
0: tidur. Itu Fedra ya.
1: Itu Fedra kalau itu. Didengerin malam-malam waktu lagi galau, waktu lagi kayak emang lagi benar-benar bingung kayak mikir gitu kan. Biasa kan di atas jam 10 malam tuh rawan galau-galau gitu kan. Kalau kata papaku jangan dengerin Kronologi sambil bawa mobil karena nanti ketabrak, yang ada mau bunuh diri gitu. Katanya sih galau bunuh diri jadinya.
0: Benar-benar terlalu sedih gitu, ya kalau kalau lagi nyetir sendirian malam-malam lagi. Aduh.
1: Ya, rawan tuh.
0: Rawan. Jangan ya. Setidaknya ada temennya. Berarti paling cocok ya lagi di kamar, lagi
1: sendiri.
0: Ya jam-jam rawan ini ya, overthink ya.
1: Benar.
0: Ini lagi ya cocok bagi buat kamu dengerin ya. Tapi kalau

0: gitu.
1: Wow. Ya udah lah ya, suaranya gak usah diragukin lagi lah ya. Mungkin buat gue yang mungkin apa ya, menggambarkan tadi suaranya adalah kayak melayang-layang di atas kepala gitu, nadanya gitu kayak, yeah. Iya kan. Gue gak tau tekniknya apa, itu namanya head voice kah atau
0: yeah,
1: apa.
0: Head voice.
1: Voice ya, bener, yeah, bener ya. Bener-bener ini jago gue. Kok kayak NPD orangnya. Bener-bener. Berarti lagu ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Bisa di semua digital platform.
1: Oke, okay, yes. Di semua DSP bisa, yes. Tadi Visualizer bisa ditonton di YouTube-nya Trinita, Trinity sama Trinity. Maaf. Trinity itu sama Fedra gitu, yeah. Ya. Dan terus bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, yes. Alright, terakhir deh mungkin dari Fedra, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Fedrice ya.
0: Iya, yeah. Buat seluruh teman-teman Pro 2 dan teman-teman Fedrice, terima kasih sudah mendukung aku sejauh ini. Aku mau ngingetin buat kalian, jangan lupa dukung aku. Pokoknya dengerin lagu aku terus, Kronologi dan single terbaru aku yang berjudul Tercipta Untukku bisa kalian dengerin, stream di semua music digital platform. Dan jangan lupa juga untuk nonton Visualizer-nya di YouTube aku.
1: Alright, itu dia ya. Tapi tadi apa yang collab yang terbaru ya, duet, yeah, ya. Itu juga bisa didengerin juga,
0: yes,
1: berarti ya
0: juga.
1: Benar-benar. Tapi ada gak yang bisa dibocorin tentang next project ya? Atau belum ada yang bisa dibocorin?
0: Mungkin
1: akan ada tapi ya.
0: Akan ada. Cuman belum bisa mungkin ya dibocorin.
1: Alah, nanti ditunggu aja lah, yeah, ya.
0: Ditunggu aja. Stay tune.
1: Dicek di social media Fedra, yes, aja. Di mana bisa di follow?
0: Di TikTok dan di Instagram namanya Fedra _ Victor.
1: Nah, itu dia. Jadi yang kepo bisa langsung ke sana aja. Tanyain, yes, langsung, DM aja langsung.
0: Aduh.
1: Jangan. Kasihan nanti enggak bisa tidur gitu kan. Alright, terima kasih Fedra. Thank you so much. Ditunggu next project-nya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di single, yep, selanjutnya, di EP atau, yes, mungkin di album ya.
0: Amin.
1: Amin ya. Amin. Atau mungkin nanti ketika udah tour kemana-mana,
0: amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Fedra.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.

Obrolan Komunitas dilanjut di sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 nanti di selanjutnya segmen yang berbeda. Ada info kecantikan di jam 10 sampai jam 11 cerita penutup hari, dan jam 11 sampai jam 12 jazz music. Ya, masih bersama aku Rima kali ini. Edisi 29 September 2026 tahun Pro 2. Dan kita bakal kasih kamu obrolan komunitas-komunitas yang bakal kita bahas apa ya. Nah, tentang lingkungan ayah, karena sekarang ini tahun Pro 2 ya, asap lagi di mana-mana. Jadinya komunitas lingkungan ini juga berpengaruh penting nih untuk bisa kita menjaga lingkungan, selain dari kabut asap kiriman dari Kalimantan, belum lagi dari Bangka Belitung sendiri gitu ya. Komunitas-komunitas itu kayaknya harus ada sih. Jadi makanya penting banget kita ngebahas komunitas di jam 8 sampai jam 9 ini. Tapi sebelum kita ngebahas komunitas lingkungan hidup ini nomor 2, aku kasih lagu satu lagi dari BCL featuring Joslo dengan Terpesona.

sore dari BCL dan juga Joss Flow. Ini di Jaga Malam obrolan komunitasnya. Apalagi kita ngebahas komunitas lingkungan hidup. Nih, itu mau berdua ya. Pernah gak sih kamu lihat sampah-sampah berserakan di jalan, sungai-sungai yang juga mulai tercemar ya, atau ruang terbuka yang semakin sedikit? Mungkin masalah lingkungan bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu ya. Kita semua punya peran untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dan salah satu caranya untuk ikut berkontribusi adalah dengan cara bergabung dalam komunitas lingkungan hidup, teman berdua ya. Dan komunitas lingkungan hidup ini juga kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatannya beragam, dari aksi bersih-bersih lingkungan ya, penanaman pohon, kampanye pengurangan sampah plastik, edukasi pemilihan sampah, bahkan kegiatan pelestarian ekonomi. Bahkan menariknya bergabung dalam komunitas lingkungan ini gak harus kita tunggu jadi ahli lingkungan ya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang simple. Misalnya nih, kita bawa tumbler dari rumah sendiri gitu ya, atau kita bisa bawa bekal sendiri. Terus kalau misalnya mau pergi-pergi ke pasar, pakai tas sendiri, gak perlu plastik lagi. Tas yang bisa dipakai berulang kali tanpa harus pakai plastik yang cuman sekali pakai ya. Kemudian kita juga bisa memilih sampah organik dan anorganik ya. Bisa juga mengurangi penggunaan plastik. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, itu penting. Dan karena ini musim kemarau ya, jadi banyak juga kasus-kasus kebakaran ya. Belum kasus kebakarannya, belum lagi banjirnya di Sumatera, di Sulawesi. Untuk kasus kita kebakarannya sampai-sampai kiriman asap dari Kalimantan ke Bangka Belitung ya, sampai berapa hari kita masih ditutupi kabut asap gitu ya. Yang mana itu juga cukup memprihatinkan. Makanya penting banget komunitas seperti lingkungan hidup ini untuk ada gitu ya, di setiap kabupaten ataupun daerah-daerah. Karena lingkungan komunitas seperti ini bisa membantu masyarakat dan juga pemerintah sekitar. Sebenarnya untuk sadar lingkungan itu gak harus jauh dari presiden aja dulu yang lebih perhatiin lingkungan. Enggak begitu konsepnya. Kamu cukup bisa bikin lingkungan jadi adem dan bersih gitu ya. Apalagi di musim kemarau seperti ini. Jangan buang puntung rokok sembarangan aja. Itu dia salah satu membantu banget untuk lingkungan ya, agar tidak terjadi kebakaran yang mana akibatnya, dampaknya itu bukan cuma kepada kamu sebagai pelaku ya, tapi kepada masyarakat di sekitar yang ada di lokasi tempat kamu membuang puntung rokok sembarangan, yang akibatnya akan terjadi kebakaran gitu. Balik lagi bawa ke komunitas lingkungan hidup ini, tahun perdua sangat aktif ya, membantu masyarakat sekitar, belum lagi pemerintahnya. Mungkin mereka juga ada kerjasama dengan instansi terkait dinas lingkungan hidup ya, untuk bagaimana cara mereka agar mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi gitu ya. Jadi sebenarnya komunitas ini sangat membantu sih teman produa ya, dimana hal-hal yang mereka lakukan juga dampaknya bukan untuk mereka sendiri tapi untuk khayalak ramai gitu. Itu sekilas sedikit tentang komunitas lingkungan hidup ya teman produa. Apalagi program-programnya yang bakal kita bahas untuk lingkungan hidup ini, jangan kemana-mana dulu ya. Aku udah siapin lagu buat temani kamu di Jaga Malam.

teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng. Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

Kita memproduksi masih di 105,5 FM Pro 2, teman-teman baik kamu. Siapa sama aku Rimi di Jaga Malam, obrolan komunitas ya. Tadi kita ngebahas obrolan komunitas lingkungan hidup ya. Dimana menjaga lingkungan ini kan bukan tentang menyelamatkan alam aja, tapi harus memastikan generasi kita selanjutnya atau generasi mendatang gitu ya, bisa memastikan bisa menikmati udara yang bersih, air yang sehat, kemudian lingkungan yang asri, pohon-pohonnya masih ada. Mukanya sebenarnya kayak komunitas lingkungan hidup ini bisa memicu kita untuk peduli dengan lingkungan. Apalagi sudah banyak hutan-hutan yang rusak, hutan yang gundul, belum lagi hutan yang kebakaran yang akibatnya bisa mengakibatkan polusi dan dampak buruknya bagi kesehatan kita, terutama bila terhirup asap kebakaran yang bahaya banget untuk kesehatan dan paru-paru pernapasan kita, nomor 2 ya. Jadi kebakaran hutan ini kan kadang-kadang ada yang disengaja, ada juga yang tidak disengaja gitu ya. Apalagi misalnya zat-zat yang dipakai itu ya dalam pembakarannya itu ada bensin, belum lagi pestisida. Jadi banyak juga partikel debu, material yang terbakar yang mana kalau terhirup itu berbahaya banget. Karena sudah ada penelitian di tahun 2018 yang menemukan bahwa paparan asap kebakaran hutan itu bisa beresiko meningkatkan gangguan kesehatan serius pada sistem pernapasan manusia. Apa aja manfaat dampaknya? Yang pertama, gangguan pernapasan, teman-teman berdua. Jadi salah satu penyakit yang paling utama yang diakibatkan kebakaran hutan adalah gangguan pernapasan ya. Seperti yang teman-teman berdua tahu bahwa kabut asap ini pastinya ada campuran gas dan kimia bahan lain ya, bisa memicu iritasi paru-paru. Selain itu, efek kabut kebakaran juga bisa memperburuk kondisi bagi penderita alergi dan inflamasi pernafasan, termasuk bronkitis, pneumonia, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, sesak napas sampai asma. Dan yang kemudian kedua menyebabkan iritasi mata ya, yang mana asap kebakaran hutan menyebabkan berbagai gejala penyakit. Iritasi mata, kemudian rasa yang gak nyaman ya, yang mana hal itu juga diperkuat dari studi dari Hopkins Vision Sheila Wells, di mana studi itu menunjukkan bahwa polusi udara termasuk asap kebakaran hutan memiliki efek yang buruk pada mata hingga gangguan kesehatan secara umum. Yang ketiga, dampaknya juga bisa meningkatkan risiko kanker paru-paru, teman-teman produk ya. Bahaya asap kebakarannya seperti dari Cancer Research UK, polusi udara di luar ruangan itu bisa menyebabkan sekitar 1 dari 10 kasus kanker paru-paru. Dalam hal ini bukan hanya paru-paru, tapi resiko jenis penyakit lainnya juga bisa meningkat ya. Bahkan sebuah penelitian menemukan bahwa hubungan antara terjadinya kanker paru-paru dengan paparan polusi udara itu cukup tinggi. Maka dari itu, teman-teman berdua, salah satu yang bisa kita jaga adalah yang pertama, lindungi lingkungan sekitar ya. Jika ada terlihat orang yang membakar sampah di lahan, mungkin untuk membuka lahan untuk bertanam ya, itu bisa diperingatin jangan ditinggal untuk bakar lahannya. Tapi untuk sementara ini jangan dulu deh, takut apinya menyebar karena anginnya juga cukup kencang ya. Udah beberapa hari juga untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung, terutama di Kota Sungai Lidi dan sekitarnya, itu kita masih dilanda asap yang tidak henti-hentinya menyebar, yang menyebabkan agak sedikit tertutup ya matahari kita gitu ya, yang juga membuat kita kurang nyaman mungkin untuk beraktivitas karena kita harus menggunakan masker di luar ruangan gitu, teman-teman berdua. Oke, nanti kita bakal bahas lagi untuk sejumlah informasi mengenai komunitas lingkungan hidup ini dan juga dampak-dampak yang terjadi kalau misalnya lingkungan kita rusak seperti kebakaran ini dan lain-lain sebagainya. Jadi jaga mana-mana dulu ya.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana. Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya, karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten Instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar

Ya, kita pernah sampai di sini penyumbang kita di obrolan komunitas tiga malam ya. Dari peduli lingkungan, kita harus menyadari bahwa lingkungan itu ya harus kita jaga bersama-sama, bukan cuma satu pihak aja atau instansi saja yang berperan untuk menjaga lingkungan, tapi

0: hidup semati.
1: Right, Bung Pro 2, jangan terlalu posesif. The Lantis, yang baru aja kamu dengerin, kita di segmen yang berbeda tapi masih di Jaga Malam, info kecantikan. Buat kamu nih, Bung Pro 2, yang mau tahu informasi kecantikan, apa aja, banyak sih informasi kecantikan ya. Mulai dari hair treatment, manicure, pedicure, kemudian body treatment, apalagi nail treatment, udah ya. Pokoknya semua mau tentang kecantikan deh. Ya, kecantikan mata, hidung, ataupun hal-hal yang harus kamu tahu tentang kecantikan. Ada juga kulit-kulit kita itu ya, ada yang berminyak, ada juga yang kering gitu ya. Ada yang berminyak, kombinasi berminyak dan kering ya. Tapi buat kamu yang berminyak dan pori-pori yang gede, gimana caranya biar makeup kamu lebih flawless? Karena kadang-kadang ini jadi PR ya. Kayak kulit yang berminyak tambah pori-pori yang gede, itu kadang-kadang bikin makeup jadi gagal gitu ya. Dapet tampilan makeup yang flawless sepanjang hari juga jadi tantangan tersendiri, karena baru beberapa jam application dari foundation gitu ya, area T-zone-nya udah mulai mengkilap ya. Makeupnya bergeser, pori-porinya makin jelas kalau dilihat dari dekat. Jadi gak heran buat sebagian orang menggunakan loose powder, setting powder, sampai blotting primer untuk mengurangi kilap yang di daerah T-zone ini paling parah sih. Tapi untuk mengontrol minyak, gak cukup cuma untuk menghilangkan sebum yang muncul ya. Skin prep itu justru langkah yang penting buat sebelum kamu makeup. Jadi 64% masyarakat Indonesia tuh memang karena kita mungkin daerah tropis kali ya, apalagi musim kemarau begini, panas di luarnya pol-polan banget. Jadi akibatnya kulit berminyak jadi makin banyak. Dan kondisi ini tolong Pro 2 ya, bisa juga disertai keseluhan mengenai kulit yang tampak lihat lebih berminyak, kemudian berkeringat dan pori-pori jadi lebih gede gitu ya. Karena secara dermatologis, produksi sebum memang bisa membuat pori-pori kita lebih menonjol. Bahkan dari American Academy of Dermatology menjelaskan bahwa kulit berminyak dan pori yang tersumbat itu bisa membuat pori tampak lebih besar. Kayak itu perawatan untuk kulit berminyak idealnya gak cuma fokus pada pengurangan kilap, tapi juga menjaga pori tetap bersih, kulit kita juga jadi lebih tetap terhidrasi. Terus gimana cara mempersiapkan kulit berminyak agar makeup lebih halus dan menempel? Yang pertama, jangan coba-coba untuk melewatkan moisturizer atau pelembab. Ada anggapan bahwa kulit minyak kayaknya nggak butuh pelembab karena udah banyak minyak. Oh, itu salah. Padahal mengabaikan hidrasi itu juga bikin kulit terasa kering dan teriritasi. Jadi pakai moisturizer atau pelembab ya. Habis kamu membersihkan wajah, itu wajib sih. Apalagi untuk profil kulit seperti berminyak ya, kamu bisa pilih pelembab yang bebas minyak dan non-comedogenic ya. Jadi kulit yang terhidrasi dengan baik juga bisa menjadi dasar yang lebih comfort sebelum kamu pakai makeupmu. Selanjutnya, fokus kontrol sebum, bukan sekedar menghilangkan kilap. Di blotting paper atau bedak memang bisa menyerap minyak yang udah dari permukaan, tapi tentunya langkah itu berbeda dengan treatment yang kamu tujukan untuk membantu mengontrol sebum pada bagian saat kamu memulai rutinitas skincare. Jadi kunci dari menjawab concern ini ada pada pemahaman cara kerja pori-pori di kulit kamu. Ya, bukan kecil di kulit ini, jadi jalur tumbuhnya rambut halus ataupun kelenjar minyak. Karena seringkali keluhan konsumen dengan kulit yang berminyak disebabkan oleh produksi sebum berlebih dari kelenjar minyak yang membuat pori menjadi lebih besar gitu ya. Karena itu pemilik kulit berminyak ya, aku juga tipikal kulit yang berminyak dan sebum aku banyak banget sama produk. Skin prep tuh bener banget. Jangan cuman mau glowing, karena kita udah berminyak, jadi kita kalau bisa memilih yang matte aja. Tapi jangan juga mengejar tipikal make up yang matte sesaat ya, untuk menjaga balance, keseimbangan antara kontrol minyak dan hidrasi kulit. Itu juga menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari untuk skin prep kamu. Kemudian pilih kandungan yang mendukung kulit berminyak. Jadi ada beberapa bahan aktif yang banyak banget diteliti untuk membantu menangani berbagai concern kulit berminyak, oily skin ya. Contohnya nih, ada kandungan salicylic acid. Misalnya ini bisa membantu banget untuk eksfoliasi kulit, kemudian membuka sumbatan pori, ya. Dan salicylic acid ini juga salah satu kandungan yang bisa membantu mengurangi minyak dan juga mengatasi pori kamu yang tersumbat. Sementara niacinamide ini juga menjadi salah satu one of ingredients yang bisa mendapat attention dalam perawatan kulit berminyak. Bahkan sebuah uji klinik menemukan bahwa penggunaan niacinamide ini bisa menurunkan sejumlah parameter produksi sebum pada beberapa orang, ya. Tapi penggunaan bahan aktifnya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kulit. Kalau terlalu agresif eksfoliasi, apalagi chemical eksfoliasi, itu juga bisa menyebabkan iritasi. Jadi balik lagi, pertama ya, kamu harus tahu dulu kulit wajah kamu. Jangan lewatin pelembab. Fokus kontrol sebum bukan sekedar menghilangkan kilap. Pilih kandungan yang mendukung kulit berminyak yang non-komedogenik. Karena kita kalau kulit berminyak tuh rentan banget untuk komedoan. Oke, nanti kita bakal balik lagi, apalagi tips sebelum kita makeup, biar makeup kita lebih flawless. Ini walaupun kita punya tipikal kulit yang berminyak ataupun kombinasi.

Teman Pro 2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

0: Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng. Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

Lagi dong Pro 2 masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu ya, masih dijaga malam. Kali ini info kecantikan, tadi kita udah membahas tentang kulit berminyak ya, bagaimana biar makeupnya tetap flawless, cetar gitu ya. Tapi sebelum kita skincarean ya, terus sebelum tidur kau pasti bersih-bersih muka dulu, yang bikin kulit terasa lebih nyaman, lebih segar gitu ya. Tapi gak sedikit orang yang justru merasakan sensasi kayak kesep banget, kering ya, bahkan kayak habis dicuci gitu pakai apa, wajahnya jadi kesep ya, mau bilas wajah. Nah ini biasanya dianggap sebagai tanda wajah benar-benar bersih kalau kamu ngerasa kayak udah kesep gitu ya, kayak ketarik. Padahal sebenarnya itu menunjukkan kulit yang kehilangan minyak alaminya untuk menjaga keseimbangannya. Jadi penggunaan cleanser dengan kandungan surfaktan kuat itu bisa menghilangkan minyak alami yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga kelembaban. Nah, kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus, kulit jadi lebih sensitif, mudah iritasi, akibatnya lapisan terluar kulit yang fungsinya untuk melindungi dan menjaga kelembaban gitu ya, terjadi terganggu, kulit lebih kaku, tidak fleksibel. Kalau dibiarin terus, kondisi ini bakal bikin kulit jadi lebih mudah sensitif, rasa yang gak nyaman. Karena itu teman Pro 2 penting banget untuk memahami bahwa rasa keset di wajah bukan suatu indikator utama kebersihan kulit. Jadi perawatan yang tepat setelah mencuci muka itu perannya besar banget dalam menjaga keseimbangan dan kenyamanan kulit sepanjang hari gitu ya. Selain memilih produk yang sesuai, cara mengaplikasikan skincare juga menentukan apakah kulit tetap lembab atau justru semakin kering. Rutinitas sederhana yang kamu lakukan secara konsisten itu bisa membantu mengurangi sensasi ketarik setelah membersihkan wajah. Jadi apa sih sebenarnya penyebab wajah keset kering gitu habis cuci muka? Yang umumnya adalah kandungan dalam pembersih wajah kamu, facial foam kamu. Karena produk dengan daya bersih yang tinggi itu memang pastinya efektif ya, menghilangkan kotoran, tapi bisa jadi sekaligus mengikis minyak alami yang harusnya menjaga kelembaban kulit. Jadi frekuensi mencuci sering, mencuci muka yang terlalu berlebihan ya, juga itu bisa memicu rasa kesep. Membersihkan wajah tuh memang pastinya boleh-boleh aja. Suhu air juga bisa menentukan kondisi kulit. Air yang panas bisa mempercepat hilangnya kelembaban alami. Jadi setelah dibilas, kulit ini lebih tegang dan tidak elastis. Jadi bagaimana caranya biar skin barrier kamu juga tetap terjaga? Langkah pertamanya dimulai dari cara bilas dan mengeringkan. Pakai air hangat dan keringkan dengan tepuk-tepuk lembut kulit. Jangan digosok terlalu kentang gitu ya. Setelah wajah kamu dibersihin, aplikasiin produk hidrasi saat kulit masih sedikit lembab. Di mana kondisi ini bisa membantu menjaga kadar air di permukaan kulit biar nggak cepat menguap. Abis itu, pakai toner atau produk berbasis hidrasi dengan cara ditepuk-tepuk untuk penyerapan biar lebih optimal. Jadi hindari deh kamu aplikasiin terlalu banyak produk sampai berlayer-layer ya, yang akan membantu kulit beradaptasi dengan lebih baik. Sebagai langkah akhir, kamu bisa aplikasikan pelembab untuk membantu mengunci kelembaban dan memperkuat skin barrier. Jadi dengan teknik aplikasi yang tepat dan pilihan produk yang sesuai, maka sensasi kesep setelah mencuci muka bisa berkurang dan kulit kamu jadi terasa lebih nyaman sepanjang hari. Begitu, jadi kalau kamu habis cuci muka, ada yang rasanya ketarik. Ya bisa jadi karena terkandungannya mungkin terlalu tinggi. Iya, bisa mengepaskan daki-daki dan juga kuman-kuman ataupun debu-debu yang ada di wajah kamu. Tapi akibatnya kulit kamu juga terasa lebih kencang, kesep, yang akibatnya kayak kurang hidrasi untuk wajah kamu. Oke deh, buat kamu yang pengen ikutan gabung sama kita ya boleh banget. Kamu perlu doang langsung di WhatsApp kami 0812 77221055. Ini dari kakak Lara Purnamasari, katanya mau request lagu nih. Selamat malam kakak, selamat malam juga. Maaf ganggu waktunya, gak apa-apa. Mau request lagu dari Seventeen. Iya, kakak Lara nih biasanya kalau cewek-cewek sebelum tidur kan skin prep gitu ya, cuci-cuci wajah dulu, kemudian pakai serum malamnya, belum lagi pakai apalah ya cewek-cewek bisa pakai kalau sebelum tidur. Rambutnya juga harus dipakain toniknya, serum segala macemnya. Kayaknya relate banget tuh cewek-cewek ya. Lagunya dari Seventeen yang telah merelakan. Oke deh, salamnya untuk
Kakak Lara ya, kita ucapin selamat mendengarkan aja di informasi kecantikan.

sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, Tom Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di informasi kecantikan ya, banyak banget informasi kecantikan yang udah aku kasih buat kamu Tom Pro 2 ya. Nanti jam 10 sampai jam 11 aku masih bakal temani kamu kembali. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, kita berdua masih di 1.5 WP Pro 2 teman tapi kamu. Jadi cerita penutup hari ya. Gak berasa banget dari jam 8 tadi. Dari jam 6 aku temani kamu sekarang di penutup hari sampai jam 11 sama Pro 2 ya. Dan malam hari ini kita bakal ngomongin informasi-informasi yang seru deh buat kamu. Karena ini jam-jamnya untuk tidur juga ya. Jadi selamat istirahat juga buat kamu karena besok kamu akan kembali beraktivitas tuh Pro 2 ya. Mau tiduran mungkin kamu susah tidur juga, susah deep sleep ya. Jadi aku bakal kasih kamu bagaimana cara mendapatkan tidur berkualitas yang kayaknya jadi momen berharga deh. Terutama bagi kamu yang tinggal di kota besar dan punya aktivitas yang padat, pastinya kamu pengen tidur yang juga berkualitas. Nah, tidur berkualitas ini disebut dengan deep sleep, tidur yang cukup yang membantu tubuh, pikiran ya. Namun gak sedikit juga yang mengalami susah untuk terlelap karena dia sering terbangun malam hari, bangun dini hari, susah balik tidur lagi. Nah, jadi akibatnya tubuh kamu bakal terasa lebih tidak fresh, tidak segar, ngantuk, bisa jadi lelah dan ganggu aktivitas hari-hari. Itu juga salah satu bentuk insomnia teman Pro 2 ya. Jadi bagaimana caranya biar kamu bisa deep sleep? Yang pertama pastinya ciptain tidur yang berkualitas dengan membantu tubuh bersiap tidur. Jadi kamu coba untuk mengurangi aktivitas yang bikin tubuh dan pikiran terlalu aktif. Misalnya di rumah kamu mau tidur malah mikir kerjaan, jangan duka. Jadi saat di rumah kamu harus menenangkan pikiran. Fokus kamu adalah bikin mata kamu terpejam ya. Bisa jadi misalnya sebelum tidur membaca buku, atau sebelum tidur kamu bisa mendengarkan musik dengan suasana tenang, atau sebelum tidur bisa mandi air hangat. Tapi mandi air hangat bikin melek enggak, malah kita kalau tidur ya, sebelum tidur kita mandi itu jadi seger banget, relax badannya. Jadi sebelum tidur waktunya kamu untuk hindari gadget pastinya. Pastiin juga kondisi kamar yang sejuk, yang tenang, yang gelap untuk membantu menciptakan lingkungan tidur yang enak gitu ya. Jangan juga kamu konsumsi kafein terlalu dekat dengan waktu tidur karena efek stimulannya bisa bertahan lama. Kemudian kamu bisa juga mencoba untuk menghindari kamar yang berantakan ya, yang pastinya yang rapi kamarnya biar lebih nyaman untuk tidur. Kamu juga bisa tidak melakukan olahraga sebelum tidur yang adanya malah bikin badan kamu terjaga terus ya, gak ngantuk-ngantuk akibatnya. Jangan memaksakan diri untuk terus terjaga di tempat tidur. Jadi buat kamu yang insomnia, ada juga teknik-teknik yang bisa dibantu buat kamu biar kamu tidak terlalu sering untuk membuka mata atau memaksakan tidur. Jadi jangan di kasur dulu, kalau kamu merasa kayaknya belum ngantuk jangan tidur dulu di kasur. Mungkin kamu bisa coba dengan membaca buku atau bisa mencoba hal lain kalau perlu ya. Karena untuk mendapatkan tidur yang berkualitas itu efeknya adalah untuk kesehatan kamu di esok harinya dalam menjalani aktivitas kamu. Jadi, apakah sekarang kamu masih matamu masih belum mau terpejam, matamu masih on fire gitu, atau matamu masih terbuka dengan lebar gitu ya sambil dengerin Pro 2? Aku kasih kamu lagu-lagu yang enak-enak deh, yang mungkin agak woles-woles gitu ya, yang slow-slow biar kamu cepet tidur Pro 2 ya. Jangan terlalu sering bergadang karena kata Roma Irama begadang itu gak bagus teman Pro 2.
1: Halo. Yuk masuk. Hidup. Ini dia.

teman Pro2. Wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Tuh, Pro, ya, tadi udah kita ngebahas tentang deep sleep. Sekarang ya, kayaknya sudah ada ya teman Prodo yang bergabung sama kita juga di malam hari ini. Dari kakak Lara dan juga kakak Juan. Kakak Juan ya, waduh, kakak Lara tadi udah ngebahas skincare ya. Iya, karena kulit juga butuh istirahat. Kakak Juan yang mau request lagu dari Ashila dengan Menipu Diri. Oke deh, lagunya ditungguin ya kakak Juan. Untuk juga teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin kita juga di cerita untuk hari. Selamat mendengarkan juga teman Pro 2, selamat beristirahat. Jangan sering-sering bergadang ya. Kalau kamu udah waktunya ngantuk, tinggal dimatiin aja radionya. Atau kalau handphone ya, bisa dengar kami juga di RRI digitalnya ya teman Pro 2. Karena semua ada di dalam genggaman tangan. Mau baca berita, ada rri.co.id. Dengerin radio, ada RRI digital. Jadi semua informasi mudah bisa kamu dapetin dalam satu genggaman tangan kamu. Oke teman Pro 2, buat kamu yang lagi kepikiran mau belanja-belanja, mungkin ya malam-malam belanja ini belanja itu, overthinkingnya segala macamnya. Ini apalagi akhir bulan ya, sabar-sabar. Mungkin sebentar lagi mau awal bulan, tapi kamu udah masukin ke keranjang-keranjang ya, untuk mau langsung check out. Tapi jangan sering boros, teman Pro 2. Kamu juga harus sering nabung ya, memilih kayak yang mana harus kebutuhan kamu, mana yang memang harus self reward kamu, biar kamu bisa belanja juga, tapi dengan keputusan yang tepat ya. Boleh sih untuk keinginan ya, tapi ingat lagi kalau keinginan semua maunya gitu ya. Padahal ya kalau kamu mau bisa mengatur pengeluaran, itu bisa bikin kamu bisa nabung yang lebih banyak lagi. Karena nabung ini kan bukan cuma soal aduh nabung untuk dana darurat, tapi juga bisa membantu untuk memberikan ruang yang lebih besar untuk menghadapi mungkin kebutuhan yang tidak terduga. Jadi kita menyisihkan uang secara rutin itu juga bisa membangun rasa aman kita secara finansial. Karena balik lagi, menabung pada dasarnya soal menentukan kemana uang yang akan kamu gunakan daripada seluruh penghasilan habis untuk kebutuhan dan keinginan saat ini, bisa sebagian disimpan untuk digunakan pada waktu yang dibutuhkan. Misalnya nabungnya sistemnya arisan, yang arisan yang harus ini dong amanah, itu juga salah satu bukti kamu menabung loh teman Pro 2 ya. Jadi kamu menyisihkan sebagian uangmu, gajimu, yang mana kebiasaan ini gak berarti kamu harus berhenti menikmati hal-hal yang kamu sukai, ya enggak. Namanya nabung kan tetap ada, bisa kamu makan di restoran yang mewah, bisa beli skincare-an, bisa juga untuk cewek-cewek, atau mungkin staycation, liburan, holiday, bisa kamu lakuin selama pengeluarannya sesuai dengan kemampuan. Yang membedakan adalah batas antara ruang untuk dinikmati sekarang dan uang yang sengaja disimpan untuk kebutuhan berikutnya. Jadi kamu harus bisa merinci gitu ya, bulanan kamu untuk kebutuhan bensinmu ya. Apalagi misalnya kamu yang pakai nggak mau repot pakai Pertamax gitu ya. Ya berarti ekstranya, budgetnya, karena setiap kendaraan itu kan berbeda-beda untuk pengisian full tanknya gitu ya. Terus kenapa sih menabung penting banget untuk kondisi finansial? Jadi iya, pastinya pertama untuk ada pengeluaran mendadak. Yang paling simpel ya, karena kalau kamu punya dana, kemudian terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi atau di luar planning kamu, itu bisa memperbaiki keadaan kamu seketika gitu ya. Dengan adanya simpanan, pengeluaran kamu gak harus dibayar menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Setidaknya memang ada dana untuk situasi yang unexpectable, yang gak terduga ini. Kemudian lebih mudah mencapai tujuan. Jadi misalnya kamu ingin keinginan kamu terasa lebih terarah, ya kamu bisa menentukan nominal yang bisa kamu kumpulin atau sisihin secara rutin. Atau bisa jadi kamu bisa ikut nabung dengan arisan. Misalnya kamu pengen apa gitu ya, yang jalan gitu, luar negeri, atau kamu pengen beli gadget 18 Pro Max walaupun belum dirilis gitu, yang bergendi ya misalnya kan. Di setiap menerima penghasilan, sebagian uang bisa kamu pisahkan untuk tujuannya. Simple ya, bikin proses terasa lebih jelas, karena memang
ada angka yang pengen kamu capai. Dan ini tidak harus selalu mengandalkan hutang. Ketika kamu tidak punya simpanan, pengeluaran mendadak bisa bikin kamu mencari sumber dana lain. Dan kondisi ini bisa berarti kamu menggunakan kartu kredit atau meminjam uang. Jadi punya timbang tabungan memang tidak menjamin masalah finansial kamu akan hilang ya. Tapi adanya dana cadangan bisa memberikan pilihan tambahan kalau kamu ada kebutuhan yang tidak direncanakan. Jadi mulai menabung tanpa harus mengorbankan semua kesenangan kamu. Ayo lagunya ditungguin ya untuk Kakak Juan. Kakak Lara juga terima kasih sudah bergabung memberikan partisipasinya dan tanggapannya juga. Untuk teman pro dua lainnya yang pengen ikutan gabung sama kita, apa kamu sudah menabung? Apa manfaatnya? Tadi kita udah bahas sedikit ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang menabung, tips menabung tuh gimana gitu ya. So stay tune terus, pantengin kita di 105.5 FM Pro 2 teman terbaik kamu ya.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

gak sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan. Jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Kalian nyadar nggak, berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya,
0: karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

Lagi tahu Pro 2 bersama kita udah di penghujung acara untuk cerita penutup hari. Terima kasih untuk kamu semua yang sudah bergabung dari Kakak Jun juga Kakak Lara ya. Kalau Kakak Lara kita lagi ngebahas tentang menabung. Tabungan kita cukup menabung di dunia, tapi untuk tabungan di akhirat kayaknya kita harus juga menabung, mempersiapkan diri gitu ya. Karena pada akhirnya yang kita bawa bukan saldo rekening, tapi apa yang sudah kita buat dan kita lakukan. Iya benar banget, tapi kita juga harus menabung di dunia gitu ya, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain juga. Ayo, terima kasih tanggapannya Kakak Lara Purnamasari. Jadi buat teman Prodo yang bingung bagaimana caranya menabung, simpel aja, kamu tinggal tentukan tujuannya. Pengen punya tabungan buat apa? Buat tabungan darurat atau liburan atau kendaraan atau kebutuhan lainnya. Sisihkan di awal bukan di akhir ya. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan gaji, kamu harus segera menyisihkan gajimu di awal bulan bukan di akhir. Buat rekening khusus tabungan, pisahin ya pastinya rekening untuk kebutuhan hari-hari biar uangnya gak mudah terpakai. Gunakan metode 50-20-30, 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20%-nya investasi. Kalau 20% rasa berat, mulai dari 5% sampai 10% aja. Yang penting konsisten. Catat pengeluaran kecil, kopi, jajan, atau ongkir, atau apapun yang mungkin terlihat sederhana. Tapi sebenarnya itu bisa menghabiskan cukup banyak uang kalau kamu tidak mencatat. Pakai aturan 24 jam untuk barang yang tidak mendesak, tunggu 24 jam sebelum kamu beli. Kalau besok ngasih, aduh kayaknya aku butuh banget deh, baru deh kamu pertimbangin. Buat target mingguan, misalnya target berapa ribu atau berapa ratus ribu yang kamu butuhin dalam satu minggu, atau berapa juta yang kamu butuhin satu minggu. Dalam setahun kamu bisa kumpulin berapa gitu ya. Yang kuncinya jangan menunggu punya uang untuk mulai menabung, tapi mulai dari jumlah kecil yang sanggup kamu lakukan setiap bulannya. Itu dia informasi yang sudah aku kasih buat kamu. Yang paling informasi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di cerita penutup hari ya. Nanti jam 11 sampai jam 12 aku bakal temenin kamu kembali untuk kasih kamu mendengarkan lagu-lagu jazz music sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Tunggu produknya, selamat beraktivitas, selamat malam, dan sampai jumpa lagi di esok hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

zaman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simpel. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

sih kamu? Terorisme bukan hanya menjadi ancaman bagi keamanan, tetapi juga dapat merusak persatuan dan kerukunan masyarakat. Pencegahan dapat dimulai dari lingkungan terdekat. Kenali perubahan perilaku yang mengarah pada sikap intoleran, menolak keberagaman, atau membenarkan kekerasan. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, terutama di media sosial. Masyarakat juga dapat memperkuat komunikasi, kepedulian, dan toleransi antar warga. Jika menemukan aktivitas atau informasi yang mencurigakan dan berpotensi mengarah pada kekerasan, jangan bertindak sendiri. Laporkan melalui saluran resmi kepada pihak yang berwenang. Mari bersama membangun lingkungan yang aman, damai, dan saling menghargai. Cegah terorisme mulai dari lingkungan, jaga persatuan, kuatkan toleransi, dan bijak bermedia sosial.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutlah. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan satset deh hubungi damkar. Yuk ah, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Temu produser dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebelai Bangka Belitung, teman Prodoa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Prodoa Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih menyapa kamu kembali nih di edisi pagi ini ya, Rabu 30 September 2020. Namun dari penghujung September, dan besok kita akan beralih kembali memulai ya bulan baru lagi di bulan Oktober nih teman Pro 2. Semoga semuanya nanti diberi kemudahan, kelancaran, dan hal yang telah kita lewati di September ini tentunya memberikan pelajaran, memberikan pengalaman, dan juga berkah baru juga ya buat kita semua. Dan teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya ada aku nih, Mutiara Okta, nemenin kamu nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nanti sampai jam 12 siang ya, aku nemenin kamu tentunya dengan beragam sajian musik, informasi, dan juga program-program pilihan lainnya. Nanti akan aku

0: hadirkan juga informasi-informasi terupdate hanya buat kamu, teman Pro 2. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di edisi pagi ini, aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu di Jazz Music selama 1 jam ke depan kurang lebih. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan info Pro 2 buat kamu. So, teman Pro 2, mengawali ya pagi kamu yang insya Allah akan cerah hari ini ya. Semoga kamu juga diberikan semangat yang tetap membara dan juga diberikan kesehatan tentunya untuk menjalani hari ini. Dan teman Pro 2, kita akan awali lagu-lagu pilihan kita di Jazz Music Indonesia untuk kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pro 2 Selenian.
10: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
11: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
12: Tiga, persatuan Indonesia.
13: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
14: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
15: Rita Effendi.
16: Aji Sutama.
17: Ita Purnamasari.
18: Dedi Dukun.
19: All Music.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Rizka kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McCrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

Kali ini info yang aku hadirkan datang dari Tiuzu Twice yang ditunjuk jadi pengisi untuk stem song kolaborasi William F1, X dan Dadan. Dan tim Formula One Atlassian William menunjuk Tiuzu Twice sebagai pengisi lagu tema atau theme song resmi kolaborasi mereka dengan Anim dan Dadan. Lagu ini dijadwalkan rilis pada awal 2027 menjelang Grand Prix Jepang di Suzuka. Wow. Merayakan kolaborasi ini, Tiuzu juga rencananya akan hadir bersama Williams pada Grand Prix Singapura. Balapan tersebut juga akan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di sirkuit Jalan Raya Marina Bay. Menurut Tiuzu, kolaborasi yang mempertemukan Formula One, anime dan musik ini akan terasa sangat unik. Ia berharap proyek ini menghadirkan sesuatu yang menarik dan berkesan bagi penonton di seluruh dunia. Dan kolaborasi Williams dengan Dadan pertama kali diluncurkan pada Grand Prix Jepang 2026 dan sejak saat itu keduanya telah merilis platform penggemar Sektor Zero dan memamerkan proyeknya dalam Anime Expo di Los Angeles. Direktur Merchandise dan Lisensi Williams, Luke Timmins juga menyampaikan antusias keterlibatan Tiuzu ini. Ya, berharap kerjasama tersebut bisa memperluas jangkauan Williams ke penggemar di luar olahraga dan seluruh dunia. Nah, buat kamu nih pecinta F1, ini ada kolaborasi Williams F1 dan Dadan yang akan menggandeng Tiuzu Twice. Kebayang gak sih teman produas seseru apa nanti kolaborasi ini? Nah, untuk sampai saat ini itu dulu ya info Pro 2 yang aku hadirkan, dan setelah ini kita akan berlanjut ke segmen berikutnya dalam pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Aku hadirkan juga musik-musik dan informasi terupdate buat kamu. Buat kamu yang mungkin baru melek, yuk semangat yuk mulai.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Ayo, pada selamat pagi teman Pro2 kembali hadir nih bareng aku Mutiara Okta nemenin kamu nih teman Pro2 di pagi hari ini. Dan tentunya sajian musik dan informasi terkini, terupdate dan juga teraktual aku akan hadirkan buat kamu, khususnya dari dunia hiburan lah ya teman Pro2, biar kamu tetap update. Dan aku pantau-pantau sih dari balik jendela kaca studio Pro2 RRI Sungai Liat, matahari udah mulai menyinari nih tipis-tipis ya, udah mulai ngintip aku nih dari balik dedaunan pohon mangga yang ada di halaman RRI ya. Dan tentunya sudah siap menyambut kamu juga untuk memulai hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Semangat teman Pro2 karena besok udah tanggal 1 lagi. Wah, gak berasa gak sih teman Pro2, kayak kok semuanya cepat sekali berlalu gitu ya. Apakah kita ini nafasnya terengah-engah di bulan September? Kalau kamu gimana teman Pro2? Nafasnya aman selama bulan September ini? Dan ini akan menjadi hari terakhir di bulan September, karena besok kita sudah akan masuk ke bulan Oktober. Dan tentunya teman Pro2, ngomongin soal satu bulan kebelakang, kalau soalnya kita flashback tentu banyak banget ya hal-hal yang udah kita lalui, senang, suka, duka gitu ya, bahagia, sedih. Tentunya ini menjadi pelengkap juga di hari-hari kita sepanjang September ini. Tapi terlepas dari napas kamu terengah-engah atau enggaknya di bulan September ini ya, semoga di bulan Oktober nanti kita diberikan nafas yang lebih lega ya untuk menjalani hari-hari

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: DJ Khaled.
3: Hey, this is Ellie Goulding.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
1: Ya teman produk, tadi aku udah hadirkan single pilihan dengan judul Nafas dari Dipa Barus featuring Hindia. Gimana? Sudah cukup aman inhale exhale-nya di pagi hari ini teman produk. Tapi gak apa-apa ya, terlepas dari kesibukan kamu hari ini, kamu harus memulai hari dengan semangat, dengan tenang, harus tetap mindful. Ya tahun Pro 2, dan di edisi kali ini aku kembali hadirkan informasi ya buat kamu. Kali ini dari dunia hiburan yang akan mengupdate film-film khususnya ya. Karena ini kamu masih ingat kan Spider-Man yang Brand New Day yang baru-baru ini rilis. Ternyata saat ini peringkat ketiga film terlaris sepanjang masa. Wow, film Spider-Man Brand New Day ini disutradarai oleh Dustin Daniel menempati peringkat ketiga sebagai film terlaris sepanjang masa secara global. Setelah meraup pendapatan luar biasa sejak rilis pada akhir Juli 2026, film ini masih sekitar 389,7 juta dolar lagi untuk dapat menyamai akumulasi pendapatan Avengers Endgame di bioskop yang berada di posisi kedua. Berdasarkan catatan box office dilansir dari Deadline yang siar pada Senin waktu setempat, Spider-Man Brand New Day saat ini mencatatkan pendapatan global sebesar 2,495 miliar dolar. Wow, dengan perolehan pasar Amerika Utara mencapai 950,7 juta dolar. Gokil juga ya. Capaian ini melampaui rekor Star Wars The Force Awakens sebesar 936,7 juta dolar di pasar Amerika Serikat, sekaligus menggeser pendahulunya di tahun 2021 yaitu Spider-Man No Way Home yang saat itu keuntungannya di angka 1,92 miliar dolar. Dan ini menjadi film terlaris ya Sony Pictures sepanjang masa sejak beberapa pekan lalu. Dengan pencapaian ini, dua pemeran utamanya Tom Holland dan juga Zendaya akan juga membintangi ya film The Odyssey karya Christopher Nolan, produksi Universal yang meraup 1,75 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Dan berdasarkan sumber yang menyebut bahwa film yang disutradarai oleh Dustin Daniel Cretton dan dibintangi oleh Tom Holland dan Zendaya ini akan memiliki adegan tambahan yang mencakupi, tapi tidak terbatas pula ya pada karakter si Clary Temple yang dihadirkan oleh Rosario Dawson. Keren-keren banget ini ya penayangan-penayangan filmnya dan penayangan Spider-Man terbaru ini ya, Brand New Day ini saat ini sudah ada di peringkat ketiga film terlaris sepanjang masa secara global ya. Keren banget, congrats buat Tom Holland ya, salah satu aktrisnya di sana. Kalau ngebahas Tom Holland kenapa gitu ya Tone Pro 2, jadi kayak salting-salting sendiri gitu. Dan Tone Pro 2 setelah ini aku juga akan kembali hadirkan musik-musik pilihan dan juga informasi terupdate buat kamu yang mungkin sudah siap-siap atau mungkin sudah ada di perjalanan menuju agenda padat kamu hari ini. Tetap hati-hati di jalan dan juga tetap jaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain ya. Jangan lupa seat belt dan juga helm kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Natural teh hijau buat nemenin kamu nih di pagi hari ini sambil nyeruput teh mungkin buat kamu yang lagi sarapan atau nyeruput americano kamu mulai hari dengan pahit-pahit tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini akan menjadi manis ya. Dan nah tentunya Tuan Prodo, aku akan hadirkan juga beragam informasi buat kamu. Kali ini teh hijau aku hadirkan spesial buat kamu pagi ini.

0: Bro, sis, tahu nggak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa, mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.

0: kebocoran gas bisa terjadi kapan saja dan sangat berbahaya jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Berikut beberapa tips penting yang perlu kamu lakukan. Pertama, tetap tenang dan jangan menyalakan api atau alat listrik, termasuk lampu, kompor, dan ponsel, karena percikan kecil bisa memicu ledakan. Kedua, segera buka pintu dan jendela untuk membantu gas keluar dan sirkulasi udara menjadi lancar. Ketiga, matikan sumber gas dengan menutup katup tabung gas jika memungkinkan dan aman dilakukan. Keempat, jauhkan tabung gas dari sumber panas dan bawa ke area terbuka jika situasi memungkinkan. Kelima, jika bau gas masih tercium kuat, segera keluar dari rumah dan hubungi petugas pemadam kebakaran atau layanan darurat. Ingat, kewaspadaan dan tindakan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Keselamatan selalu yang utama.
1: Ya teman Pro 2, kembali aku hadirkan informasi buat kamu nih dari dunia hiburan. Adi MS, Anggun dan juga Judika meriahkan perayaan 80 tahun KAI. Kolaborasi Adi MS bersama dengan Twilight Orchestra, Anggun dan juga Judika memeriahkan perayaan HUT ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero. Penunjukan ini menjadi bagian dari acara The Continuum Timeless Transformation di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Senin 28 September. Pertunjukan membawa tamu menelusuri perjalanan panjang Kereta Api Indonesia melalui musik dan juga seni budaya. Acara ini turut dihadiri oleh pemerintah, pelanggan, mitra kerja, komunitas, serta berbagai pihak yang menjadi bagian dari perjalanan KAI. Panggung dibuka dengan sajian tari dan musik daerah yang menggambarkan keberagaman budaya Nusantara. Pertunjukan juga kemudian dilanjutkan dengan kolaborasi Adi MS dan Twilight Orkestra melalui aransemen musik orkestra. Sejumlah lagu bernuansa kebangsaan dan perjalanan Indonesia juga turut dibawakan dalam rangkaian pertunjukan ini. Di antaranya Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, Mars KAI yang juga membawa suasana nasionalisme dalam perayaan ini. Melalui pertunjukan musik dan juga budaya, tamu diajak melihat perjalanan KAI dari masa ke masa. Kisah ini mencakup sejarah awal perkeretaapian, perjuangan insan kereta api hingga perkembangan KAI sebagai perusahaan transportasi modern. Suasana perayaan kemudian semakin hangat dengan penampilan Anggun dan Judika. Keduanya membawakan karya-karya mereka dalam pertunjukan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 KAI. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan perjalanan KAI memiliki hubungan erat dengan kepedulian masyarakat Indonesia. Menurutnya, kereta api telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat sekaligus menjadi pendukung aktivitas ekonomi. Bobby mengatakan setiap perjalanan kereta api juga membawa cerita bagi rakyat. Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya KAI untuk terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melalui The Continuum Timeless Transformation, KAI juga menyampaikan apresiasi kepada insan KAI, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Perayaan ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan 81 tahun KAI sekaligus melihat langkah perusahaan maju menuju masa depan. Kali ini di bulan September akhir ya teman Proda, di 30 September ini aku hadirkan satu single Ardhito Pramono, Dancing in September.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Nyerap dulu kali ya.
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!